Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Dita yang menemani sahabat Stara di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 pagi nanti. Masih dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara ya, karena Dita lihat-lihat nih sahabat Stara udah banyak banget ya yang bergabung via WhatsApp ya. Jadi Dita bakal sapa-sapa dan bacain atensinya dari sahabat Stara pastinya. Dan tadi juga Dita udah mepil-mepil ya. Kita cariin lagu-lagunya dan dimasukkan ke dalam playlist nih. Jadi insya Allah semua requestan lagu dari sahabat Stara nih udah Dita carikan ya. Dan nanti akan Dita putarkan satu per satu sesuai dengan urutannya. Oke, sahabat Stara ya, Dita mau bacain atensi nih dari sahabat Stara. Ada dari Mbak Cemplo nih. Assalamualaikum Stara Banjarnegara. Waalaikumsalam. Mbak Cemplo gabung nih, minta lagunya Pengobral Dosa dari Iwan Fals. Oke, salamnya buat Mbak Yanti, Ibu Davina Shano, Mama Pelangi, Ibu Titin Soma Gede, Mbak Eka, Mama Syifa, Ibu Umi Kultum, Mama Putri, Mak Izidan, Mama Mines, Mbak Tini, Ibu Mega, Mama Aisyah, dan semua pecinta Stara Banjarnegara. Buat Mbak Dita, semoga selamat, semoga sehat, bahagia, damai selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semangat karena masih pagi. Iya, insya Allah tetap semangat ya sahabat Stara. Apalagi sahabat Stara yang sedang di rumah nih, semoga tetap semangat juga dan pastinya gak bosan-bosan ya ditemani Dita di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Manusia sering ingin menjadi penting di mata dunia, padahal yang paling penting justru bagaimana ia tetap bernilai ketika tak seorang pun sedang memperhatikannya. Sebab pohon yang tidak sibuk menghitung berapa banyak orang yang berteduh di bawahnya, ia hanya terus menumbuhkan teduh. Mungkin begitulah makna hidup yang matang, tidak lagi bertanya apa yang akan kudapat, tetapi mulai bertanya apa yang bisa tetap tumbuh dariku bahkan setelah aku tidak lagi berada di sana. Karena pada akhirnya umur kita diukur oleh waktu, tetapi nilai hidup kita ditinggalkan oleh jejak. Oke, terima kasih Mbak Cumlon atas kata-katanya ya untuk menemani pagi hari ini nih. Kata-kata yang selalu relate ya dengan kehidupan sehari-hari nih. Pagi-pagi di acara Tembang Kenangan dikasih kata-kata yang sangat bagus ya sahabat Stara. Terima kasih juga Mbak Cemplon ya yang sudah mengirimkan kata-katanya. Katanya wassalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ada dari Mbak Alaska di Cilacap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dita, sehat selalu nggih. Selamat pagi kembali Mbak Alaska di Cipari Cilacap nih, ikut gabung di acara Tembang Kenangan. Minta request lagunya Hatimu Hatiku dari Titik Sandora. Oke, terputar buat semua sahabat Stara Banjarnegara dan buat Mbak Ditanya. Selamat bertugas dan terima kasih selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Lanjut lagi nih ada dari Pak Somad.

dikasih ya di Kartanegara pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara, Sara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Deta, selamat pagi kembali nih. Pak Somadi kasih dari Kartanegara hadir di Tembang Kenangan ya. Minta lagunya Abadi Namamu di Hatiku dari Ubi Mesa. Oke, salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Bu Mega, Bu Mines, Bu Runtah, Umi Kultum, Umi Kulsum, Ma Izidan, Pak Ridwan, Pak Jumadi, Pak Kasmuri, Bang Dori, Pak Sodik, Mas Envilan, Pak Pariono, Braling Saputra, Mas Ari, Pak Herman, Mas Dimas, Mas Abineon, Pak Jamal Jitun, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Dari Pak Somadi kasih ya mengucapkan selamat pagi. Dan buat Mbak Detanya selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ada dari Braling Saputra ya, masih dari kawasan Kartanegara Purbalingga ya. Satu apa ya, satu kawasan dengan Pak Somadi kasih nih kayaknya nih. Apa jangan-jangan tetangga nih? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Braling Saputra dari Kartanegara Purbalingga nih. Minta lagunya Nyanyian Rindu dari Ebit GAD. Lagu favorit kayaknya ya dari Braling Saputra nih. Dan salamnya buat Mama Pelangi, Mama Aisyah, Mbak Titin Wardani, Pak Somadi kasih, Pak Kasmuri, Mbak Mines, Bang Zaitun, dan Bung Hamami. Semoga sehat semuanya dan terima kasih Mbak Deta cantik. Sama-sama, selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut enggak? Lanjut aja ya mungkin ya. Oke, ada dari siapa nih? Ada dari Bu Dewi Hotija di Panaweran Sigaluh Banjarnegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak Deta, pagi kembali. Kembali nih Dewi Hotija dari Panaweran menyapa Banjar Setara Banjarnegara. Oke, titip salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara nih. Salamnya juga buat bapak dan keluarga besarku yang ada di Sariyoso Wonosobo. Lagunya Di Batas Kota ya Mbak. Sesuai ya dengan rumah ibunya nih di batas kota antara kota Wonosobo dan Banjarnegara nih. Oke, dan buat baritanya selamat bertugas, sehat selalu dan jangan lupa tetap bahagia. Amin, terima kasih. Oke, mungkin langsung lanjut aja ya Deta, bacain atensinya dari sahabat Sarah, abisin aja karena juga lagu-lagunya sudah Deta siapkan ya. Ada dari Mas Misbah nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mas Misbah di Cipawon Bugate Jabur Balingga hadir nih. Oke, terima kasih ya yang dari Purbalingga, dari Cilacap, dari Banyumas, Wonosobo, mana lagi nih? Dan sekitarnya intinya ya, yang sudah mau stay tune di 93,4 Sara Radio Banjarnegara. Yang pastinya pagi ini, di Sabtu pagi ini ya akan ditemani Deta di acaranya Dangdut, Eko Dangdut sih, di acaranya Tembang Kenangan. Dan akan dilanjut di acara Dangdut Pasar Senggol dari pukul 8 sampai pukul 10 nanti. Oke, lanjut lagi ya, disusul oleh Bang Zaitun nih. Assalamualaikum Mbak Deta, waalaikumsalam. Hadir lagi nih, selamat pagi dari Bang Zaitun di Pengalusan Prebet Purbalingga. Minta lagunya Apakah Ada Bedanya dari Ebit GAD. Katanya seramnya buat Pak Supir, Pak Heri, Pak Kasmuri, Pak Kasmuri, Pak Kang Daryono, Braling Saputra, Umi Kultum, Ma Izidan, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Dan buat Mbak Detanya selamat bertugas Mbak Deta dan terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut lagi dari Pak Daryono nih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Deta.
Waalaikumsalam, selamat pagi kembali ya. Pagi ini Mbak siarannya gak libur karena sudah liburan kemarin nih katanya. Iya, kemarin Deta libur ya karena untuk istirahat juga nih sahabat Stara. Biar tetap fit ya, karena kemarin-kemarin kayaknya Deta udah mau sakit nih, udah ada gejala-gejala. Jadi Deta memilih untuk libur dan istirahat biar Deta gak sakit ya, biar Deta selalu menemani sahabat Stara dimanapun kalian berada. Oke, hadir lagi di lagu kenangan nih katanya Pak Daryono ya. Salamnya juga buat yang udah nyenggol. Ada Pak Muhammad Sayan, sepertinya yang nelfon ada Mbak Isha dan mungkin ada Pak Paryono. Dan semua aja sahabat Stara Banjarnegara. Semoga sehat, tidak ada keluhan apa saja ya. Katanya minta lagunya Satukan Hati Kami nih. Terima kasih Mbak Deta yang selalu bersahaja baik hati tentunya. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih kembali.

Oke, satu lagi ya, ada di nomor baru nih tapi belum kesimpan ya nomornya ya, sahabat Stara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ikutan minta lagu kenangan nih, judulnya Jangan Biarkan Aku Sendiri dari Ernie Johan. Oke, salamnya buat Mbak Wang Bidan Karangkobar katanya. Mbak Bimah di Bejawaran dan seluruh anggota PGM dimanapun berada. Dengan ucapan semoga semuanya sehat-sehat dan bahagia dari Bunda di Mandiraja nih. Oke, terima kasih Mbak Deta. Wassalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ternyata dari Bunda Beni di Mandiraja. Oke ya, yang baru bergabung juga ada dari Mas Pur nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Pur, di Kesugihan Cilacap hadir nih. Mbak, aku minta diputerin lagunya Bandung Menangis. Bandung Menangis lagi dari Nafa Urbah nih. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara. Untuk cuaca pagi ini cukup cerah ya, setelah kemarin Cilacap diguncang gempa 5,4 ini. Waduh, kok Dita baru tahu ya kalau ada gempa nih di Cilacap ya. Semoga cepat mandali ya, semoga tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala nih, amin. Tetap stay safe ya sahabat Stara, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Deta, sama-sama, terima kasih kembali. Oke, langsung aja ya, takut ini waktunya gak cukup buat memutarkan lagu requestan dari sahabat Stara nih. Langsung aja Deta bakal puterin lagunya dari Iwan Fals dengan judulnya Pengobral Dosa. Dan buat Mbak Meganya yang mau bergabung via telepon ya, mungkin bisa telepon di sesi selanjutnya ya. Mohon maaf ya Mbak Mega ya, karena Deta kayaknya udah ngoceh dari tadi nih. Nanti Deta akan angkat telepon dari Mbak Mega ya di sesi selanjutnya. Oke, kita dengerin lagu requestan dari sahabat Stara nih. Ada Iwan Fals dengan Pengobral Dosa. Cus digelayar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: obat tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: berharap yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke sahabat Stara, ternyata waktunya sudah menunjukkan pukul 7:52 nih. Ini tandanya acara tembang kenangannya sudah mau selesai ya, tinggal 8 menit lagi nih sahabat Stara. Dan sebelum Dita menutup acara pada pagi hari ini ya, Dita mau sapa dulu nih, ada dari Om Toto ya. Assalamualaikum Mbak Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tolong diplaykan Sahara dengan judulnya Biarlah Sepi, matur nuwun. Tapi kayaknya waktunya sudah tidak cukup lagi ya Om Toto ya, mungkin bisa Om Toto lanjut lagi di acara Dangdut Pasar Senggol pastinya. Mencari. Dan request lagunya di Dangdut Pasar Senggol, insya Allah akan Dita putarkan lagunya ya. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, jadi lagunya belum sempat terputarkan. Semoga Om Toto masih berkenan ya, tetap stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Karena abis ini Dita bakal masih nemenin sahabat Stara di acara Dangdut Pasar Senggol dari pukul 8 sampai pukul 10 pagi nanti. Oke sahabat Stara, terima kasih yang sudah stay tune ya, yang sudah mendengarkan Deta nih, sudah setia mendengarkan Deta dari pagi tadi pukul 6 sampai pukul 8 pagi ini. Terima kasih juga buat sahabat Stara yang sudah meluangkan waktunya untuk kirim-kirim salam dan request lagu pastinya. Dan Deta juga mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Atau mungkin bercandanya berlebihan juga Dita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Karena setelah kita mendengarkan lagu-lagu kenangan ya, setelah kita bernostalgia di acara Tembang Kenangan, kita akan lanjut berdangdut ria, berjoget ria ya. Pastinya di acara Dangdut Pasar Senggol yang akan masih ditemani oleh Dita dari pukul 8 sampai pukul 10 pagi nanti. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Dan Dita pamit undur diri ya. Sebagai lagu penutupnya, nanti akan ada dua lagu. Sebagai lagu penutup ada dengan judulnya Apakah Ada Bedanya dari Ebit GAD, dan Satukanlah Hati Kami dari Poppy Mercury. Oke sahabat Stara, mungkin dari Dita cukup sekian ya. Dita kurang lebihnya mohon maaf nih. Dita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Sena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat Stara, selamat pagi menjelang siang nih. Kita kembali lagi ya menemani sahabat Stara setelah tadi kita mendengarkan lagu-lagu Tembang Kenangan nih. Setelah kita mengenang masa-masa lalu ya di acaranya Tembang Kenangan, waktunya kita berdangdut ria, berjoget ria. Pastinya di acaranya Dangdut Pasar Senggol yang akan dipandu oleh Deta dari pukul 8 sampai pukul 10 pagi nanti. Masih dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, selain Vitama dan Habutop itu tadi ya, PT Denatur Indonesia juga banyak sekali mempunyai produk herbal ya. Salah satunya adalah minyak herbal Sultana yang bisa digunakan dari mulai bayi, ibu hamil, dewasa, anak-anak, sampai lansia nih sahabat Stara. Minyak herbal ya atau minyak urut yang mempunyai 1000 manfaat nih sahabat Stara. Ada juga madu Vitapedia yang berguna untuk menambah nafsu makan pada anak nih. Ada juga teh moro ya, teh celup plus jamu nih yang merupakan minuman yang menjadi favorit banyak orang. Karena teh moro ini memiliki berbagai kandungan rempah-rempah nih yang bermanfaat juga bagi kesehatan. Oke, produk-produk dari PT Denatur Indonesia itu bisa sahabat Stara dapatkan ya secara offline di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Stara nih. Atau mungkin yang malas keluar ya mager, bisa langsung order online melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau langsung order ke nomor interaktif kami di 0822-311-00070. Oke sahabat Stara ya, setelah tadi kita mendengarkan banyak sekali lagu Tembang Kenangan, saatnya kita lanjut lagi di acara selanjutnya yaitu Dangdut Pasar Senggol nih. Buat menemani aktivitas sahabat Stara di rumah ya, mungkin bisa meluangkan waktunya sebentar untuk kirim-kirim salam atau request lagu favorit sahabat Stara nih. Langsung aja WhatsApp ke nomor interaktif kami di 0822-311-00070. Di 0822-311-00070. Oke, Deta tunggu ya partisipasinya dari sahabat Stara yang ada di rumah nih. Dan sebagai lagu pembuka pada acara Dangdut Pasar Senggol pagi ini ya, Deta punya lagunya dari Denny Caknan dengan judulnya Sigar. Cus, DJ Boy.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
2: Garo,
1: pece matamu bar dikopi uang iki. Gara-gara panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke. Bukan kuwi.
2: Iya, Roh.
1: Roh aku nek enak, sing enak nyawang cengalmu. Tenang ta.
0: India, Cok.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok di

0: apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak, ih Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke sahabat Stara, pastinya masih bersama Deta ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol nih sampai pukul 10 pagi nanti. Tentunya masih dari kawasannya Bandingan Karanggobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, kita mau mulai sapa-sapa sahabat Stara dulu nih yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Dan buat Mbak Mega yang ada di Patik Raja ya, yang tadi bergabung via telepon di acaranya Tembang Kenangan nih tapi belum sempat keangkat, mungkin bisa telepon di acaranya Dangdut Pasar Senggol ya Bu Mega, mohon maaf ya, semoga tetap stay tune di Star Radio Banjarnegara. Oke, sebelum Deta sapa-sapa sahabat Stara yang bergabung via WhatsApp ya, Deta bakal sapa-sapa Stara dulu nih. Ada dari Mbak Runta di Purbalingga yang mau bergabung via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop Mbak Eteta.
0: Oke, selamat pagi Mbak Runta.
1: Pagi juga.
0: Oke, sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah sehat.
1: Ya, aku juga sehat. Bisa dengerin Mbak Dita siaran.
0: Oke, iya terima kasih. Mau minta lagu ya, apa nih?
1: Mbak, aku kepengen Kau Tercipta Bukan Untukku ya Mbak.
0: Kau Tercipta Bukan Untukku ini Tembang Kenangan atau Dangdut nih?
1: Ya Kang, tetapi kan diremik kan bisa.
0: Oh gitu ya, nanti yeah, dicarikan ya.
1: Iya, yeah, yang remik kan ada Mbak.
0: Oke, siap.
1: Aku ya tahu, Kenangan juga bisa, diremik juga bisa. Itulah iya, itu.
0: Oke, nanti diputarkan ya lagunya ya.
1: Oke, salam ya Mbak.
0: Boleh dong.
1: Tadi ada Mbak Mega udah masuk. Terus Mbak Mines sudah masuk belum?
0: Mbak Mines belum nih pagi
1: belum.
0: Ini. Ya.
1: Ya, nanti barangkali di belakang saya ini.
0: Iya betul.
1: Terus Pak Sukro yang di mana itu? Yang di Bobot Sari apa ya?
0: Iya kayaknya nih.
1: Iya. Selamat pagi apa menjelang siang ya Mbak ya?
0: Menjelang siang nih, udah iya, jam 8:30 ya.
1: Oh iya, terus Pak Taryono, terus Mama Hanum juga lama ya nggak masuk.
0: Iya nih.
1: Terus Pak Pini, ya semuanya aja lah ya.
0: Oh, oke, Mbak, buat itu semuanya aja.
1: Mbak siapa ya?
0: Siapa nih?
1: Titin Nordhani.
0: Oke.
1: Ya yang di Kebumen, selamat pagi menjelang siang, semoga sehat selalu. Buat Mbak Detanya ya, semoga sehat ya Mbak ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Tembangnya saya tunggu ya Mbak, Tercipta okay, Bukan Untukku.
0: Dari Via Valen bukan yang nyanyi?
1: Ya mungkin ya, bisa lah itulah.
0: Oke, nanti diputarkan ya. Ya. Enggi Mbak Runta, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lanjut lagi, ada dari Pak Suwarto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop. Oke selamat pagi Pak Suwarto. Enggi.
2: Minta lagu Mbak Deta.
0: Enggi boleh, minta lagunya apa nih Pak?
2: Truk Bojone Ayu.
0: Supir Truk Bojone Ayu. Oke nanti diputarkan ya. Enggi.
2: Misalnya yang lagi saya punya. Enggi dengerin.
0: Oke.
2: Ya gitu aja Mbak Deta.
0: Enggi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Stara, itu tadi ya dari Mbak Runta dan Pak Suwarto yang sudah bergabung via telepon nih. Kita mau lanjut sapa-sapa sahabat Stara ya yang sudah bergabung via WhatsApp nih. Ada dari Mama Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dita yang cantik, ini Mama Aisyah hadir lagi nih mau minta request lagu. Boleh dong, lagunya, minta lagunya Bintang Pentas nih dari Dewi Persik. Oke, salamnya buat semua sahabat Stara Banjarnegara aja dan buat Mbak Dita yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut lagi nih, ada dari Senvilan dari Kalibening Banjarnegara ya, Star Radio yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Dita, Jejel digelirkan dari albumnya Intan Caca ya, judulnya Pedut Pasar Ngunut nih. Iya Mbak Dita, di Terminal Kalibening lagi pasaran nih Setu Kliwon, katanya pasti rame banget ya. Dengan pasar yang khas dengan makanan-makanan tradisionalnya nih. Waduh, jadi kangen main ke Kalibening nih sahabat Stara ya. Oke, matur nuwun, sami-sami matur nuwun kembali. Lanjut lagi ya, mungkin ada dari Bu Yanti Bilungan nih di belakangnya. Selamat pagi menjelang siang Mbak Deta, selamat pagi menjelang siang juga nih. Hadir lagi minta tembangnya Salahmu Sendiri dan salamnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara aja. Buat Mbak Detanya matur suwun, sami-sami matur suwun kembali. Oke sahabat Stara, itu tadi ya sahabat Stara yang sudah bergabung via telepon nih. Ada Bu Runtah dan Pak, siapa ya tadi, Pak Suwarto ya. Dan Deta juga sudah bacakan atensi dari sahabat Stara ya pastinya. Dan buat sahabat Stara yang sudah bergabung ya, sudah banyak nih, lumayan banyak yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Deta bakal bacain atensinya di acara, di sesi selanjutnya maksudnya. Oke, nanti Deta bakal sapa satu-satu dan kalau waktunya cukup Deta putarkan lagu requestannya satu persatu. Oke, langsung aja nih kita dengerin lagu requestan dari sahabat Stara pastinya ya, requestan dari Mbak Runtah nih. Ada Kau Tercipta Bukan Untukku dari Via Valencius di Gebo.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Dita pastinya di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 pagi nanti ya. Masih dari kawasannya Bandingan Karanggobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, setelah tadi kita mendengarkan ya beberapa lagu yang sudah terputarkan, itu adalah request dari sahabat Stara yang sudah bergabung nih. Dan sekarang Deta bakal lanjut lagi ya bacain atensi dari sahabat Stara dan sapa-sapa sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp. Oke, ada dari Mbak Cemplon nih. Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam. Gabung lagi nih di Dangdut Pasar Senggol ya. Pengen lagunya Dolanan Geni sama Mbak Deta nih. Lagu favorit dari Mbak Cemplon ya. Udah lama banget kayaknya Mbak Cemplon gak bergabung bersama Deta ya. Dan kayaknya udah lama juga nih Deta gak dengerin lagu Dolanan Geni nih, di requestan dari Mbak Cemplon. Oke, nanti diputarkan ya lagunya ya Mbak Cemplon ya. Dan salam-salamnya katanya buat Pak Suwarto, Mbak Dukun Bejo, Mas Adi di Banjar Kota, Pak Heri, Pak Jamal, Pak Daryono, Pak Hamami, Pak Somadikasi, Mas Kian Leste, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Pak Suripto, Ayai Dirham, Pak Senvilan, Pak Ridwan, Pak Sodik, Pak Pariono, Pak Dimas, Mas Alek, dan semua pecinta Stara Banjarnegara. Buat Mbak Dita, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, amin, dan dimudahkan urusannya, amin ya Rabbal Alamin.

0: cinta bukan hanya pelukan, kadang ia adalah pisau untuk mengiris egomu. Agar kau tahu caranya merendah. Cinta bukan hanya bunga, kadang ialah adalah duri yang menusuk tanganmu agar kau belajar menggenggam dengan hati-hati. Cinta bukan hanya memberi, kadang ia juga kehilangan. Yang mengajarkanmu bahwa milik sejati tidak pernah diikat. Dan cinta yang paling kuat bukan yang membuatmu menang, tapi yang mengizinkanmu kalah demi memenangkan sama seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Mbak Dita, terima kasih juga ya Mbak Cemplon atas kata-katanya nih. Oke, sebelum lanjut, Dita bacain atensi dari sahabat Sarah nih. Dita bakal angkat ya telepon dulu dari Pak Sodik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu top, obat hebat nawan Arab yang paling top.
0: Oke, selamat pagi menjelang siang nih Pak Sodik nih.
1: Oke lah, sehat Mbak Dita.
0: Iya, alhamdulillah. Oke, mau request lagu apa nih Pak?
1: Kalau masih kebagian ya Laut Kidul ya.
0: Laut Kidul, oke, nanti dicarikan lagunya ya.
1: Oke lah.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Dewi Hanum, Mama Putri, Mama Bintang, Mama Syifa, Mezidan, Pak Kasmuri, Pak Riono, Pak Soma Dikasih, Nang Rituan, Jen Filan, Jen Liste, dan buat semuanya aja. Buat Mbak Deta, selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, banyak rezeki ya Mbak.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Tugas selalu lah.
0: Oke, amin, terima kasih.
1: Langgeng selalu juga di Setara Radio.
0: Oke, insya Allah. Terima kasih ya Pak Sodik ya.
1: Oke lah, sama-sama. Terima kasih Mbak Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi ada Pak Supro nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu top.
2: Waalaikumsalam habu top. Samuan ncing lagi ngetop. Selamat pagi, selamat pagi menjelang siang Mbak Dita.
0: Gi, selamat pagi menjelang siang juga ya Pak Supro.
2: Mitami. Halo Mbak.
0: Gi, halo. Mau request lagu apa nih Gi Pak?
2: Bojone Wong.
0: Bojone Wong?
2: Iya.
0: Ada enggak ya kira-kira? Ada dong, ini nanti digelayarkan ya.
2: Iya Pak.
0: Gi.
2: Kasi lagunya.
0: Gi.
2: Baca induk itu salam.
0: Gi, boleh.
2: Sing dembe tutun siapa Mbak?
0: Pak Sodik barusan.
2: Pak Sodik, salam kenal.
0: Gi.
2: Bagem Mbak Tunta, Purbalingga. Terus kagem Mbak Masaka.
0: Gi.
2: Kagem Mama Putri, Mama Jidan, Mama Pelangi, Mama Bintang.
0: Gi.
2: Nicit bojo mawon. Cek dahar nikim Mbak.
0: Oh nggih, monggo Pak, dikersakaken. Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ada dari Pak Supra juga yang sudah bergabung via telepon nih. Kita mau lanjut sahabat-sahabat sahabat Setara dulu nih yang sudah bergabung via WhatsApp pastinya. Oke, assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam. Ini dari Mas Misbah nih di Cipawon Bukatejapur Balingga. meminta request lagunya Negoro Angin dan kirim salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara yang lagi dengerin nih. Dan buat baritanya selamat bertugas dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali pastinya buat Mas Misbah ya yang sudah bergabung dan meluangkan waktunya untuk kirim-kirim salam. Katon Oke, masih banyak banget ya sahabat Setara ternyata yang sudah bergabung via WhatsApp dan minta lagunya. Tapi kayaknya waktunya sudah mepet juga. Mungkin nanti ada beberapa lagu yang belum terputarkan ya. Nanti bisa request di acara selanjutnya, di acara Campur Sari pastinya bersama Mbak Uni. Oke, lanjut lagi nih menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Ada dari Mbak Alaska di Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Deta, sehat selalu Nggi. Selamat pagi kembali, alhamdulillah selalu sehat nih. Gabung lagi nih Mbak Alaska ya di Dangdut Pasar Senggol. Minta request lagunya Duka Dalam Cinta dari Sherly KDI. Terputar buat semua sahabat Setara Banjarnegara aja kata yang selalu di hati ya. Selamat beraktivitas. Dan buat baritanya selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Sami-Sami. Terima kasih kembali. Oke, langsung aja ya kita puterin lagu requestan dari sahabat Setara nih. Requestannya dari Mbak Cemplon ya, ada Dolanan Geni. Kita dengerin bareng-bareng cus di Gboy.

0: internasional. Karena Habutop ini juga sudah halal BPOM, jadi aman, Bang.
1: Wah, hebat ya. Kayak Neng yang kelilingnya juga hebat, mau panas-panasan ke tiap apotek, padahal perempuan

0: Vanilla makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau yang tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni.

0: Timoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara,

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Lintangnya.
0: Oke sahabat Stara, ternyata waktunya sudah menunjukkan pukul 9:51 nih. Ini tandanya acara Dangdut Pasar Senggol sudah mau selesai ya sahabat Stara. Tapi sebelum Deta menutup acara pada pagi hari ini nih, Deta mau selesai ini ya, sapa-sapa sahabat Stara dulu nih yang sudah bergabung via WhatsApp.

0: Kayak Alaska di Cipari dan Cipari Cilacap ya sahabat Stara. Kita langsung aja nih lanjut ke Mbak Isna. Assalamualaikum Kak, minta tembangnya Lancar dari Sadewok. Waalaikumsalam. Isna di Rantai Waringin Kebumen katanya. Salamnya buat di Murti Rejo, semangat kerjanya katanya. Buat kakaknya selamat bertugas dan sehat selalu. Amin, terima kasih. Lanjut lagi nih ada dari Pak Somadi Kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati ya. Selamat pagi menjelang siang Mbak Deta. Selamat pagi menjelang siang juga nih Pak Somadi Kasih dari Kartanegara hadir ya di Dangdut Pasar Senggol. Minta lagunya Gerigis dari Adela. Salamnya buat semua sahabat Stara Banjarnegara katanya. Selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas. Dan buat Mbak Ritanya selamat bertugas dan sehat selalu. Matur nuwun sami-sami. Oke lanjut ada dari Pak Daryono nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya Mbak Deta. Selamat pagi kembali nih. Lanjut maning Mbak di Dangdut Pasar Senggol. Disampaikan salamnya yang sudah nyenggol. Terkesan untuk persahabatan juga nih. Dan buat silaturahmi lewat udara. Semoga Mbak Deta menerima dengan hati yang lapang. Pastinya dong. Saling bertukar salam ya. Nanti bisa jadi bersaudaraan di udara nih. Atau mungkin bisa jadi ya di, ketika kita bertemu di suatu tempat nih, oh ternyata kita udah kenal nih lewat Stara gitu. Asik ya kayaknya ya sama Stara. Oke lagunya di Dangdut Pasar Senggol mau request nih kutitipkan padamu. Nanti kalau waktunya cukup diputarkan, kalau tidak mohon maaf ya, mungkin bisa request lagu di acara selanjutnya. Oke terima kasih Mbak Deta lagunya, walau kebagian untuk penutup boleh juga ya Mbak, membuka ada yang nutup katanya. Oke lanjut lagi nih, siapa lagi ya? Ada Mbak Yuni di Banjarnegara. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Mbak Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi menjelang siang juga nih. Minta dibuterin lagunya Bagaikan Langit dan Bumi dong Mbak dari Via Valen. Salamnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara dimanapun berada. Dan buat Mbak Detanya, semangat selalu dan sehat-sehat selalu. Terima kasih, sami-sami. Oke lanjut lagi nih, selamat pagi Mbak, selamat pagi kembali. Ini Mbak Susmiati di Punggelan. Mau request lagu Divarina Indra dong, judulnya Negoro Angin. Tadi Negoro Angin sudah terputarkan ya, tapi beda versi tadi yang diputarkan versi Latasha nih, gak apa-apa ya. Semoga bisa mengobati rasa kepengen denger lagu Negoro Anginnya. Dan mungkin bisa request lagi ya nanti di sesi selanjutnya di acaranya Campur Sari. Oke mohon maaf karena tadi juga telepon tapi belum terangkat ya Mbak Susmiati ya. Oke terima kasih Mbak yang cantik, sami-sami terima kasih kembali. Oke itu tadi ya sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp nih. Udah Deta bacakan atensinya semua ya dan Deta sapa-sapa semua nih. Tapi mohon maaf apabila lagunya belum terputarkan semua karena waktunya sudah hampir selesai ya sahabat Stara. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara karena abis ini acaranya tidak kalah menarik dan tidak kalah seru pastinya ya. Acara yang dengan lagunya yang mendayu-dayu ya bikin kita tenang gitu. Acara Campur Sari bersama Mbak Uni pastinya dari pukul 10 sampai pukul 12 siang nanti. Oke sahabat Stara, terima kasih yang sudah menemani Deta nih dari awal acara sampai akhir ya. Dari tadi pukul 6 sampai pukul 10 pagi ini. Terima kasih juga buat sahabat Stara yang sudah meluangkan waktunya untuk kirim-kirim salam dan request lagu pastinya. Dan Deta juga mohon maaf sekali banyak lagu yang belum terputarkan karena kendala di waktunya yang terbatas ya sahabat Stara. Semoga sahabat Stara bisa memaklumi dan Deta juga pastinya memohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan. Dan sebagai lagu penutup ya ada beberapa lagu nih requestan dari sahabat Stara pastinya ya.
1: ramah.
0: Oke, mungkin dari Deta cukup sekian. Deta akhiri, Deta pamit undur diri ya. Deta akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Darah tu sobat, komadua yes radio. Kebanggaan Cilacap, kandani ngene juga.
2: Maning-maning,
3: apa?
2: Maning-maning.

arep meret kue mandan sing titen apa mandan sing hati-hati nek kira-kira pancen arep nung aku kadang anak yang pengen ngenduk apa kepengen ngenduk mendingan ngenduk di shit tapa di shit karena kamar mandi orang ketangrong menit orang ketangrong teplukan kayak gue ya jadi

Ini ragu-ragu, apa nyuar ngendok di sini apa orang ya, nyuar ngendok di sini apa orang ya. Ini kayong prat, baik ya, kenal potenya. Tapi wong nanu mangsane wis maribe punjul, punjulnya sepirang jam bae. Dati akhirnya kaki dalir nekat mangkat marketing. Oh my kajime, menghadiri acara kepungan.

Tinimpang sa nang gudungan kaki kayi me kaki kaya. Kung ano ni jalan kepungan, anak ingkung, anak jangan me, anak gorengan urang, anak jangan kacang, kluban, apa barang ya, anu anak kape, nang kaki dalir panik kape. Palingane pang apa kah? Orang sadar. Anu nang umawi saking kebelete, barang gudung anak di sini maning di petengek kaya, palingane. Si Mone nang umakur prat tok kalingane barang nang acara kepungan gue mau brojol niku Kang. Roll boy gue jahat dagingnya ana jengkole ana jangan mine ana ingkunge dadi siji metutuk jembluk nang jero sarung. Jangan-jangan kakek dalir, jangan-jangan yang pengen orang kaya gue. Tapi yang tidak loh kaji meh, lindungan nih suwe banget orang rampung-rampung. Armaring kamar mandi kaya orang kepenak. Ganti akhirnya yang gue mikir memutuskan untuk roll. Untuk rule.

0: Isya ka mo, nilindungan ni Karine. Diyan mo. Diyan ka man, Karine, kalindungan ni Karine. Masa lang kapratisan, ginusap kapratisan, kaya mga ayaw mo. Ato, ato, ato, sarap pa kira. Ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato,
1: ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, Oh, cek kalau perlu banyak garis perlu banyak juga. Oh, perlu banyak, perlu banyak, perlu banyak, perlu banyak, perlu banyak, perlu banyak. Wah, pisang gila, tak pisang tengah nyong ya. Mabuk yang ono, arah menjalik kupingnya yang ono pada tular pada aku yang ono orang rusan. Cinting yang lega lagi bodoh-bodoh, asalnya kayu melindungan ispe banget.
0: Aku anu ketak beko, ketegari. Selamat tamu robana, kita ditulia kasana, pemilah heroti kasana. Makin angkat japana, cuma kan orang berikan bilik satu yang maya si bom. Wassalam ingin bersalin, wassalam ingin berbualangin, nampak tehak, beko ngetak disuin-suin, nampak.
1: Aduh, ge. Tapi kira menyak tora dadi, kira menyak kenyong ge. Kira menyak sekarang kene jangan gelem dadi watanan dong bilang-bilang ge ya. Asa menyak kenapa timprol langsung tukang sarung kabe sih ge sih. Kuningan enyong. Bunda ge.
2: Temenan ge sedulur ya. Warah entos ngebom, ngebome metune ora kur nuklir tok tapi karo kuningane barang. Ge kaki dalir ya gari bingung ngelar metu ke primen jajal mau ngelar penyat ke primen jajal kalau kasih menyat kayak gue sih menyat langsung anggero sarung pating protul pating cepat akhirnya keputusannya kaki dadir ya memutuskan untuk bertahan nah, sampai wong-wongnya pada bubar sampai wong-wongnya pada pamitan nah barang wis pada bubar pada pamitan ternyata gare sing di rumah ge ya sing di rumah orang menyat-menyat ge kaki kajime orang menyat-menyat ge ya pake dalir tambah bingung maning

0: lo kaki tadi, ini peta tempat dari balik-balik. Makanya dari balik kaya, dari bubar. Apa turun nih kaya? Ika turun ya, lihat kader.
1: Bahkan Pak Ajim, kalau nanya muka pengen ngendong ke Meriki, kalau ini pun tahu, bahkan suan bikin bok. Re, ini kok terakhir tak kurang salah, kalau zamannya sama Pak Ajim niku. Nyebelah pedus apa nggih?
0: Oh iya, kemih lagi zamannya putunya yang dikekah. Dan saya kira lagi, nggak rap, sampai-sampai, dir, dir.
1: Lah, kalau nggak sini ini sampai nganggur-angguran, Pak Ajim. Mau nanya ingin aneh. Dari kalau Pak Boba, deh. Perintah kulo kan garap nasa mai malas perni ambleng orang nana Pak Sultan ni kulo gila. Napa mampun Pak Ajim nuna? Anak ni kulo katus ni.
0: Ya anak pasti rakit seru kan bocor ni nana yang tu kong di sana.
2: Walai ke kaki dalur menjeli muri kaki kaji. Pak Dunar menyat kiriku, Pak Dunar menyat besin. Sarwis ngebal kuningan gue ya ire gue diswiswin. Oh, banget. Nah kaki dalur gue ya boleh ngatus kalori itu. Orang genah hai gue ya apa baju omong akan apa baik deh. Oh berulakan mau gara-gara menkon apa sih lah nyilin murahkan kaki kajim kandungannya apa aku tuh jam rolas mengge. Orang balik-balik kaki dalir kaki kajim meh selekar piritan. Aduh wis orang betah ke ya jangan-jangan kepengen ngurak tapi orang penak ya ngurak kaki dalir kata notenir iku dan di akhirnya kaki kajim meh gue ya udah ngurak ya secara adu.

0: non sewu niki padale ana no majae pun dalu niki nepung nggih pun badhe setengah siji niki. Mboten sik kula ngurak niki nggih, tapi wong ana no kayan-kayane kelasanan nggih jam semene niki biasane turu nang putune nyung padaran niki Pak Dadir. Dadi nggih kula nyuwun sewu sangat niki anggere pancen rek arep ngasih ngobrol maning, arep rasan-rasan maning ya apa piking esuk bae apa ya. Kayan-kayane nyung esuk ya nang uman dean.
1: Lampung katos niku Pak Ayem, kula tenan pun dangu mboten dolan mriki. Kula pun lama sing mboten sowan. Lah, wong kabar ora ni banis taun pisan niki Pak Ayem.
0: Tapi wong ora kelas ana mbok turu ora putune nyobak dandir.
1: Lah, apa yang ana kudu nganggo klasa? Kondong kan mesti siamba kan, mboten.
0: Gua jai gue, gue masih ada putu nyong berarti orang kondong, mabur, maning. Wis lah, wis lah, wis lah, wis mengi, Pak Dadir, wis mengi, ini kini saya sangat.
1: Pak Ayem, kasih kata nih kini nambah deh kalau aturakan. Jadi nyong saya mula, kurang pun langsung seniki lah. Kurang pun dikongkon langsung seniki lah.
0: Tapi wis mengi, Pak Dadir, ngesuk maning, ada perasaan.
1: Tuh, jangan jempol, katu niki mabon. Katu niki mabon, Pak Anu Ayem, nak misalnya, kulo langsung seniki deh. Tapi nyuwun sewu niki, rasane kok rebeto mangsul pripun?
0: Rasane kebalik.
1: Kebalik Pak Ayem.
0: Iku menika priwe wong ana mbok turu putune nyong.
1: Ya kula bayar, aku bayar lah 30.000 wis. Iku tokone pira ning nane?
0: Iku tuh masalah wingi nane tuku piranu ke priwe, tapi ki kelas ana mbok turu putune nyong Pak Dadir.
1: Ora tak bayar meneh, bayar bae.
0: Ora usah, bari ana balik wis wengi.
1: Tapi ki kelas ana gak nyong ge.
0: Ora usah, balik ora kowe, balik ora kowe.
1: Tapi kelas ana gak balik.
0: Ora oleh.
1: Oh, tadi kaya caranya ya, mereka wis ngidek-ngidek tol matanya nyong Pak Ayem. Mereka wis ngidek-ngidek martabatnya nyong, mereka ngantek ngurak-ngurak nyong aja separah darah. Siki, sebagai ganti rugi, gane-gane ke kelasa orang dibayar na nyong, gane-gane kelasa aja orang digabali na nyong, tengduki na nyong, tengproki na nyong, men, aplekit, apakin, ap mabuk, perusan.
0: Gue ya orang terus kaya gue, Pak Tandil. Masa gane-gane kelasa-kelasa lagi, doki, kemana nalar sih ninjak trala, mereka mau menungsan, agak ngedoknya karang amar mandi. Kari ngon, kari bisa modot tandur kelasa.
1: Temenan ge?
0: Yang ono.
1: Temenan ge Pak Ayem?
0: Ya yang ono, ngetai jeng.
1: Oh, kaya caranya ya. Oh, sita nanya tak mendoki nanya kelasa nanya kak.
0: Wes.
1: Wes, apa Pak Ayem?
0: Bek.
1: Eh, seorang ngendel baik. Yang harus menyati gigi jadul, nasarunya nyong ge.
0: Sedeng aja, kalau dindogi teman kelasannya nyok. Balik burung, balik burung, balik burung.
2: Curanmu, pencurian sepeda motor.
3: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Selamat pagi. Pagi nih, siang.
1: Oh, sudah siang ya.
0: Selamat siang sahabat Stara. Bersama dua orang ya.
1: Iya, kembali lagi nih bersama Mela di sini.
0: Oke, dan juga ada Uni. Yang tentunya bakal nemenin sahabat Stara di acara siang hari ini.
1: Campur sari ya, Mbak
0: iya,
1: Uni
0: betul.
1: Ya.
0: Iya, betul. Saya buket belah ketaket jus margaris keranyes keranyes. Tentunya kita bakal nemenin sampai jam
1: 12 siang nanti ya.
0: Iya. Dan mohon maaf kita agak telat ya.
1: Betul.
0: Uni yang telat sebenarnya.
1: Ada satu dan lain hal.
0: Aduh,
1: ya,
0: mohon maaf sekali ya sahabat Stara. Dan dua acara yang bakal kita pandu ya di hari ini ada di Campur Sari sampai di jam 12, nanti di acara Tarling di jam 1 sampai di jam 3 sore.
1: Ya.
0: Oke. Dan di acara Campur Sari ini sudah berjalan acaranya di setengah jam ya.
1: Betul.
0: Dan sudah beberapa lagu yang terputarkan di pagi hari ini. Tentunya untuk sahabat Stara yang mau request lagu atau mungkin mau salam sapa, Bisa langsung menghubungi
1: di nomor interaktif kami di 0822-3110-0070. Okay. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Oke, dan tentunya di acara Campur Sari ini disponsori atau diramain oleh produk dari PT Denatur ya. Produk unggulan kita yaitu ada Habutop.
1: Betul.
0: Obat herbal
1: ramuan Arab yang paling ketop.
0: Ini sambil nunggu sahabat Stara bergabung, mungkin kita putarkan lagu dulu ya.
1: Bisa,
0: beberapa.
1: Boleh.
0: Di sini sudah disiapkan ada Ayu Adine ya dari Didi Kempot, dan langsung saja kita nikmati sama-sama.

0: di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus di mana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Oti

0: 0870. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: dan juga Uni di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dan tentunya masih di acara Campur Sari ya.
1: Betul.
0: Yang bukit belakang ke Jazz Margadas, Keranyas, Keranyas.
1: Oke, barusan kita udah menerima atensi banyak ya Mbak Uni ya.
0: Oke, dan untuk sahabat Star yang mau bergabung tentunya di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Dan udah banyak ya yang bergabung?
1: Banyak.
0: Oke. Dan tentunya acara tetap berjalan ya, disponsori dengan produk dari PT Denatur Indonesia,
1: yaitu produk unggulannya ada Habutop, ramuan herbal Arab yang paling ngetop.
0: Aduh, ini terbuat dari herbal tentunya aman ya.
1: Betul.
0: Mbak Mela, dan alami ya.
1: Betul, apalagi di cuaca yang sangat panas nih.
0: Betul.
1: Kita butuh
0: karena
1: banget vitamin.
0: Iya. Dan sepertinya kemarau tahun ini tuh agak panjang.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, dan banyak sekali orang-orang atau saudara-saudara kita yang terserang penyakit.
1: Betul.
0: Ya, baik dari faktor cuaca.
1: Betul.
0: Atau bisa jadi memang bawaan juga sih ya.
1: Iya, karena mungkin imun tubuhnya lagi turun ya Mbak.
0: Betul Mel. Sekali. Dan juga selain itu bisa untuk pengobatan ya Habutop ini. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan penyakit yang bisa diikhtiarkan dengan Habutop.
1: Iya.
0: Tentunya ada apa aja tuh penyakitnya?
1: Seperti stroke, jantung, liver, asma, kista, kelancaran ASI pun bisa ternyata Mbak Uni.
0: Iya, betul.
1: Iya. Radang tenggorokan nih karena lagi panas banyak debu nih.
0: Jadi iya, gampang radang ya.
1: Betul, gampang radang tenggorokannya.
0: Dan tentunya yang perlu dijaga adalah imun tubuhnya supaya tetap stabil.
1: Betul. Okay.
0: Dan kalau mau beli Habutop gimana sih, ini di mana?
1: Oh, tentunya sudah tersedia di apotik ya. Apotik terdekat di Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap dan sekitarnya.
0: Oke, okay, jadi sangat mudah sekali ya.
1: Betul.
0: Selain itu juga bisa pembelian melalui
1: online.
0: Ya, iya, pakai sistem COD.
1: Oh, bisa
0: jadi,
1: tuh
0: iya,
1: COD.
0: Kadang tuh orang kalau mau beli kalau udah transfer duluan kan takut ya,
1: takut
0: ditipu
1: gak sampai
0: atau gimana.
1: Gitu.
0: Iya, betul. Jadi kita ada sistem COD, tinggal pesan nanti bisa bayar di tempat. Oke, untuk sahabat Star nih yang bergabung melalui telepon, mungkin kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Habutop.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, Arab yang paling top.
0: Bapak Sodik ya, di mana nih Bapak Sodik?
2: Oke.
0: Oke, untuk menelpon yang lain nanti ya, karena ini lagi buat masuk.
1: Lagi ada yang
0: bisa
1: nelfon
0: antri. Mungkin bisa antri ya. Bapak Sodik. Alhamdulillah.
2: Ini sama siapa ya? Satunya ya.
0: Sama siapa ini? Mbak Mela.
1: Sama Mela nih di sini.
2: Baru apa? Memang ada yang belum tahu ya.
0: Ini baru muncul Mbak Melanya. Udah beberapa hari sebenarnya. Mungkin Pak Sodiknya yang baru ini ya.
1: Baru bergabung mungkin ya.
2: Salam kenal lah ya.
1: Oke, okay, salam kenal. Mau request apa nih Pak Sodik?
2: Requestnya apa ya? Banyu Kali bu ya?
0: Banyu Kali. Oh iya, kebetulan lagi buat back song nih ya.
2: Iya.
0: Gak apa-apa nanti bisa langsung diputarkan.
2: Oke lah.
1: Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya
1: Pak
2: buat Mbak Semplon, Mbak Yanti, Ibu Dewi Hanum, Mama Putri, Mama Syifa, Mbak Zidan, Mbak Bintang, Mbak Pelangi, Pak Kasmuri, Pak Paryono, Pak Semua Dikasih, Kang Ridwan, Senvilan, Yan Leste, Mbak semuanya aja lah. Mbak Uni sama Mbak Mela. Ibu Mbak Mela ya?
1: Betul.
2: Semoga sehat selalu, sama tugas, panjang umur, banyak rezeki, sukses selalu lah.
0: Amin. Doa yang baik kembali ya Pak.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Oke.
2: Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Halo, Assalamualaikum Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Mbak Uni ya?
1: Iya.
0: Mbak Uni dan Mbak Mela. Passwordnya dulu Pak Habutop.
3: Habutop pertemuan yang datang top.
0: Oke. Bapak Supro mau minta tembang apa ini?
3: Yang mau minta jambu alas.
0: Jambu alas, baik. Nanti siap diputer ya.
3: Iya, aku tunggu Mbak.
1: Oke.
3: Mbak, salam kenal.
1: Buat saya nih Mbak Mela, salam kenal Pak.
3: Ya, salam kenal tuh kembali.
1: Oke.
3: Mbak Uni.
0: Halo. Gimana Pak?
3: Tadi pintu-pintu salam.
0: Anggi, monggo. Gak usah kebanyakan ya Pak, waktunya terbatas.
3: Itu yang bajunya itu mencapa Mbak.
0: Kenapa?
3: Yang jembat turun.
0: Oh, itu ada Bapak Sodik.
3: Bapak Sodik, salam kenal.
0: Oke.
3: Kagem Mama Putri, Mama Pelangi, Mbak Tuntah. Yang di Kelapa ketemu Mbak.
0: Kenapa?
3: Yang di Kelapa.
0: Oh, Mbak Yanti, baik-baik.
3: Salam kenal. Ngimbang itu kocet tuh kemauan.
1: Ini Pak, sudah cukup?
3: Sudah.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Estara, untuk penelpon bisa di sesi selanjutnya malenggi. Untuk satu atensi dua penelpon, satu sesi dua penelpon. Jadi untuk yang bergabung melalui telepon ada Ki Bejo sama Pak Suwarto, bisa dilanjut di sesi selanjutnya. Dan ini waktunya juga udah agak menipis, mungkin kita gelayarkan tebang dulu ya sahabat Estara. Dan di sini ada Banyu Kali yang mau diputarkan requestnya dari Bapak Sodik. Untuk yang lain nanti bisa dilanjut sesi berikutnya. Lan Banyu Kali siap dipun gelayarakan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.

0: Kabupaten Purbalingga atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Banjarnegara selalu di hati. Di sini masih bersama Mela
1: dan juga bersama Uni.
0: Ya, yang tentunya
1: masih di acara Campur Sari.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan siaran ini disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan ramuan unggulannya yaitu ada Habutop.
1: Betul.
0: Obat herbal Arab yang paling ngetop.

0: Iya, jadi belum disapa tapi iya, lagunya betul. Tadi udah dicuri
1: sudah
0: duluan
1: kita
0: ya.
1: Kita curi duluan nih. Ternyata kebetulan sama dengan lagu requestan dari Sanvillain.
0: Iya, tadi ada lagu Koncotani ya.
1: Koncotani
0: sama Ajining Diri yang betul. Sudah terputarkan.
1: Betul.
0: Dan mungkin langsung saja disapa kali ya.
1: Langsung saya
2: Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni. Jajal diputerin podang kuning atau koncotani dari Niken. Tadi kebetulan sudah kita puterin ya.
0: Iya, semoga sudah menikmati tembangnya.
2: Betul.
0: Ya.
2: Kirim salamai buat sahabat Setara Banjarnegara di semua manapun berada. Matur nuwun Mbak Uni.
0: Sami-sami. Oke, dan ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Di sini ada Mama Putri yang sudah bergabung. Assalamualaikum, Habutop.
3: Waalaikumsalam, Habutop, Bapak Herfara Manarab yang lagi ngetop.
0: Oke, Putri. Udah pulang sekolah, Putri. Putri, halo.
2: Oh, gimana nih, Putri?
3: Lagunya Rondo Kelemping.
0: Oke, baik, nanti disiapkan Rondo Kempling. Rondo-rondo nih Putri ya.
3: Buat Mama Cita, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Dikmarani, Mbak Mana, Bunda Hano, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak buat Mbak Uni sama Mbak Melanya terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dengerin Putri tuh gak napas ya. terlalu bersemangat ya. Oke, dan ada yang bergabung lagi melalui telepon ya. Karena satu sesi dua penelpon. Di sini kita sapa ada Bapak Suwarto ya.
2: Assalamualaikum Pak Suwarto. Halo Pak Suwarto.
4: Assalamualaikum.
0: Habutop.
4: Aku tak apa kamu anak-anak yang paling ngetem.
0: Oke, baik.
4: Mbak Uni mau minta lagu
0: Mbak Uni. Boleh, lagunya apa? Lagu apa nih Pak?
4: Ini judulnya aku pokoknya melu. Pokoknya melu.
0: Oh, pokoknya melu.
2: Boleh.
0: Uni dengernya toko garment tuh.
4: Oke, nanti diputar. Mbak Yanti. Mas Megan, Kang Ridwan, Mbak Cemplon, Mbak Titin, semuanya yang lagi cetun. Okay. Mbak Uni sama siapa nih?
2: Mbak Melani, salam kenal Pak Suharto.
4: Oh sama Mbak, salam balik. Bertugas aja Mbak Uni.
2: Okay.
4: Ya gitu aja Mbak Uni.
2: Okay.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan penelpon sepertinya cukup di sesi kali ini ya. Dan kita lanjut nyapa sahabat Setara yang sabar bergabung.
2: Betul.
0: Melalui atensi. Tadi ada Pak Sanvillain ya.
2: Iya.
0: Terus kebetulan, selanjutnya ada
2: Mbak Cemplon nih.
0: Oke, iya. Jadi bisa langsung disapa ya.
2: Assalamualaikum Mbak Uni.
0: Waalaikumsalam.
2: Cemplon gabung campur sari nyewon sekarepun ajining diri atau lintu.
0: Ajining diri tadi sudah terputarkan.
2: Betul.
0: Ya.
2: Sudah kita putarkan tadi nggih Mbak Cemplon. Salamnya kagem Mbak Yanti, Ibu Davina Sanum, Mama Pelangi, Ibu Titin Soma Gede, Mama Syifa, Ibu Umi Kultum, Mama Putri, Ma Ezidan, Mama Aisyah, Mama Mines, Pak Tini, Ibu Mega, Mbak Eka dan sedoyo pandemen Setara Banjarnegara. Kagem Mbak Uni sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna sak mangke. Matur nuwun Mbak Uni.
0: Sami-sami.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan katanya ini salam kenal kagem Mbak Mela ya. Ini Mbak Cemplon tuh salam kenal kagem Mbak Mela.
2: Oh alah, nggih. Salam kenal Mbak Cemplon. Terus
0: Oke, lanjut di belakangnya wonten Saki.
2: Mama Aisyah nih.
0: Mama Aisyah. Oke, okay, ya disapa terlebih dahulu. Capersari, assalamualaikum Mbak Uni yang cantik. Aduh. Waalaikumsalam Mama Aisyah. Dan badhe nyuwun tembangnya Pantai Legending. Salamipun kagem Mbak Yanti, Mbak Cumplon, Mama Putri, Mama Zidan. Lajeng wonten Mbak Mines, Mbak Runtah, Bu Mega, Pak Pariyono, Pak Saka, Pak Heri, Pak Dadiono, Sanfilan Kian Listi, Braling Saputra lan kagem sedaya sahabat setara Banjarnegara. Kaki Mbak Uni yang cantik suka ngaya tugas kanti paripurna lan matur nuwun. Anggi.
2: Mbak Uni cantik terus nih kayaknya.
0: Berarti ini sekarang dua yang cantik karena perempuan-perempuan. Dan untuk Mbak Cemplon quotes-nya bisa dibacakan di sesi selanjutnya. Langsung mawon kita gelirakan tembangnya Rumien karena sesi kali ini sudah agak banyak nggih. Dan tembang bakal diputer tapi setelah satu iklan berikut ini. Dados mohon dipun simak.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
7: Ibu Nursi dari Gempalan.
6: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
7: Dari iklan radio.
6: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama?
7: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
6: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
7: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
6: Udah habis berapa botol?
7: 3 botol.
6: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
7: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
8: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
9: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
10: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah silakan Pak, spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu gak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, ngomong-ngomong, Habutop itu apa Mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Oke, masih setia bersama Mela di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Dan juga bersama Uni tentunya. Betul. Ya. Dan di acara Campur Sari masih disponsori oleh Habutop.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, dari PT Denatur Indonesia tentunya.
1: Dan sudah di menit ke-45.
0: Betul. Sudah mepet waktunya ya Mbak Uni.
1: Iya, gak terasa ya. Iya. Karena telat juga sih ya. Aduh, oke sahabat Setara, karena sudah memasuki azan zuhur juga untuk di daerah sini. Betul. Mungkin sahabat Setara yang masih beraktivitas bisa break sebentar untuk salat zuhur.
0: Dan makan ya. Siang tentunya.
1: Oke. Karena ini waktunya udah mepet, mungkin langsung saja ya kita bacakan atensi yang tersisa. Walaupun sebelumnya mohon maaf sekali nih, mungkin banyak lagu yang nggak bisa diputar.
0: Betul.
1: Ya, karena waktunya yang
0: sudah mepet.
1: Oke, tadi sampai di mana ya kita bacakan atensi? Ini tinggal Mbak Yanti yang belum.
0: Betul,
1: ya.
0: Dari Mbak Yanti Pilungan nih. Mm-hmm. Assalamualaikum Mbak Uni kali Mbak Mela. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Nyuwun tembangnya Tresno Sudrono Po Udan Kangen.
1: Okay.
0: Salam kangge sedaya pandemen Setara Banjarnegara. Kangge Mbak Uni kali Mbak Mela, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Oke, lah lanjut teng wingine nggih. Enten saking bayi Alaska di Cipari Cilacap nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sugeng siang Mbak Uni, siang Uki, mungkin tansah pinaringan sehat nggih. Amin. Badhe nderek gabung teng Campur Sari nih, Setara Banjarnegara badhe nyuwun sekare tembang Tresno. Saking Intan Mandasari. Alah, jan tembang Tresno nggo wong sing ditresno nih. Dan keputer kagum saya sahabat Setara Banjarnegara, sugeng siang sugeng midang ataken kagum Mbak Uni sugeng ayat tugas selana matur suwun. Oke, lanjut temengkinge wonten saking
0: Mak Ezidan iki sampun bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Uni dan Mbak Mela.
1: Siang Uki, Mak Ezidan.
0: Pasinggangan Banyumas niki wajah nggih. Nyuwun tembangnya Ketir Sumilir saking Niken Salindri.
1: Oke, niki lagu favorit kados dari Mak Ezidan.
0: Pasti selalu terputar.
1: Iya.
0: Salam-salamai kangge sedaya pandeman Setara Banjarnegara. Sugeng midhangetaken matur nuwun Mbak Uni dan Mbak Mela. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut malih teng wingkingipun. Tadi ada quotes Mbak Cemplon juga belum dibaca ya.
0: Dibacakan nih quotes.
1: Aduh, nanti lihat sikon nggih.
0: Ini ada lagi dari Yoram Rinaldo nih dari Cijantung Jakarta Timur.
1: Waduh. Oh. Ini Cuk, ya? Ini satu nomor tapi kok beda-beda ya. Oh. Kadang David, kadang Yoram. Yoram?
0: Iya, Yoram Rinaldo nih.
1: Oh, mungkin ini satu nomor tapi buat bersama kali ya, karena dengerinnya jadi bareng-bareng.
0: Betul. Karena kesukaan lagunya pun beda-beda mungkin,
1: mungkin
0: ya.
1: Mungkin ya. Oke, jadi bisa disapa dulu.
0: Mau request lagunya Astrid Terpukau nih. Kirim salam buat semua pendengar radio yang memiliki interdominasi gereja
1: tubuh Yesus Kristus sedunia bersatu tanpa terkecuali. Dan ini katanya khusus buat Ibu Pendeta Christine Calvin yang tetap semangat dalam pelayanan. Puter ini ya, makasih. Kayaknya gak bisa, karena ini bukan acara pop ya.
0: Betul.
1: Ini adalah acaranya Campur Sari. Ini sebenarnya udah beberapa kali bergabung juga sih. Mungkin ngiranya ini bisa untuk semua lagu ya.
0: Mohon maaf ya.
1: Oke, gak apa-apa. Salam kenal untuk Yoram.
0: Salam kenal.
1: Ya.
0: Mm-hmm.
1: Oke, dan lanjut di belakangnya ada dari
0: Pak Daryono.
1: Oke, langsung aja dibaca.
0: Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Uni.
1: Waalaikumsalam.
0: Uni lagi sebentar tadi aktivitas Campur Sari nderek nyuwun sekare konco tani. Waduh.
1: Wah, konco tani udah
0: tadi
1: ya.
0: Sudah dipetin ya.
1: Semoga okay. Pak Daryono walaupun ketinggalan ya sekarang menikmati di dalam angan-angan. Oke,
0: dan salame kagem Pak Sayat, Pak Paryono, Pak Kasmuri, Mas Dimas kemana lama enggak? Oh, Mas Dimas kemana nih? Lama enggak masuk buat Mbak Cemplon, Mak Pelangi, Mbak Aisyah atau Ibu Uki sedaya mawon ingkang sampun nyenggol pilih dereng kesepat mugi rena ing penggalih. Matur nuwun Mbak.
1: Nggih, sami-sami. Mungkin Mbak Mela belum terbiasa membaca tensi enggak pakai koma ya.
0: Iya nih.
1: Nanti lama-lama bisa. Karena memang
0: masih pemula nih ya,
1: enggak, ya. Karena sahabat setara tuh kadang emang unik-unik. Ngirim atensinya enggak pakai koma
0: atau jadi titik. Bingung nih ya, mau berhenti di mana gitu.
1: Jadi kita belandrang. Tapi nanti lama-lama karena pakainya rasa tuh bisa membacanya.
0: Paling okay. Nyapa wonten penyiar baru Mbak Mela.
1: Oke.
0: Okay. Salam kenal Niki.
1: Untuk Pak Daryono, nggih. Dan sepertinya semua tensi sampai dibaca okay, ya untuk Mbak Mela. Jadi nanti di sesi selanjutnya sepertinya kita bakal pamit ya. Betul. Karena udah tinggal di 10 menit terakhir. Mungkin nanti kalau masih ada waktu bisa kita bacakan quotes dari Mbak Cemplon. Betul. Sebagai closing ya. Betul di acara Campursari. Oke, dan kita gelirkan wonten Tresno Sudra dipunikmati sahabat setara.

0: Sudah bersama Mela di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Setara di Banjarnegara ya, selalu di hati. Dan tentunya masih sama Uni juga. Dan kita sudah di penghujung acara.
0: Waktunya pamit ya Mbak Uni ya.
1: Iya betul, karena waktu sudah menunjukkan di pukul
0: 11.56.
1: Jadi tinggal 4 menit terakhir ya, betul. Di acara Campur Sari Sembuket Belaketak Kecis Wargedes Keranyas-Keranyas. Yang penting sahabat Setara, jangan lupa untuk yang udah mau istirahat, isoma dulu sebentar ya.
0: Makan
1: siang, sholat, terus juga minum Habutop.
0: Betul
1: ya, biar tambah sehat,
0: meningkatkan daya tahan imun tubuh.
1: Betul.
0: Pastinya.
1: Terus karena suasananya kemarau, tapi kalau pagi itu terasa dingin banget.
0: Betul.
1: Apalagi sekarang ada angin ya.
0: Jadi sejuk di badan itu nggak enak.
1: Iya, sejuk apa nggak enak nih?
0: Ya sejuk-sejuknya dingin,
1: oh,
0: ya,
1: gitu,
0: jadi nggak enak.
1: Gitu. Iya benar, dan mungkin sahabat Setara bisa menggunakan Sultana ya, minyak herbal serbaguna. Oke, dan sahabat Setara, karena ini sudah di menit ke-57, tapi sebelum pamit ada ada apa denganmu? Unik kok lagi mikir nggak selesai-selesai ya. Quotes dari Mbak Cemplon ya. Ini kayaknya bisa deh dibaca ya. Sayang banget kan quotesnya. Ini tips agar iman tetap terjaga. Aduh, ini yang kita butuhkan sebagai manusia sebenarnya ya. Yang pertama, jaga hubungan dengan Allah. Ini berat nggak kira-kira?
0: Itu sebenarnya paling penting,
1: betul gitu ya. Jadi jangan tunggu hati khusyuk baru beribadah, justru ibadah yang rutin membantu hati tetap hidup. Masya Allah. Bismillah ya, OTW hijrah.
0: Menyucikan hati.
1: Iya betul. Kemudian yang kedua, kenali pintu kelemahan diri. Karena setiap orang punya celah, entah marah, ego, iri, malas ya, atau keinginan tertentu. Jadi dikenali supaya bisa berjaga sebelum jatuh. Jadi memang sebaik-baiknya orang itu adalah yang pandai membaca diri.
0: Betul.
1: Cuman sekarang tuh banyak orang lebih suka membaca orang lain ya.
0: Betul sekali.
1: Emang iya?
0: Kayaknya sih kebanyakan ya.
1: Tapi nggak semua kali ya.
0: Betul.
1: Tapi ya semoga enggak ya. Terus kemudian yang ketiga, pilih lingkungan yang mengingatkan hati mudah terpengaruh. Ternyata lingkungan ngaruh ya.
0: Iya betul.
1: Bahwa dekat dengan orang yang membawa kita kepada kebaikan adalah bentuk menjaga diri. Masya Allah.
0: Ini kayaknya paling betul.
1: Iya, ngaruh ya. Karena
0: ngaruh.
1: Ada pepatah bilang kita bermain dengan orang yang penjual pewangi.
0: Iya,
1: kita akan ikut bau harum ya. Jadi bahwa pepatah seperti itu tuh benar adanya. Kemudian biasakan muhasabah sebelum tidur. Mbak Mela kalau sebelum tidur ngapain biasanya?
0: Kayaknya kalau aku overthinking.
1: Aduh. Ini dibiasakan muhasabah ya.
0: Jadi harus muhasabah ya.
1: Tanya diri sendiri, hanya hari ini aku lebih dekat kepada Allah atau justru menjauh. Aduh.
0: Masya Allah.
1: Dan
0: cemplon ya.
1: Iya, tak perlu menghakimi diri, mungkin cukup sadar lalu perbaiki.
0: Betul sekali.
1: Coba setiap manusia selalu seperti itu. Ya kayaknya dunia ini tidak akan ada gerasak-gerusuk.
0: Tidak perlu lebih baik dari orang lain.
1: Betul.
0: Cukup lebih baik dari hari kemarin.
1: Kemudian banyak berdoa. Karena hati manusia bisa berubah. Salah satu doa yang sangat indah, doanya pakai Arab ya. Ya muqallibal qulub sabit taqalbi ala dinik ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Aduh, ini dalam banget ya.
0: Betul, ini sangat-sangat menyucikan hati.
1: Betul ya. Dan satu kalimat buat pegangan sahabat Setara, iman bukan tentang tidak pernah jatuh. Iman adalah selalu tahu kemana harus kembali setelah jatuh.
0: Aduh, ini enak banget ini quotes dari Mbak Cemplon.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Pokoknya nanti Mbak Mela itu bakal dibersamai dengan quotes Mbak Cemplon setiap harinya. Dan semoga ini menjadi self reminder untuk kita semua.
0: Kita semua pastinya.
1: Untuk sahabat Setara ya, biar kita selalu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi.
0: Amin.
1: Tentunya baik di mata Allah.
0: Tentunya.
1: Karena kalau ingin baik di mata manusia tuh nggak akan ada habisnya.
0: Ya, nggak,
1: iya benar. Kadang
0: ya,
1: baik aja diomong.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi kita bingung nih mau baik yang kayak gimana lagi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Jadi lebih baik kita berbuat baik hanya untuk Allah ya, lillahi ta'ala. Oke, dan cukup sahabat Stara, terima kasih untuk kuasnya Mbak Cemplon. Dan kita pamit.
0: Pamit, Mela undur diri.
1: Uli juga sama ya. Dan jangan lupa sahabat Stara selalu rutin konsumsi
0: Habutop.
1: Dan ketemu lagi nanti di jam
0: 1 ya.
1: Di acara Tarling.
0: Betul.
1: Ya. Nanti masih dibersama dengan Uni dan juga ada Mela.
0: Ya.
1: Dan itu saja sahabat Estara. Selamat beristirahat walaupun hanya sebentar. Dan wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Sembilan puluh tiga

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: Utara Radio Banjarnegara.

0: Bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, nggak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 0.

0: Gitu neng anak gue ramanya orang metu-metu lagi
1: badan. Aduh, lagi ketanggungan. Ketanggungan butik dia.
0: Aman tentra. Aman sing
1: penting. Sing niki malah melu ketanggungan. Bojone niki tisah kaya kon niki.

0: Silir silir napa celok gede.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
3: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
2: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
3: Iya, betul sekali.
2: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
3: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
2: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
3: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
2: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
3: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
2: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
3: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
2: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
6: Utara Radio Banjarnegara.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga. Atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Sara di Banjarnegara, selalu di hati. Selamat siang sahabat Setara. Kembali bersama Uni dan bersama Mela menyusul nanti ya sahabat Setara sebentar lagi. Dan Uni buka dulu di acara Tarling pada siang hari ini. Bakal berjalan hingga pukul 3 sore sahabat Setara dengan dibuka satu judul lagu tadi. Apa lagu nih? Sing penting kekepan. Lagunya Jen. Oke, sahabat Setara, lagunya sebagai pembuka ya. Untuk sahabat Setara yang mau bergabung bersama Uni di acara Tarling untuk 2 jam ke depan, yang mau request lagu, salam sapa, berbagi motivasi, langsung saja di 082231 1070, di 082231 1070. Dengan dibersamai atau dimeriahkan oleh Perdana DPT Donatur Indonesia, tentunya ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habut Obat Herbal, ramuan Arab yang paling ngetop. Dan satu lagu kurang ya sahabat Setara. Kita putarkan lagu dulu ya, sambil nunggu sahabat Setara untuk bergabung nih di acara siang hari ini. Di sini ada Selangkung Rong Langkung, bakal Uni putarkan, dan nanti bakal dilanjut ya dengan lagu-lagu yang lainnya dan lagu-lagunya sahabat Setara. Selangkung Rong Langkung, siap untuk dikibarkan.

0: sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Kompas Tara Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama Mela di sini.
1: Oke, dan bersama Uni. Melanya baru datang sih ya.
0: Iya nih, habis istirahat nih ya.
1: Oke, sahabat Tara, kita bakal nemenin acara Tarling ya. Mbak Mela tahu Tarling ya?
2: Kebetulan belum tahu nih.
1: Oh, belum tahu. Aduh, gimana sih? Oke okay, ya, gak apa-apa sahabat Setara, Uni juga sama dulu gak tahu lagu-lagu Tarling. Tapi dengan adanya Setara di Banjarnegara jadi wah tahu semua genre lagu. Iya betul ya. Dan kita bakal nemenin sampai jam 3 sore sahabat Setara. Dan sahabat Setara yang mau bergabung
0: bisa bergabung di nomor interaktif kami.
1: Iya tentunya di 0822-31-1070. Oke, dan sahabat Setara di kawasan Bandingan Karangubar Banjarnegara yang siang hari ini cerah?
0: Sangat-sangat cerah.
1: Oh, sangat cerah. Lebih ke panas ya?
0: Betul. Jadi tapi, di cuaca yang cerah ini kita harus benar-benar menjaga daya tahan tubuh.
1: Betul, jaga kesehatan dengan baik ya. Dan tentunya menjaga kesehatan itu dengan menjaga pola hidup yang sehat.
0: Betul sekali ya,
1: terus memberikan multivitamin alami untuk tubuh. Apa betul nih multivitaminnya?
0: Bisa juga dengan mengkonsumsi Habutop tentunya ya, Mbak Uni.
1: Betul, rutin setiap hari.
0: Betul
1: ya. Karena di dalam Habutop ini kan terkandung beberapa bahan herbal.
0: Betul
1: ya.
0: Bahannya seperti, alami semua
1: iya,
0: ini.
1: Iya betul, seperti habatus soda, jinten hitam ya, ya. Ada jahe, ada kunyit.
0: Betul sekali.
1: Terus ada daun bidara.
0: Iya. Jadi ada daun kelor juga ini
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul. Jadi dari masing-masingnya tuh khasiat dan manfaatnya sangat bagus
0: betul
1: sekali.
0: Betul. Dan tentunya baik ya bagi tubuh karena bahannya pun alami semua ini.
1: Iya betul. Jadi tidak menimbulkan efek samping
0: betul
1: ya. Dan selain itu dikonsumsi dalam jangka panjang nih aman.
0: Oh gitu.
1: Iya karena ini kan herbal ya. Jadi bisa mengobati satu penyakit tanpa menimbulkan penyakit yang lain. Jadi nggak menimbulkan betul efek samping.
0: Betul. Dan tentunya mudah didapat ya Mbak Uni ya.
1: Iya betul. Jadi untuk sahabat Setara yang mau mendapatkan Habutop bisa di setiap apotik ya.
0: Betul.
1: Untuk Banjarnegara, Purbalingga,
0: Banyumas pun ada ya Mbak Uni.
1: Iya
0: ya,
1: setiap kabupaten sebenarnya sudah ada. Terus yang mau pakai sistem COD bisa CO ya. Betul. Di akun TikToknya
0: TikTok ya?
1: Setara Radio Banjarnegara. Dan info lebih detailnya sahabat Setara bisa hubungi tentunya di 0822-31-1070. Oke untuk sahabat Setara yang mau bergabung di acara Tarling, kita masih open request ya.
0: Betul,
1: hingga
0: sekali
1: pukul 3 sore nanti. Dan kalau yang sudah bergabung mungkin kita sapa di sesi selanjutnya kali.
0: Betul
1: ya
0: sekali. Nah,
1: dua lagu kita putarkan untuk jeda kita bernapas.
0: Betul.
1: Dan di sesi selanjutnya bakal masuk lagi tentunya untuk membacakan tensi dari sahabat Setara. Jadi yang belum bergabung silakan bergabung atau yang melalui telepon juga bisa.
0: Betul
1: ya
0: sekali.
1: Dan kita memutarkan lagu apa nih Mbak Mela
0: dari
1: yang mau kita?
0: Bungsu Bandung nih. Talak Tilu.
1: Talak Tilu ya. Ini iya, lagunya apa ya? Pokoknya bahasa Sunda sih ya.
0: Jadi coba nanti kita dengarkan bagaimana okay ya.
1: Kita Jawanya tuh jauh banget ya. Jadi wah, kayaknya kita harus berusaha mencari tahu tentang bahasa Sunda nih.
0: Iya, biar masuk nih lagunya.
1: Oke, okay, langsung saja Talak Tilu. Siapa kita nikmati bersama-sama.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Selalu di hati.

0: Setara Radio Banjarnegara selalu di hati.
1: Tentunya masih bersama Mela ya.
0: Iya, dan juga Uni. Bersama Uni. Dan menemani sahabat Setara di Tarling ya.
2: Betul.
0: Hingga pukul 3 sore.
2: Dan Mbak Uni, kebetulan nih Mela kurang tahu apa sih itu Tarling.
0: Sebenarnya mungkin gak hanya Mela aja ya. Iya. Masih banyak yang mungkin kita kayak masih tabu banget nih. Betul. Dengan Tarling. Karena Uni tahu Tarling itu juga di Setara di Banjarnegara. Tapi ternyata setelah kita sering dengerin lagu Tarling, itu tuh dulu-dulu tuh pernah dengerin lagu-lagu ini. Cuman iya, kita gak tahu ya. Genrenya
2: iya,
0: kayak
2: betul
0: gitu ya.
2: Dan ternyata baru tahu nih Mbak Uni, Tarling itu lagu daerah ya?
0: Iya betul, Tarling itu karya musik tradisional. Betul. Ya. Jadi bisa kita bedah mungkin ya. Mungkin sahabat Setara juga ada yang belum mengerti tentang Tarling, bahwa Tarling ini musik tradisional khas dari pesisir utara Jawa Barat.
2: Betul.
0: Pantura ya. Mungkin kalau yang biasa merantau tuh kalau naik
2: motor,
0: di jalan
2: ya?
0: Enggak, biasanya naik bis
2: itu jalur Pantura ya.
0: Iya betul,
2: terkenal
0: itu kan
2: banget ini.
0: Suka ada pengamen-pengamen yang nyanyinya
2: iya,
0: tuh nyanyi-nyanyi Pantura. Dan terutama lagu Tarling ini khas dari Cirebon dan juga Indramayu. Dan di musiknya itu ada ciri khasnya.
2: Iya.
0: Menggunakan
2: biasanya gitar sama suling.
0: Iya betul, iya. Untuk alat musik utamanya. Oke, dan untuk sahabat Setara yang belum bergabung bersama Uni dan juga Mela, mungkin bisa bergabung di 0822311070 ya. Dan acara berjalan tentunya masih disponsori dengan produk dari PT Denatur.
1: Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal Arab yang paling ngetop.
0: Oke. Dan untuk sahabat Setara yang sudah bergabung, siap untuk disapa ya. Kita mulai dari
2: Mama Zidan.
0: Iya, tapi sebelum itu ada yang bertelepon nih.
2: Oh iya, gimana
0: mungkin
2: nih?
0: Kita sapa dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Di sini ada dari Pak Sodik. Assalamualaikum, Habutop.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal Arab yang paling ngetop.
0: Oke.
3: Okay.
0: Bapak gimana
1: Sodik.
0: Nih?
1: Pak Sodik.
3: Terus semangat ya di situ ya.
0: Kenapa?
3: Selalu semangat di situ.
0: Selalu semangat.
3: Iya.
0: Iya, oh, pasti dong.
1: Harus dong ya.
0: Ini kalau penyiarnya semangat, pendengarnya juga ikut semangat harusnya.
1: Betul sekali.
3: Harusnya iya, harusnya. Lagunya ya, Mbak.
0: Baik, lagu apa nih Bapak Sodik?
3: Mega Putih ya.
0: Mega?
3: Putih.
0: Mega Putih. Oke, okay, baik.
1: Salam-salamnya buat siapa nih, Pak Sodik?
3: Salamnya buat Mbak Yanti, Mon, Dewi Hanum, Mama Putri, Mama Syifa, Mama Zita, Mama Bintang, Mbak Kasmuri, Mama Ridwan, Nampilan Gandeste, Bang Duri, semua dikasih, buat semuanya aja lah.
0: Oke, baik.
3: Buat Mbak Uni dan Mbak Melanya, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Tetap semangat ya.
1: Oke, siap.
3: Pokoknya langgeng di Setara Radio lah.
0: Amin.
3: Biar ramai lah.
0: Oke, baik Pak.
3: Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut satu lagi, satu sesi dua penelpon. Ada Mbak Putri ya. Oke, kita angkat.
1: Assalamualaikum, Habutop.
4: Waalaikumsalam, Habutop. Bapak dari dalam Arab yang lagi ngetau.
0: Ini mamanya bukan anaknya.
1: Apalagi tidur
4: bukan,
1: sih.
4: Bukan, mamanya lagi baru bangun ini.
0: Enak banget tuh udah tidur siang aja.
4: Iya. Iya, ngantuk kali semalam tidurnya malam. Tidurnya malam.
0: Oh gitu. Oke, baik. Minta lagu apa nih, Bun?
4: Lightingnya juragan empang dong.
0: Juragan empang. Berarti banyak duit nih ya kalau juragan empang.
4: Iya jelas.
1: Menjadi doa ya, banyak doang ya.
4: Iya, amin.
1: Amin.
4: Aminin aja biarpun nyatanya enggak.
0: Gitu. Oke, Bun, lanjut.
4: Oke, salam-salamnya tadi ya buat Mbak Sodi. Mm-mm. Eh, Mbak Putri nih mau yang salam-salam.
0: Oh iya boleh.
4: Oh, gak mau. Gak mau.
0: Oh gak mau, belum kumpul nyawanya ya Put.
4: Iya. Kayaknya nih.
0: Oke.
4: Okay. Saya malu bangun banget nih.
0: Baik. Jadi lanjut salam Bun.
4: Iya. Salamnya udahlah buat semuanya aja.
0: Nah, okay, baik.
4: Pencet selalu di hati. Kalau sudah dengerin Star Banjarnegara, ngapain denger yang lain? Kepo,
0: seru.
4: Kepo.
0: Oke, baik Bun, terima kasih sudah bergabung.
4: Iya, lagunya ditunggu ya Mbak Uni sama Mbak Mela. Terima kasih atas waktunya.
1: Oke, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, walaupun suaranya agak putus-putus. Ada Bapak Sodik dan juga ada Mama Putri ya, yang sudah bergabung tentunya di siang hari ini.
2: Betul, yang sangat cerah ini.
0: Iya, cerah ceria ya, harus cerah ceria seperti kita.
1: Harus. Mm-mm. Dan harus selalu ceria sebenarnya ya.
0: Oke. Dan ini karena waktunya sudah sangat sempit ya, sahabat Stara. Kita nyapa sahabat Stara yang sudah bergabung, mungkin hanya beberapa untuk menambah lagu ya.
2: Betul.
0: Di sini ada Mbak Yanti di Bilungan yang mau Uni bacakan. Yang paling gasing Mbak Yanti ya, Mbak
2: Betul
0: Mela. Selamat siang Mbak Uni dan Mbak Mela. Hadir lagi minta tembangnya Duda Araban. Tadi
2: kayaknya sudah kita puterin ya.
0: Oh iya betul. Jadi sudah terputarkan.
2: Betul sekali.
0: Semoga Mbak Yanti sudah menikmati tembangnya. Dan soalnya buat semua pendengar Suara Banjarnegara, buat Mbak Undi dan Mbak Mela, matur suwun.
2: Sami-sami.
0: Oke, satu lagi lanjut. Ada dari siapa di belakangnya?
2: Ada dari Senvilan nih.
0: Okay. Ini di kawasan Terminal Kalibening yang betul dingin sekali ya. Mungkin bisa dibacakan Mbak Mela.
2: Boleh. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni sama Mbak Mela ning acarane Lembang Tarlingi.
0: Tembang tarlingane. Oke, pokoknya digas bae ya.
2: Niki ada dari albumnya Inah Karlina, judulnya Petung Wulan. Atau Sebatas Impian dari Dilan Anik.
0: Iya, ini salah satu nanti diputar ya.
2: Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Uni sama Mbak Mela.
0: Sama-sama. Oke, sebenarnya cukup dulu ya. Karena kita di sesi kali ini udah agak lama masuknya.
2: Betul. Nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya ya, Mbak Uni.
0: Betul. Dan kita nikmati lagunya sahabat Stara, request dari Senvilan yang mau diputar dengan judul
2: Petung Wulan.
0: Dari Inah Karlina. Langsung saja di Gameboy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Nama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul Masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucap-kucap.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Itu di rumah Pak Andi kok rame? Ada apa ya, Pak?
1: Oh, itu. Pak Andi asmanya lagi kambung, Mah.
0: Kita nggak kesana, Pak, buat jenguk.
1: Ah, besok pagi aja, Mah. Sekarang kasihan, nanti kebanyakan orang malah bikin Pak Andi nggak nyaman. Tambah ngap dia.
0: Iya juga sih, Pak. Ya udah tuh, besok pagi kita kesana ya.
1: Oh iya, Mah. Stok Habutop di rumah masih ada, kan? Besok kita bawakan Habutop aja buat Pak Andi.
0: Masih ada kok, Pak. Bener juga kata Papa. Kita bawakan Habutop aja buat Pak Andi ya. Habutop kan bisa buat asma. Selain itu, baik juga bagi penderita stroke, jantung, diabetes, darah tinggi, anemia, dan lain-lain.
1: Iya dong, Ma. Habutop kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, daun kelor, dan habatus soda. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Pandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.

0: mengandung Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini bu, ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah, berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah,
0: rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: bambu top itu obat herbal ramuan Arab yang 100% terbuat dari bahan alami. Jadi aman dikonsumsi tanpa efek samping. Sekarang bisa didapetin di apotek-apotek ataupun agennya juga sudah banyak karena sudah ber-BPOM Republik Indonesia. Jadi sudah 100% legal buat diedarkan.
1: Nah, kalau legal, aku jadi yakin
0: pastinya
1: deh.
0: Pastinya dong, jangan

0: Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
3: Kom

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun maktune sekedhap niki perkenalan yen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, Alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesan

0: kurang enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3

0: 0870. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

bisa ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Oke, kira-kira mana Riz tujuan kita hari ini?
1: Kira-kira 6 tempat maning, Pak.
0: Wih, mantap ya, Bro.
1: Aduh.
0: Ini gak dua-duan, Riz. Kenapa? Payung lemes, temen dunglai loyok, labrak-labruk. Kayak pemain turun garing.
1: Kenapa kok, Pak? Cuacanya panas kayak gie. Nanggalan. Ditambah pengiriman kali gie. Kayung aduh-aduh banget.
0: Idih, udah semangat. Wis nginep lagi top dulu mau.
1: Kenapa turun kok, Pak?
0: Nah. Gue. Generasi mager ya kayak gue. Kayak ya Riz, kudu selalu rutin konsumsi habu top. Aja mengpisan, tinggal tok. Kayak nyong, kasih semangat. Walaupun nyupir bareng, gue mau numpak tok lemes. Lo kalah kalau yang tua.
1: Loh, ujar-ujarnya nyong lagi kenang penyakit apa? Minum obat-obatan.
0: Nah, aja salah Riz. Habu top gue, itu mau bisa membantu dalam penyembuhan penyakit tok. Tapi bisa juga nganggo suplemen makanan tambahan Riz, alias multivitamin. Men awaknya selalu fit, stamina prima, daya tahan tubuh terjaga, ora plenya-plenya kayak gue, bujang koloyok.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman buatan enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, saya mau ganggu wektale sekedap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Nggih. Saya keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah irupil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pak Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo John, radiasi itu.
0: Itu dia Pak yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi.

0: Besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul Masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Yakin Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Loganya Trista enggak cinta itu 99,99% warna
3: berwarna. Ya. Oke, okay. Langsung kita panggil saja.
2: Ya, enggak pakai lama ya. Hadirnya ada Sally Prawiti New Arsena Music.

0: Lucu.
1: Arep maring di kayong ngengkrik temen lakune dikejar bang mingguan ya.
2: Sembarangan bae Pak Samsul. Ya ora lah. Aku arep maring apotek tuku obat kanggo bojoku. Tak obatnya enggak rungkat kok.
1: Hah? Pak Joko emang meriang. Apa gimana Bu? Perasaan Ungi pas waliman gone Pak Samiti sehat-sehat baik.
2: Aja salah Pak. Obat yang dikonsumsi pojokku gue dudu sembarang obat. Tapi obat herbal ramuan Arab Habutop sing bisa nambah kuatna sistem kekebalan tubuh. Men ora cepet loyo senajan umure wis ora enom.
1: Pantesan bojone sampean awake seger, lemu buger.
2: Iya pastilah. Aku gue mentingna urusan kesehatan bojo lan keluarga Pak. Supaya golek rezekine tetap lancar, terus bisa shopping.
1: Walah, wadon pada baik matrene ya.
2: Duduk matre Pak, tapi realistis. Ya wis Pak, terjalan di situ ya.
1: Nggih.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
6: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
5: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
6: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: 93.4 Utara Radio Banjarnegara.
1: Es kawan kiaran ringgit purwo dalu meniko kanti lampahan gendreh kencono kapipiraken dening Ki Dalang Sutejo Mudo Carito saking Desa Tegal Sari Kecamatan

wilai ngawi geno mastu nomo sidem. Onoro ratu-ratu Sudibyo pranatingrat pramodito mantra-mantra wetan anggen danu kilen prep surep sanggiwang pratangga pati kilen pinayungan astagangga wirontanu asto kawining tangan gonggo bayu wira papan tanu tegesipun tulis wonten pitakin sepupun di ing antawisipun papan soho tulis sakwane mastane sepupu papan ugi sakwane mastane sepupu tulis ananging dalang mastane papan soho tulis tan prabedo awit kita jebejer satunggaling dalang dalang ngujaring para winasis angudal piwulan dene seserepan ingkang nedya badhe kita dal mendhet saking surau sing wedo ingkang sekawan perkawis setunggal wedo parma yuga kali wedo pustaka raja tiga wedo purwakanda sekawan wedo maha barata kitab sekawan wau hangemus raos ana caraka data sawala padha jaya nyamaga bathanga ana caraka dumunung wonten sisi wetan data sawala dumunung wonten sisi kidul padha jayanya dumunung wonten sisi kilen dene eler maga bathanga Sarios awawaton kondo budo purwoko kondo marang caritane budo marang asale purwoko marang kawitane

anggitanipun sinten to menika anggitanipun Pujangga Jawi kalebet Kanjeng Sunan Kalijaga Duki Nguni. Gumelaring jagat raya yekti wonten jaman ageng tigang perkawis setunggal jaman Tirta Yuga kali jaman Dupara Tiga jaman Sengara. Senajan jagating manungsa ugi wonten tigang perkawis Guru Luka, Endro Luka, Twinjana Luka. Jaman ketiga ingkang kinarya wewaton sinebat jaman Tirta Yuga. Mila winastan jaman Tirta Yuga jagat ingkang gumelar. Tesih katingal ngawang uwung dari wonten titah ing Arjupada ingkang wonten namung wewarnen catur warna. Wujude Surya Candra Kartika miwah Bawana. Sinegekang murwing kondro gentos kang sinokrobowo anenggi negari puntito ingkang kaeko adidoso purwo eko marang wilangan adilina widoso 10 purwo kawitan senajan angupoyo negoro satu stan antu kali senajan to sewu duden jangkep sedoso nanging kadigo melaring negari ngastino yo negoro liman benawi gajah oyo kuru janggolo. Milo pantas bubukan yang cinari toa margi negari ngastino sajugani negari inggang panjang punjung pasir buktilo jinawi gemah aripah toto kerto turaherjo panjang tegesipun tuwo topo capane punjung luhur dhuwur kawi bawane pasir samudra wukiriku gunung pranyoto negari ngastino kata pak gunungan ipun ngeringaken pategalan nengenaken pasabinan ngungkuraken benawi.

Sarwoti nan jurut sinawi murakang Sarwoti nuku kemal pak lampeng purnang kodo suratri jatan wonten pedote labetan ono sengsayaning margi ari papro jalmo kang gumunung sajroning kita katingal jejel apipit abang cupit tepung taritis papan liar ngantos ketingal rupak saking gemah rahar janing negari karto tebi saking parang muka ingon-ingon rojo koyo kebo sapi yen siang agelar ing pangonan yen sonten muli ing kandangi dewi-dewi boten wonten ingkang cinan cangan raharjo norokismo ing padusunan samnyo tentrem angginyo angolah tetanen noro projo mantri bupati sapenekaranipun sedaya samnyo limrah bijaksono lipat ing kawruh putus marang wajib pangolahing negari para kawula kang dumunung salebetipun kita mring dusun ngadusun boten wonten kawula ingkang samnyo nglampah durjana mara padu cecengilan manudya runtik boten wonten sedaya samnyo sayek saeka kapti sareng-sareng mundi karaharjaning negari sareng-sareng mundi dhewipun Gusti sayekti negari ngastina wenang din ucap monegore kang gedhe obore adokun carane turun jembar laladane kathah nalendra kang samya nungkul tang karna bandha yuda amung kayung-yung dhumateng poyaning kautamanipun sang nalendra bebasan ingkang cepak samya manglung ingkang tebi samya tumiyung padha asok blubekti wujudipun glondhong pengarang-arang pendi pendi raja pendi guru bakal guru dati kang kinaryo panungkul sinton ten kerja jejeluk ing nalendra ngastina wenang jejeluk sang Prabu Suyudana suyud tegesipun pepengin dana paweweh lumintu dananipun sang nalendra kaya ilining tirta narmada ya jejeluk sang Prabu Kurupati nalendra ngastina ngratoni darah kuru yo jejeluk sang Prabu Joko Api Tono rikalne pun sang Nalendra sinengkak nongaluhur dering nambut suwitane ngakrami tesi Joko Kumala Kala yo jejeluk sang Prabu Gendari Putra sang Noto Putra Prembayu Dewi Gendari yo jejeluk sang Prabu Tripamangsa Nalendra Ngastina Dampi Tetigo pambajengipun Prabu Duryudana Panengah Dewi Durus panengahipun Praden Dursasana ragilipun Dewi Dursilawati sinten to ingkang caket sang nata patih wasesaning negari wrangka dalem ing negari Ngastina patih saking Palasa Jenar ingkang kekasih patih Rekyanawati Harya Sengkuni ya Trigantal Pati Anggendara ya Pati Harya Suman sampun alale yuswa kempong perot jambul uanen saparandetesi kuawi angem bani keprabunipun sang rata jalaran pati sengkuni kondang macepati monco negari pati ingkang duwiri watek drengki serai open dakwen panas tem pati sengkuni mengkerakan pujangga kraton Ngastina pendito Sukolimo ingkang peparap begawan durno Yorosi Kumboyono Barat Mojo Putra pendito gentur tapane manceng selamai dirit pun tertus tur tersedik paningale dasar sinung katigdayan dasar perjurit Mohoroto nanging katigdayan guna kasentikane pun begawan durno buten kagem memayu hayuning bawono mandar remen angemuli tumindak dur angkoro murko laku candolo Gawan Durna mengkerakan Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa ya Sultan Balarama ugi sinambung piswanipun Senopati negari Ngastina Nalendra ngawangga Trisaya Narpati Basukarna ya Surya Putra ya Bismantaka ya Pripta Putra nujuane sumamane sang nata lenggah wonten krasi gading dampar kencana alalai mek babut perang medani sinebaran sari-sari ginuduli sajebatan kasturi
Kinarebek dening para biyoto sripi biyoto manggung ketanggung Joko Palolono kang samyo ngambil upacara keprabuning nata banyak galang ardo alika kacumas dwi panggo kang sarwarta mewah kinebutan laring manyurur kanan kering kongas gandripun nalendro dumugi panuragan jawi sirna kamanungsanipun pangyayah Bathara Bayu ingkang angin jawantah.

0: Geng Akoso timbul marang Pertiwi. Aman Haryo Sengkuni pekeniro maniro piji wonten ngarasanipun ingkang putra kula. Ingkang putra kula ngaturaken prembagi palakrami katur saroipun Paman Patih Haryo Sengkuni Paman.
1: Kawula nun inggih anggere Prabu. Lulus Raharjo pisanipun ingkang bapa paman ing kepatian. Mboten namung sakunduripun sungkemipun ingkang paman kula mugi katampi wonten papadanipun anggir Prabu Suyudana ingkang dat kula tresnani nggih.
0: Grawalan anggen kawula budi. Katuran pinarak lenggah ingkang sekeca Paman Patih Haryo Sangkuni.
1: Mboten kirang sekeca setunggal pun abdi mandar ingkang paman angang lungaken jonggo nelingaken karno daya-daya nampi dawuh timbalanipun anggir Prabu ingkang rumentah dumateng ingkang paman kula ing kepatian nggih anggir Prabu Suyudana.
0: Wonten pangandikan alon-alon din alirih wong kersa ora bakal santi hendang-hendang sayekti mahanane dadi kumrum suwing manah katuran nyiram tirta kesabaran Paman Patih Haryo Sengkuni Paman.
1: Kawula inggih sendika ngestraken dawuh anggir Prabu.
0: Bapa Durna ingkang putra ngaturaken sungkem katuran saroipun Bapa Durna.
2: Aja
1: lole-lole beli geduk manyar monyor pelit gantil buntu tek isa anggir Prabu. Boten kali itu pisanipun ingkang bapa kula ing Sukalima ngabiyantara wonten ngarsanipun anggir Prabu Suyudana. Boten namung puja puji astutripun ingkang bapa kula mugi katampi wonten papadanipun anggir Prabu Suyudana amuwana daya kasantosaning budi kawilujengan kesentikan keberkahan dumateng anggir Prabu Suyudana.
0: Kawula niki kula tampi bapa katuran pinarak lenggah ingkang sekeca bapa Begawan Durna bapa.
1: Kawula nun inggih mboten kirang sekeca setunggal penabi anggir Prabu.
0: Koko Prabu Baladewa Kakang Narpati Basukarno ngaturaken bojo palakrami katur saroipun Koko Prabu Baladewa menapa dene Kakang Narpati Basukarno. Welah dalah wedok wedok. Sidap sinaman arsono manik sejati ing alam yai boten kali itu pisanipun raka puring menduro kabian tulung tengasanipun yai Prabu boten namung sakonduripun puja puji asturipun ingkang raka kula ing manduro mugi katampi wonten pepadanipun yai Prabu Suyudana.
1: Semanten ugi kula yai Prabu puja puji katur wonten ngasanipun yai Prabu Suyudana.
0: Grawalan anggen kawula nampi katuran pinara lenggah ingkang sekeca Koko Prabu Baladewa sumawana Kakang Narpati Basukarno.
2: Welah dalah wedok wedok.
1: Sidap sinamar arjana maring sejati ing alam yayi boten kirang sekeca setunggal menapi boten kirang sekeca setunggal menapi Yai Prabu.
0: Katuran kontur wonten rasanipun Paman Haryo Sengkuni Bapa Durna Koko Prabu Baladewa menapa dene Kakang Narpati Basukarno.
1: Dawuh pangandika nggir nuwun dawuh sabda pangandika anggir Prabu.
0: Pangandika dawuh yayi.
1: Pangandika dawuh yayi.
0: Wontenipun para kadang para pepundhen kula kelempaken wonten ing manik mandhapa kraton Ngastina Jalaran. Badhe wonten bab-bab ingkang badhe kula aturaken ingkang tundhunipun mangke pinundi dening ingkang samya kaugan. Mila wonten saka amarwata bingahing penggalih bapa katuran pinarak majeng belenggahipun ingkang putra tuwonten arsa medhar sabda.

0: Kenapa, Pak? Mau dibikinin kopi?
1: Ya, enggak. Itu, Bapak heran. Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
0: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok, Pak? Bener?
1: Hah?
0: 10 dari mananya sih, Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
1: Aduh, kenapa ya, Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
0: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
1: Aduh, tuh, bisa sembuh ya, Bu?
0: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
1: Ya udah tuh, Bu. Beliin Bapak Vitama itu. Kita ikhtiar ya, Bu, ya?
0: Siap, Pak. Nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
1: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di Radio Kesehatan.

pendito. Arep anggir Prabu Baladewa menika dadi pendito menika ora rumiyin. Cengkuni menika arep pinter wong patih. Patih niku dudu urusan perkara bab etang etung. Patih pinter mur narik pajeng niku patih. Nek perkawis bab perkara impen pasumbenanipun anggir Prabu Suyudana. Impenipun anggir Prabu Suyudana menika impenipun duk rekanipun dinten Respati legi. Respati menika kemis, legi menika manis. Kemis manis, kemis wulu manis gangsal, gunggung sumsum wonten 13. Angka 13 niku angka beruntung. Mila anggir Prabu Suyudana. Miturut pamasanipun ingkang bapa kula Begawan Durna. Impenipun anggir Prabu Suyudana ingkang impenaken Taman Sari Kadilingleng tukul gelagah pengalang-alang. Barang tukul niku ora dudu mati. Nek tutuan tanaman mereka tukul tegas mereka tanaman mereka boten pecah. Lek mongko tukul gelagah pengalang-alang. Tukul niku tegese urip. Gelagah mereka gumregah. Alang-alang niku tegesipun sakit nyingkirakan bab perkara rintangan. Dan saking alipun tukul gelagah pengalang-alang ingkang tukul wonten Taman Sari Kadilingleng negari Ngastina. Meniku batangane

0: kolak tirsiden madang nang restoran alah terus duwe Uni Safera. Mriko angka kaping 3 dipun wastani kawruh hakikat. Hakikat mereka saking linggane tembung ngendhaleni lakune kerenteging ati. Ati kudu dikendhaleni. Ati menika manggenipun wonten dodho dipun wastani Gusti. Gusti menika saking linggane tembung bagusing ati. Nek lambe gelem goroh ning nek ati menika boten goroh amargi menika wonten dununging pangeran wonten manipun menungso. Mekaten dene ingkang bukasan dipun wastani makrifat. Makrifat Kyai Prabu Suto nanggenipun dados nalendra menika saged ngendhaleni lakoning budi lan kalbu cipta rasa budi lan karsa kumrembyai ngasta dumangkeng suku Kyai Prabu Suto dados nalendra menika tinulak dening para kuwula. Nek kepengin kuwulane bagus ratune contonono sing bagus.
1: Iki dados koko Prabu menika tetep natepaken badhe wonten paramuka, badhe wonten paramuka. Bapa dulur
0: badhe wonten kemakmuran. Kulo kalian nanggep Prabu Baladewa boten sami nggih mempar mawon wong palinipun menika wonten songo. Lain dukun, lain ngelmu, lain kesepuan, lain menyan. Lain koki, lain masakan. Paham?
1: Nggih.
0: Niku kok anggir Prabu Baladewa sakit ngantiko mekatan monggo menika caranipun anggir Prabu Baladewa ning nek drona dronanipun kathah mangan asam garam urip nang alam dunya sampai tekan tenggenku nanggir malam semua ya
1: mek malam semua berjalan menika badhe ngawontenaken tahlil kalian yasinat
0: boten
1: lan opo
0: tersangi remi maksudnya
1: remi tawang-tawang
0: yang itu pancen pendito mulanya anak yang mlebu rumah sakit
1: anggir karno tersudi penjenengan komendel mawon kenging nopo
0: kulo sawek mengen gumun setahun jelenggeleng selendeng kok gumun sangat kok sinden kulo wonten sing kepengkok makin iki anggiripun lumampah menika kumrungsung temah magito-gito tandio menika

0: kondo sino ono pokokah penanggil aduh kok rabu atur palapuran wonten lampan dandang nusuli wonten layon nusuli ono dandang nusuli ono layon nusuli tegese wonten wegati wonten kawon tenan ingkang sangat aneh tumraping negari ngastino aja kesuwen dur terangno ono wigati opo kowe munggamu kusung-kusung napas moro putro cung keringetmu dedelewer iki paman kula menika ora kejibah jagi kawit dadangipun wonten taman sari kadeleng-leng jagi patenggalipun kakang goku suwawa Dewi Banowati garwanipun koko prabu
1: iki iya bener
0: kumun sangat koko prabu wonten ing taman sari kadeleng-leng negari ngastino wonten tubang, wonten ingkang inang, wonten kukus, wonten ketinggal geni.

0: Durok.
1: Nggih pripun?
0: Sampeyan kudu melu.
1: Lah dunyu jelah.
0: Kudu melu sampeyan.
1: Napa kira-kira ini mboten keplarat mandi iki?
0: Mboten, nggih hati-hati.
1: Panas kok. Pakai sepatu cincin, lancip ngisor nganti tak pikir-pikir kaya wong arep nandur jelek nang sawah kok.
0: Ayo melu kulo. Sampeyan kudu tanggung jawab. Margi penjenengan ing Pondok Batang, impenipun Yai Prabu Suyudana mriku badhe wonten kemakmuran.
1: Nggih, monggo. Kula dherek kangen Kanjeng Prabu.

Haril Seguni nuwun dawuh sabda pangandika nggir Bubarana kang para sibo rasa rasane manipun ingkang putra boten kanten-kantenan pangayah arsa jangkah jangkau kula badhe lumebet wonten pepungkuran badhe meminta wonten ngasenipun dewa ingkang akarya jagat mugi-mugi negari kasino widodo nir ing sampekala kala

Sanggep biar katalika wawis paripurna pangandhanipun Sang Prabu Sudana kalamun Surundra kaya Gangga Kresna Prawista Sari. Gangga Banyu Kresna Cemeng Prawita Sari dilancang kados dene. Kertas ingkang ketiban mangsi boten saged binusak pangandhanipun Sang Prabu Sudana ingkang merata wong sak negara. Sasmita kondur anget hatur kondur Sang Prabu Sudana sinarangan pamboyonging songsong bawat arso manjing ing Datuloyo Sang Prabu Sudana kalamun Sinondro tedaknya Sang Prabu Sudana runtung-runtung kalian nimbang jamang laras pramilo. Sang Prabu Sudana arso manjing wonten sak lebetipun Datuloyo meminta purbane dewa ingkang akarya jagat manjing Datuloyo reruntungan Sang Prabu Sudana lumampah kalawan Sinondro kaya gumleong kaya mendung kakiyuping.

0: kan kira mereka kayak gawe kopi atau gawe gula. Ngapain ya asrep sepet rantau ya rasanya?
1: Lah, anta tayo mesti cuma keperluan mani.
0: Lah, emang apa?
1: Oke, aku gue nambah ngerti bahwa keluarga ku mbien zaman kali ini nenek ala riwayat diabetes. Lah, makanya aku buti bro. Soalnya diabetes kan bisa karena keturunan.
0: Oh ya pancen sih, tapi kan mereka gak ditindang minum habutop. Aja khawatir, apa anak tanda-tanda diabetes nang awak Rika?
1: Ya orang lana sih.
0: Nah makanya selagi rutin konsumsi habutop, insya Allah awak bakal terjaga sekarang penyakit-penyakit yang merugikan. Selain membantu penyembuhan, tapi juga membantu mencegah dan menambah sistem kekebalan tubuh, Lik.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
3: Habutop leres.
2: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
3: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki seluruh tubuh, seluruh kujur kaki semua sakit sedaya.
2: Kakine rasane pripun?
3: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Setelah niku seterengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakan Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsut minum Habutop.
2: Sedereng minum Habutop niku jenengan nate berobat mboten napa dereng?
3: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos, niku dedos-dedose ngangge Habutop.
2: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
3: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
2: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
4: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perintingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
2: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
3: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
3: Nggih.
2: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
3: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
2: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

kula pisungsungaken dumateng Baskara Shooting Entertainment ingkang nyoting pegelaran kula dalu niki, lan insyaallah minggu ngajeng antawisipun nggih kali minggu rekaman dalu niki badhe katayangaken ulang wonten Radio SK Sidarja kagem Mas Adi Ari Sudewo penyiar Radio SK kanthi atur sugeng dalu lan dumateng sedaya para pandemen wayang kulit seantero Banyumas seantero Cilacap Pangandaran Ciamis kanthi atur sugeng midhangetaken sugeng dalu. Monggo Mbak.

Monggo mangke Bapak Raosipun. Sugeng dalu Pak Dalang Tejo kula nyuwun lagunipun Nih sakitnya tuh di sini. Nih tuh sakitnya tuh di sini. Nek lagunipun sakitnya tuh di sini niku ingkang nyupa anak kula wadon Yati Oktaviani kanca penyanyi lengger saking Pledah Jawa Barat Pengandaran kanthi atur sugeng dalu. Monggo anu Mas anu Pangeran Diponegoro kalian Mas Imam Bonjol ngorjenipun ingkang rame iki di blok sing pepet begitu kados biasanipun kados wau dalu wonten Pangandaran rame sangat niku campur sanipun boten patut rame nipun wonten Pangandaran wau dalu senajan tuh jawah ageng wah ning sekeci sangat ngantos boten saking limrahipun nganti pengantene bi munggah nembang ora katang cakepane kelalen kabeh. Monggo Mbak Yati Oktaviani jumeneng dipun seprot musik muda budaya entertainment.

0: apa baru beli vitamin mata cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
5: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
4: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
5: Iya, benar sekali, Pak.
4: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
5: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
4: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
5: Iya, benar sekali itu, Pak, sampean, Pak.
4: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
5: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
4: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
5: Iya, betul sekali, Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
4: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Yam-yam tilam prajiwatan wong kuning sekar primping wong ireng sekar cepoko wong dena wong dipleng ayune ketiba seteng Banowati tampanono brantaripun Kakang Banowati
1: tobat jagati wabathara ana swara kang tanpa rupa ana swara tanpa rupa nek pancen kowe menungsa enggal ngetok kaya apa wujud dan nek pancen setan

0: dondring pun kakang kinaryo dados tetimbangan uripku.
1: Raden, nek pancen kowe menungso ingkang pancen tresna kalan Banowati, coba bukaken dayaning aji penglimunanmu supaya Banowati bisa ndulu kaya apa wujudanmu kisanak.

apa itu durat moko ingkang ngangge aji penglimunan tupem bikak daya dengan aji penglimunan ingriku Banowati nyumerepi wawujudan satrio gagang geblak bodoh saikolo.

0: Bapak Turno, Bapak Prabu Balatiwa.
1: Piye?
0: Kula menika dipun oyak-oyak dening satriya. Mboten ngangkem sinten aminipun piyambakipun oyak-oyak badhe berkonjak kalian Benawati.
1: Ngandel napa mboten?
0: Niki sanes sinten-sinten?
1: Lho nek cara bedhut Bapak Turno terus pundi? Niki tiyang ingkang mlebet wonten Taman Sari.
0: Niki jelas Janaka. Jelas Janaka. Topet.
1: Eh, Banowati ojo mlayu.
0: Topet to.

0: Kunto. Penjenengan mastane sing ngoyak-oyak Banowati niku Janaka. Ana Janaka. Niki Janaka mingkur ganti klambi. Lho niki rupane pun sanes Janaka ala. Niki Janaka sandangane nyelang sandangane Sentiyaki. Nyongis model, modelipun Janaka kuwi mboten kaget. Wong sal nangsul lampahan. Jaman wonten lampahan sendang kaca Banyurasa. Wonten sendang wonten satengahing alas Banowati kepengin mlebet wonten sak lebetipun toya. Bareng Banowati mlebu sadurunge sendang kaca Banyurasa, Banowati ilang telung dino. Bareng sendange ilang malah Banowati runtung-runtung kangen Janaka. Sana kaca mati kok jeneng kowe sapa?
1: Yen kowe takon karo aku dudu Janaka. Malah aku ora tepung Janaka kowe wong ndi? Yen kowe dudu Janaka jenenganmu sapa?
0: Nek pancen kowe dudu Janaka jenenganmu sapa ki sana?
1: Nek kowe takon karo aku? Aku wong kleang kabur kangenan kandang kulangkit kemul kowe iku jenenganku. Gendreh Kencana.
0: Gendreh Kencana
1: ya, Banowati manut kowe tak ber

patut kecemplung pacaran campur karo bebek aku. Ora patut. Oh, pundut to gaman. Tigas kudu mati kowe gendro kencono. Aku ora ngomong gaman apa, ning aku arep nyekel gaman. Karepe sing arep njumutaken gaman apa tak tokaken watu aja kembang jaya kusuma. Cel koyo apa? Mamburi ku kek sore ngantuk bae. Nyetrum. Untungnya gurune wongan.

当东西啊，我。Untung ora kena, nek kena jelas tamat. Gaya.

sei malissimo, ti parlo. Kau mengkuru dari sopo. Hari ini patah bongsrak puni singa. Udah siang.

Sopo Durna kok kondo nek Gendri Kencana kok dudu Gendri Kencana ning kae Janaka. Aku kok ora percaya. Arep kaya ngopo senajan to Janaka kuwi satriya lemeran, Janaka kuwi satriyaning praja, ora krakon. Janaka gawe kapitunaning liyan saya-saya ngrusak. Ngogrek-ogrek turu sijo, ngogrek-ogrek katentremaning bebrayane wong liya, ora krakon. Ning pusaka kae sing dadi Gendri Kencana, bola diwa redhep. Gendri Kencana kowe bisa guyu kena. Nanging dina saiki kowe bisa nyawang kebiyaring jagat. Ning Delongkas kowe ora bakal bisa nyawang kebiyaring jagat. Trajang nang kono lebur kowe.

0: Opo Durno.
1: Sundi, tas Sundi.
0: Ora patut. Kendrek kencor tikul sakit. Kulo nglepasi senjata neng kulo boten sakit. Rajang daging pakul tenipun kendrek kencono. Monggo basa bodho. Banowati ilang yang ngono ora yang ngono dudu bojo kowe iki. Kandelah ora. Ajure ramane borek. Bon. Kurawa pun bubar mawut kados dene lembing kena tempate. Dirgandasena boten kiyat. Anggir Prabu Baladewa mana ingkang kagungan Raja Nenggala boten kiyat. Sing urung maju Kurawa mung siji. Sapa? Putra panjenengan Bambang Suwatama. Ki aja bagi larang teng aja. Agi larang teng aja. Lah nek pancen putrane sekloro weteng bapake tanggung jawab. Is. Nyong wis ora bisa perang. Limiyen jaman aku sinom. Kenging napa panjenengan boten saged perang lho panjenengan ra gurunipun tiyang Kurawa. Gurunipun tiyang Pandhawa. Pandhawa digdaya menika saking astanipun Kakang Durna. Kurawa digdaya saking astanipun Kakang Durna. Kuwi tak kemiyen ta iya bener. Ning nek siki mbuh pun kakang iku urung tau maju ning Pala Gandaran. Kula pitados nek Kakang Durna nek sing maju mesti rampung. Isin banget ing atase Pandhita Durna, kondang Pandhita ingkang digdaya Sekti Mandraguna. Bener. Pun kakang pancen Pandhita digdaya Sekti Mandraguna bener. Pun kondang kalau ing jagat Begawan Durna, Begawan Durna Pandhita ingkang pinter mana pancen bener.

0: Kadir.
1: Kendrekan sono.
0: Ora pangling kowe begawan ndra.
1: Ya. Wakile Prabu Drulikana kang paling ngelunasi nyawamu. Ayo. Manut bondo tanganmu. Kowe wani bergojak dewi Banowati ngatasi Banowati garwane ratu. Kowe wani bergojak kurang ajar.
0: Karep piye?
1: Ulungno tanganmu bondo. Ulungno gulung trajang cis gojo gunung
0: tiba nol gare ati ora mut.

goyok-goyok gendrekan sorora benerengi nyawang kowe ngalih di senopati sing gamben-gamben kulowo tokno tandingane gendrekan ora saya mungsu senopati ngustino tandingin bagaiman turno kowe menungso maju berguntung wateke menungso kaya wateke celeng wong warang urung perang wani ora kok ngoyo-ngoyo dudu wateke menungso kaya wateke celeng celeng dan celeng

Seguning, seguning. Angkat tangan yang orang medu-medu. Tulung berkurang angkat tangan. Lah, terus bunti, iki. Kue tak mau ngerti. Kue saiki perintah wong Kurawa kok nyekel pendung. Perintah Kurawa kapuri nyepeng pendung, iyo. Sebabipun Durna dipangan celeng. Durna dipangan celeng, iyo. Nek ora ditulungi Durna bisa mati. Gebuki celenge sebab Durna manggon ana wetenge.

0: Goblok, goblok, goblok. Arep mlayu mengendi kowe? Goblok, goblok, goblok. Goblok. Bos. Aduh. Kobre, kobre, kok celeng ngendok kecuan. Mampak sekarang dah. Kebukan celeng kurang ajar.
1: Kurang ajar. Kurang ajar masa kone.
0: Mati we, moso remat.
1: Kurang ajar. Gemblong, gemblong, gemblong.
0: Iya celeng.
1: Beres, tolong.
0: Iya celeng.
1: Gemblong, gemblong, stop, stop, stop. Gemblong kacu we. Gemblong mencari raja, benar pakai kayak gue tutukan. Gemblong banget ngapa-ngapa nih.
0: Gemblong, iya celeng.
1: Susu. Kayak gue temen kelakuan nih, nganggo karo dhewek. Ujar-ujar dari apa sih kanggo jaburan? Kurang aja keblung kabeh wong sepanggo keblung kabeh. Nganggo karo dhewek
0: kiye jan.
1: Sedok kaco.
0: Goblok gue. Kakang dro,
1: kakang dro matamu gue. Utakmu bosok.
0: Ya, sing bosok dudu aku. Aku mau ngadabur di perintah.
1: Sing perintah siapa? Sing perintah siapa karo kowe?
0: Sing perintah karo aku ya Raden Gendre Kencono supaya ngebuki jarane Durna dipangan jarek.
1: Sing perintah karo kowe siapa?
0: Gendre Kencono.
1: Ya wis. Ya wis. Nyah gebuk maning nyah. Nyah. Nyah. Nyah. Nyah.
0: Nyah. Adel orang.
1: Lu kape, lu kape. Angker

Krono nyekel pusaka Kunto Jayudanu. Arep mlayu sekang ngendi Masrik Wetan tekan Masrik Mulo tak oyak nganti lumebolak lakane naga tak oyak kecekel dening karo Longgo Parung Wadu Brodol.

Alah, bojreng-bojreng partoko gelap, beli selanat lagune jeleng-jelengan. Gong, toko Wijono mantri lan kue milung Sorowito. Adolem nimbali kong abdipun toko Wijono mantri, dalem gusti nimbali kong abdipun Sarawita. Anane tikyo guntur geningan timetu anggon kutopo oneng dasaring segoro. Amargo aku kepengin goleki dulurku lanang kok. Allah Gusti Raden Guntur Geni tikyo Guntur Geni kagungan sedherek kakung iya. Aku duwe dulur lanang jenenge Gendre Kencana. Pisah kelawan Guntur Geni jamane aku tesih cilik durung nalar go. Udah korongan titino saiki wis pikantuk 20 taun. Jarene aku duwe kakang lanang jenenge Gendre Kencana. Nanging wujude aku ya ora ngerti, rupane ya ora ngerti. Lah saking bingunge aku ora ngerti dulurku lanang, bangete aku kepengin ketemu kelawan dulurku lanang Gendre Kencana. Mula aku nglakoni tapa brata tarabrata masuk Jiwaraga ana dasaring segara kidul go. Sajroning tapa panjenengan ingsun nampa wangsit saka dewa. Gusti Dikya Guntur Geni niku nampi wangsit kaliyan dewa rikalanipun sampun tarabrata wonten telenging segara kidul wonten tengang dasar segara iya. Sasmitanipun dewa dos pundi? Aku bisa ketemu kelawan dulurku lanang kang ketemu tuwa nek aku wis nyekel pusaka layang Kalimasada. Mula aku bakal goleki layang Kalimasada jarene dewa. Kalimasada duweke Prabu Puntadewa ing negara Ngamarta. Lah aku bareng jedul sekan segoro bingung ora ngerti kiblat ndi lor ndi kidul ndi kulon ndi wetan. Lho kira-kirane negara Ngamarta prapase ngendi lan Prabu Puntadewa kuwi kaya apa?

0: naik sakit kula prenggah kakur becik ampun wani-wani gerada-gerada layong kali masada diomongi kang umpung-umpung urung dadi gotongan sebab aku ora kena gerada-gerada kali masada jalanan piye gong kali masada niki duweke wong tanah Jawa giniku duweke Ratu Pandhawa Prabu Puntadewa Radu Ratu Adil Palamarta Sadu Buti Santa Makripat nek punta diwane kula percaya wong adil aja maning kali masada dijaluk maning ora uni ya bojone dijaluk bedulungna ning sing medeni iki penjagane Prabu Puntadewa Puntadewa duwe penjagan kodoh pujagan penjagane Puntadewa sapa kok Raden Werkudara Satria Unggul Pamenang kadang anewipun Prabu Puntadewa Werkudara iki karwaku gedhe dip sami agunge gedhe dhuwur birawa blenga-blenga kuning nembaga sinangling pakulitanipun Raden Werkudara
1: ya mangi ki ketemu karo Raden Werkudara padha bae karo ketemu malaikat penjabut nyawa Kang nek ora petang-petung jangkep bisa mati lho
0: nek ampun wani-wani jajar Raden Werkudara sebab didaya ora patut yen Werkudara didaya guntur geni ora wedi waton aku bakal bisa pikantuk Kalimasada aku niat jujuk yang negara Ngamarta ngambil Kalimasada nek nganti ora pikantuk diampili bakal tek tuku ora diparingaken jelas tek colong wong Pandhawa ora manut gawe karang abang negara Ngamarta ning sing ati-ati menungsa papak ora padha di atas langit ada langit ora ana ilmu penutup arpa sampur ngaku digdaya tuli nang kene urung karuan digdayane sampun bisa ngelawan wong Jawa bisa ngelawan Ratu Pandhawa bisa ngelawan Raden Werkudara Werkudara niku satria jagoning dewa lahir brol nang alam dunya bayi 20 dina bisa mateni ndas gajah pecah dijejek nang Werkudara iya bagus nggih jamonten lampan lakon Bima Bungkus niku nembe umur 20 dina bisa mateni ndas gajah pecah nang Werkudara barang Werkudara duwe umur 40 dina bisa mateni terwelu niku Werkudara terwelu lah terwelu ini gede ini sepiro
1: terwelu Benggala gede dewek ini terwelu ini mati urung mungsu Prabu Baka urung mungsu Prabu Arimbara itu peringgal dari mati tengah tangannya Werkudara
0: niku anggur sampan mungsu Werkudara niku orang tadi bahasanya suluh melebung geni orang weoro sanggunggung mungsu gawe cilik yang hati ini ngerowang ingin baku tidak nanti prapasego negara Ngamarta bangerting aku kepengin ketemu kalawan kakangku Gendre Kencana kowe kudu manut karo aku kepengin weru kakangku lah
2: opo nangis opo nangis
0: ndawuk mlaku mulun prapasalo mungkin kudu tekan negara Ngamarta Gusti.

Prasaita Dikyo Guntur Geni Arso Jujuk Ing Negari Ngamarto Ninging Cito Arso Ngampil Pusoko Layang Kalimosodo Sandaking Cerita Kito Andalan Nebiakan Ingang Sangat Nyangketak Keningang Langgung Tebingang Wonten Ing Kayangan Samudro Kedasar Yo Kayangan Samudro Suci Kayangan Ipun Sanggang Pikurun Betoro Baruno Sanghyang Baruno nampi pisanipun ingkang wayah Raden Antasena Satrio Gagah Perkasa Sembodot Prawiro Jaying Ayudo Antasena tesi waras tegese Antasena tesi bisa malang kerik Antasena tesi bisa nyembah tesi sempurna jalaran Antasena kagungan yuswa nembe kali likur tahun saking bingungipun Dikyo Guntur Geni Ngantos cuncelo anggripun ngelakkan gongso Kiai Sumiati suantaripun tambur gong maguru gongso tinabuh tetek koyo butul butulo

0: teman griok na radio kasi ditodong nang kuping. Jebol ngo kupinge.
1: Iya no, aku lagi ngeringok na khasiat-khasiat sekang habutop. Soale aku sering kerungu iklan nih dan penasaran banget.
0: Emang kau lagi boleh tambah apa? Mau penyakit apa?

0: daun kelor, kunyit, jahe, lan bahan-bahan alami liyane. Mantep kowe nganggo jaga daya tahan tubuh lan membantu masa penyembuhan akeh penyakit kaya stroke, diabetes, jantung, darah tinggi lan liyane.
1: Jadi kowe ini paham no?
0: Iya dong. Aku gue wis rutin konsumsi Habu Top, wis ngerasakaken khasiate dari kowe. Ngono tuku.
1: Ya wis, tak mangkat tuku disit.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
3: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar RT3 RW2 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
2: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
3: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
2: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
3: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
2: Pusing ya?
3: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
2: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
3: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
2: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
3: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
2: Botol satu, yang besar ya?
3: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
2: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
3: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
2: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
3: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
2: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
3: Amin, okay. Terima kasih juga Mas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

Mastu nama sidem sekatu bawana lata nggih ora samar iki kaya putuku Bambang Antasena ingkang adhep ana ngarsanipun Eyang Kunu monco rawat monco dirasa besengut pasuryanmu katon kemembeng netramu kaya wong lagi nandhang nelongso kadaluwarsa kowe nelongso bab perkara apa nggih putuku Antasena nggih

0: Emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Entar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitam aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
4: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
3: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini, Ibu?
4: Iya.
3: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
4: Iya.
3: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
4: Oh, waktu sebelum itu. Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
3: Sebelum konsumsi.
4: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
3: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
4: Iya.
3: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
4: 3, Mbak.
3: Oh, 3 botol.
4: Iya.
3: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
4: Dari radio, Mbak.
3: Oh, dari radio.
4: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
3: Iya, betul sekali ya, Bu.
4: Radio ini.
3: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
4: Iya, Mbak.
3: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
4: Masih, Mbak.
3: Ada, maksudnya perubahan di dalam
4: mata. Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
3: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
4: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
3: mengkonsumsi
4: obat ini.
3: Karena Vitama.
4: Insya Allah manjur.
3: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata, gitu.
4: Iya.
3: Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Candraning goro-goro bumine genjot gonjang ganjing jalan trikot seraking guntur kelap-kelap yang ngakoso lidah sang soyo manglimaran darumangi beran sumabur kango barabir kowong pating palengkung tejo mangkoro koron rokot jaran sumegelur mawarikan Giri Gurto Kayu Sarjati Mutoho Sumiyupan Kadi Pecut Procoleno Pecuting Penjalin Tinggal Sumiyupan Kadi Anglarasun Dinding Jalan Sidemingkang Goro-goro Mijil Sang Yurepat Purnakalan Catur Ingkang Lumampah Medal Mawas Diri.

0: tenan ya. Wong apa-apa nangger wong keserten. Daleme Pak Hendro Prayitno jan cakap cakupe marem rasa gula. Dasare kritike sume-sume sing kagungan dalem ya sume lotah lomoh loman penayagan sinden ya ora ana sing kapiran. Lah. Dedel nyong tak nembang. Tole, dedel. Si tole kowe nang endi tol? Dedel. Sing rumangsane duwe kewajiban biasane nek nyong ngetokne ki sapa? Dole ya nur lah. Nyong sing gumun setahun jeleng-jeleng serendeng mong bathuku kaya bengkuang ning jan kelalenane ngepol kok nganti ayuene kok ora budalan gumun kok. Jan dong kepala jan beda kendingan aja jere kuat nyekel rampogan jan. Ya goblok banget kok solote mangane ujar umurku ya beda 44 kok jan kelalenan. Yo.
1: Asal aja kelalen maring duit.
0: Enek gue sih kayaknya ya ora lah.
1: Kula kan kentole-tole napa Pak Dalang?
0: Ya ngono lah.
1: Kon kentole-tole kowe.
0: Ya iya.
1: Anu Banyumasan ya Pak Tutur?
0: Iya. Kowe aja ngomong karo kowe wong kowe. Kowe lagi ana sing ngintai lho. Sapa sing ngintai Kang? Ya kan Betari kayak kidul. Pak kowe. Yo. Kendangannya ketipungan aja banter-banter Gus kendanganmu kepenak aja banter-banter akhir banter-banter ora genah sebabnya kue guling endang anu dinilai nang anak kue dan loro kue itu
1: Gus nek kue guling endang kepenak tekalungi kelapa ke Gus
0: kelapa iya lah kelapa kon tekalung kelapa kue pelecer kue malam dari kebo Gus tekalungi kelapa aki dini deh bagus nang jambune apa ing sini pekayune apa dini ngono sing rukun ya Gus karo kakang kirwan ya Gus sing rukun lah pokoknya kudu rukun kakang kirwan Agus Tugino Wasito kue empat serangkai kue kudu rukun kue itu harus pokoknya

barek tekan gara-gara diparingi salah tenterang diparingi gayeng gemrenggeng yasna janamiki diselana gangguan kula nyuwun pangapunten sebab niku di luar kesadaran kula apa maning jumlah wujuding alat elektronik maning ora rusak kagi menung sampai kenang meriang ya wajar kis nyuwun pangapunten ning dilala saged dipun atasi margi anu pemuntir kula ki gemun hadi priyangga menika saged ngatasi mogokipun diesel. Oke jenengane gemun hadi priyangga. Iya, gemun hadi priyangga alias gemun mata arto. Oh iya. Ya bisane gemun mata arto ngiyi banget rek duit ketau sul bareng joko. Omongen solare naik gara-gara Jokowi iki ya. Ya ora apa-apa lah. Wong manaike ben 2000 tambahane 50. Menika nyambut damel wonten dalemipun pepunden kula Bapak Hendro Prayitno saha Ibu Kayem Kang Bawor. Iya. Panyuwun lagu saking Kang Arjo saking Karang Citengah. Natejo nyuwun lagunipun Perkutut Manggung. Oh, Perkutut Manggung nggih. Perkutut Manggung saka Kang Arjo saka Citengah Kang Iya nggo mahargya kadange anom. Penjaripun Bapak Hendro Prayitno saha Ibu Kayem lan temanten kekalih anak kula Dedi Priyanto saha Nelasari Muhayatun lan sedaya kagem para pilenggah para pamong setempat para muspika Kecamatan Mangunjaya lan alim ulama penonton bakul gelidik prewang sinoman sedaya kanthi atur sugeng dalu Bu Hari Yunani siki wis kemajuan durang ngapa angger kanggo siki gawe bodyguard. Bodyguard siapa? Pengawal. Pengawal tas. Oh, di pengawal pribadi tuh, pengawal tas. Nang pengandaran dia bisa mengatakan kok bareng nang Mangunjaya kau mangkarte sore. Anu MSS, di MMS. Kae sing HP dolen nang jero kekep. Kuli ngomong bali-bali, bali mengumah. Jare bali orang muter tuh masih sal kidul. Jebol karangan, jebolnya burutannya kaki kaji urip. Ngono nyawaran urusan lah. Saudi udah ngarang ngomong anak kita iya tarik ngarang, gitu budek apa? Yuk Bu Hari Yunani mereka. Dia tambah ungon. Mangga. Ini siapa sing setor coklat? Wah, oh Kang Mas jan gumun banget angger tibae coklat ora gendeng kok jaluke. Jaluke apa, Wan? Ya. Ngiti banget kok. Kok karo gedung karo pripean. Pripean tapi nurung wis. Lah nang ndi? Durung nang pengunduk.

0: tolek
1: jago iku jago
0: leletok iku jago

0: Ya sinden wis ora duwe harapan, Reng.
1: Masa?
0: Iya. Garis setitik, garis setak banget pokoknya. Garis setak, setak banget.
2: Biasa.
0: Bone rasa banget si Jigiye loro kampas. Bisa kebos rakit kok.
1: Anu diomong setara terima, terima kang ngedumel benang kuri. Ngedumel-ngedumel ya anu GR banget.
0: Oni blok.
3: Na na.
0: Jadi orang di para ini cakap bah,
1: pengen gugora.
0: Jadi kau lu rambutku dah.
3: Lirik
0: terus bawa.

tahun 2015 latihan rutin nggih. Ning latihane pun gantos mboten wonten dalemipun Mas Kuat. Latihane pun wonten ing Sanggar Muda Budaya Pengkolan. Lah sebabnya tuku gamelan ora ketek bodol-bodolan. Syukur tuku gamelane sapa Mas Warko Lebeng Cilacap. Ya kuat tersenyum ora mung kuwi dulurku tetep saiki wat, kuwatir ora apa-apa. Jarang geragus payu nyewa. Ki nyewa. Pokoke masih mau barang beli nyolong nyewa ponakan-ponakan dunya-dunya. Wae wae lu ora. Ora medo geragus payu ora. Ning ning nyong jujuk. Cucuk sapa? Ya ada saja pokoknya. Ini orang melu muka paku rak. Dan nanti kampung dokan. Dan melu muka paku orak lah. Bisa ada orang melu muka bareng punya kuda widangun. Ono. Parti ngon dilip kono gusnya sebelah. Bater kono dengan timar gue. Yang tim melu nyong iki. Ono kue parti. Cum.

0: Ibu ya, ibu ya.
1: Iya.
0: Orang tawa kurang
1: mungkin.
2: Kajulingan ngomongnya, bapakku dewe, nyong kepengen dewe bapak.
0: Kita ikut tujuannya, Juni.

0: Gunipun perkutut manggung payun saking Bapak Arjo saking Citengah. Menika wonten panyuna lagu malih saking panjenenganipun Mas Iwan saking Gimbal Mangunjaya. Kula nyuwun lagunipun Padang Wulan Pantai Banyuwangi. Monggo ingkang kula aturi ngasta mik kurang asrine anggere utusi dan sing tes kepengkok mau. Ngesuk dipijat, ngesuk bukan ini merengkel, kok malah jadi lara kuning. Tiba beliau untuk Gusti Allah ngayomi, ya kan langgar gelungnya sing tiba, tememplek orang jadi bedul, orang prakat terbelot. Lu untuk kok pupunya sing kelumat, dan kelas banget, yang gumune, kang masih yora. Oh, gelat, sing lana malah giumpetan, mau sengaja lu menghindar. Lalu nangaman, aduh, lagi SMS-an.
1: Karo siapa?
0: Karo siapa? Ya karo rombongan muda budaya, karo siapa maning sih? Monggo seprek musik Mbak Supini monggo.

0: Lagune apa, Ti?
1: Mendem kangen.
0: Mendem kangen. Kangen karo sapa, Ti? Oh, mendem apa mendem? Oh, mendem gue tegese ngumpet narasa kangen. Jane lahirnya tak kang atine kangen yang lahirnya munafik. Gue sing rukun warti karo Yanti sing rukun ya. Sing rukun pokok-pokoknya sing rukun. Geni merang jabane adem jerone monga-monga. Yang wong tua berdua yang tak ketok ora weruh lah. Yo.

0: suarane mendem kangen Suwarti.
1: Ya lumayan lah, ajar kendel nyemen kok kena nggo sambung watang putung ger ibu-ibu para sindir lagi esek men sing nom-nom sing makili
0: lagu seterusnya
1: anten panyunan lagu mereka saking wingking boten wonten aminipun padahal kula nyuwun lagunipun lagu nipun ingkang dipun suwun Perahu Layar. Lagu menika kape sungsungaken dumateng temanten kekalih kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mugi saged rukun anggenipun kagungan garwa lan enggal cepet kagungan momongan.
0: Amin.
1: Bu Maryam, lagu nipun mboten sepelo, lagu nipun Perahu Layar. Buka langsung mawon Mas Kirwan, Mas Cipto Imam Bonjol, monggo.
0: Mangga Mbak Maryam, udah terus meneng katu.

0: pakai mas. Anu biasalah semurah teh kumat.
1: Oh alhamdulillah lah bro, bisa cepat ditangani.
0: Aku ya pas kaya sempat bingung mas, arep nambah nih gua apa gitu. Bolak balik ditambah nih tapi SIP bolak balik kumat. Akhirnya gitu ya, aku harus sengaja ngedok na radio gitu. Anak obat herbal ramuan Arab jenenge Habutop. Obat herbal sing alami, nganggo membantu menjaga daya tahan tubuh serta apik nganggo asam urat, rematik, saraf kejepit, darah tinggi, bahkan stroke, diabetes lan liyane.
1: Oh, nang radio Bang. Saiki akeh solusi-solusi kesehatan niku. Sing tepat maning ya. Sing ora sembarang obat, herbal alami maning.
0: Ya betul, Mas. Makanya alhamdulillah ge ibuku cepet mari. Tapi ya sering konsumsi rutin supaya ora kumat-kumatan maning.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
3: Ya, boleh.
2: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
3: Saya Mas Ramadan Wahyu.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya Blitar Madukara.
2: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
3: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
2: Oh iya. Terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
3: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
2: Sudah berapa botol, Mas?
3: Saya udah habis 4 botol.
2: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
3: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
2: Oh, iya, iya, iya. Terus langsung beli?
3: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
2: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
3: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
2: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
6: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: nuwun Mas Darmono. Ngenjing Mas Cipto kalian Mas Kiriman kudu dikursus lho.
1: Ya ora apa-apa. Lagu seterusé Tembang Kangen. Tembang Kangen Eka Gembrukan Darwati Mbak. Tembang Kangen yo support ya kenal langsung yo ni.
0: Angka Tembang Kangen sakit boten Mas Cip, Mas Kir.
1: Sakit.
0: Mas Kir manun sewa nggiripun ngasto order kada ngagem kocok tinggal Mas. Anggiripun ngorcer kerja ngagem kocok mata copi. Bocah kalau lulus kayak kue nganggu apa beko serba duwes Kang.
1: Kena kandung usus. Agi nang Jakarta mani nganggu topi jengat na. Kacamata ni nang dul Bandung jandu Singapore.
0: Nyong miki weru sore jan lagi SMS ngau kacamata ireng prime. Jan main bandus banget yakin. Kayak Rano Karno kok.
1: Iya, orang anak Karno nek Rano nek tok.
0: Ayo kue bewarti semia-mia kue ti kurang apa sih Kang Kirwan lah. Sawang karena itu dibergas kan ngarep bukanya Bung Karno kan pinggir kaya bungkusan ya kan nek.
1: Yuh, langsung apa semprot langsung bayamin aja kesuwen.

lah mbok Sugiya mati ndak kaya gigi jelas orang mampu nyumbi mumet maning wah yuk kepain mati yang ngono yuk ndak kaya yuk mati dadakan kaya moke sepert kaya yuk ngele tebakangan ngono men kaya ibu-ibu men kaya dewek gonggongan dari gongna lagunya ke lagu gamelan.

0: Matur nuwun kudune ning tetek jreng-jreng. Untungnya orang gedhog yakin.
1: Gedhog ya kecoa semaning. Ana jalukan lagu nggih. SMS lagune Pak Dalang nyuwun lagu Tak Butuh Cinta Puter. Sapa sing nembang? Yanti bisa te. Tak Butuh Cinta Puter iki lagu apa maning nggih.
0: Mas Kirwan,
1: Mas Cipto saged. Tak Butuh Cinta Puter iki lagu napa niki?
0: Mas Kir saged Kir?
1: Ya wis. Yanti te. Anak wancun kan meledah ngono. Tak Butuh Cinta Puter kebareke gari Bu Yanti ini karo Bu Nur. Yo, langsung mawon Mas.

0: diputer. Sampun dipun pinangkane lagunipun Cinta tak diputer. Lagu pol-polan Kang Jejel. Bunur tini bawa canting gleyong. Buyat ini nembang emplek-emplek ketepung. Ning sedurunge diwiwiti buka gender Kang Mas Ki Warib Murbo Pengrawit. Kanca pegender andalan muda budaya saking priantun saking sodagaran Ciwenutan. Yo Mas, emplek-emplek ketepung buka gender bukake larase menyura. Begitu suwuk langsung bunur tini bawa canting gleyong udah canting gani canting gleyong buyat ini nyaut mplek-mplek ketepuk maga liane garone
1: uung
0: yo Cisro
1: heng heng
0: heng
1: ono ngono aruh nyong dewek agi bingung mikirak kentong blok aman bengi genukan bae uang unangan dunya sing tiga
0: derek orang sida kepriwe Mas lah maning Mas
1: net net nong ning nong kayak gue
0: ganti rek

kang Wasito karo Tugino Darmini tuwe kesiwo neh neh.

0: Kang Bu Nur kancar presiden Jatilawang.
1: Mantap, mantap.

Gong, tolong soro itu dalem. Iki bumi ono bumi ambune wangi ojo-ojo iki negara Ngamarta, Gong. Niki leres niki bumi Ngamarta panggenanipun tiang Pandhawa. Derek minggah teng penangkilan napa kajeng kepripun Gusti ora? Aku bakal swanana ngarsane sinuwun Puntadewa bakal ngampil pusaka layang kalima sada srana apik apikan aten Gong. Ketang rasaku wis banget kapan kepengin ketemu karo kakangku Gendre Kencana Gong. Ayo gelak lagune munggah penangkilan Gusti Gusti Prabu Puntadewa kula ingkang abdi guntur kene sowo.

0: jluk jlideng kresna kakangku Dimas Sena Saroka impene Puntadewa batangane Pandhawa bakal tambah jiwa enggal
1: bener dadi tak jalukani banget Yai Puntadewa pangandika dawuh kula suwun kali sanget saklebetipun kawan dosa dinten kawan dosa dalu para priyagung negari ngamarta kerja surti setiti angati-ati jalaran badhe duginipun tambah jiwa enggal menika badhe sinartan giri pacoban saking Jawata menawi tetelo mekaten ingkang rayi paduka sendika ngestaken dawuh Kakang Prabu
0: Gusti Gusti kula ingkang

ketang tresnaku kelawan kowe senajan to wujudmu wujud buta nanging kowe dudu buta alasan gandeng kowe sediamu becik sediamu suci bakal kepengin pinanggih kelawan sedulurmu tuwa gendre kencana kanggo srana layang kalimasada kanggo srana dadi ketemumu kelawan gendre kencana kakangmu Mula Prabu Puntadewa rakabutan tanpa nono layang karimasada kinarya srana pinanggihmu kelawan kadangmu gendre kencana

0: sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga, harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya, Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
5: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
4: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
5: Iya betul.
4: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
5: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
4: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
5: Terus yang pertama keseringan main HP. Terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
4: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
5: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
4: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
5: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
4: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini, langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
5: Jaraknya itu gak cepet ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
4: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
5: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya
4: dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
5: Iya betul.
4: Terima kasih Mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma Dharma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

jaru-jare ndang ora bisa nembang sintren apa ujare kerungok-kerungok nak opo kowe tukang la ujare siake jaman sarimu nanggap sintren ku bose tuh nyong sing bayar

Bima Palegunawa sekaring toyo alune gulung-gulung aduh iki sapa kowe takon karo aku Werkudara Raden Werkudara lepat kula menapa rima sada balekno layang kalimo soto rati parekno jagur aduh Raden kulo ngambil kalimo soto kangge srana kepanggi kulo kalian kandang kulo balekno slamet ora

Baleno borang raya kali bosoto baleno kue selamat borang di baleno kue madado Raden nyuwun pangapunten boten saged mangsulaken menawi kula dereng pinanggih kalian kanthang kula yen ora padhaken madya mlayu jemplung segala.

Ojo di, aku tutup mati. Dene ngambleng rempu, tangane buntung bok. Ojo di aku tutup mati, aku tutup setan. Oke pun, lega sing sekencot den.

0: nami panjenengan sinten?
1: Kowe takon karo aku Bambang Antasena.
0: Bambang Antasena?
1: Yo.
0: Asline saking pundi?
1: Aku menungso saka segara suci samudra suci. Aku putune Bathara Baruna.
2: Basanula tok
1: basanula. Yenu ndongkurwok basanu kiye. Ndongkurwoke sapa? Iki sapa maning sih wong sing tak klotok? Cek emosi gede dhuwur, Mbok.
2: Oh, sing gede dhuwur.
1: Heeh.
0: Kakene panjenengan Baruna.
1: Iya.
0: Ibune sampean sinten, Den?
1: Ibuku orang ayu.
2: Ano bapake sampean,
1: bapakku lah iki sing agi tegoleki.
2: Kowe sapa?
0: Sampeyan di sinten dijenggoleki sinten?
1: Bapakku jere kakiku Baruna, bapakku Satria Munggul Pamenang, Satria Jodipati, penunggule Pandhawa sing jenengane Bapak Werkudara. Ya Bratasena, ya Sena Caraka iku bapakku jere kaki Baruna.
2: Oh, ya.

kowe kok nangis. Lah iki, lah bisane nangis kelingan jan potongane jibles ramane yakin. Jibles ramane piye? Bathuke junung-jununge persis banget. Lah kowe sapa ana menungso mripate ombo kaya tampir, lambene dhuwur untune mung siji. Lah kula yek itung-itungane yek getibalen darah-darahku darah ramah sampean. Lah sapa? Iki kula sing jenenge Bawor.

lanang setrukah wetok. Wong ira putri ira iblis. Kayane banget semangate, banget tresnane karo muda budaya. Ono tareni mirun kanggo dalang gubrak kanggo iki milih-milih nyong. Ya jelas ya. Yang ilamat tepaten pangan ora sing sida nyungging. Koe bawur nggih. Kakiku baruna ing mongkon nate weling. Kepengin ketemu karo bapakku kudu golek ana penekaman papat Semar Bawor Garing Petruk. Lah kula bawor. Lah garing endi kula? Kula garenge, kowe garenge nggih aduh.

0: Sindang sapat pat kuas Sindang. Aja nganggo gedang gede urung-urung tekan ilmune, Jok. Nganggo gedang cilik. Janji urung nganggo wiridan urung bisa nganggo gedang gede nganggo gedang cilik.
1: Masalah
0: gini. Ora nganggo masalah-masalah, pamer ya. Cek sok-sok kok. Orang yang kadek kok agar muda budaya agar dia mau kok pating gerudel kok. Lah kayak jare kayak masih itu kayak cara dia GR banget ya aku jare main banget beli bodang terus padahal suku kane carry kayak kayak munafik abu-abu dulurku ya kayak kaya jadi gue kan ini gareng lah Petro Kendi Sintan Petro Kendi Petro Kendi gula lah kandung bolong.

kangen negara gua. Anu Pasito ya. Lebih terus kayaknya BGR banget kok. GR setengah mati. Aduh. Tadi sampean aku Antasena dawet nek pancen sampean ndoro Antasena turunan Regu Darah dawet kula jujugaken men di aku. Kuwi lagi ngapa, Pak? Sapa sing arep setuk? Sing gin sering yang jadi mal orang sahur seru dokur wak lah dapat tak jujukakan siki golati ramah warga darat jujukan gulim laku sing mincak mincak aja kebantaran metu dia metu maran mentaraman

0: matur Den.
1: Apa Mitra?
0: Daftarakan calon penduduk baru. Penduduknya sapa? Ya penduduk negara Ngamarta. Takon. Jenenge sapa? Bambang Antasena. Bocah saking Samudra Suci. Putune Betara Baruna biyunge ora ayu. Niki sek nangis-nangis goleki bapak, goleki Rama, goleki Sudarma. Bapake sapa? Itu. Sapa? Eta. Iki? Heeh. Lho. Budi dipecahe. Lah iki? Sopo maju?

0: Antaséna.
1: Iya. Kowe golek Bapak Werkudara kowe sapa?
2: Kowe takon karo aku. Aku wakmu Prabu Kresna Ratu Ndarawati.
1: Waduh. Wo Prabu Kresna,
2: aja nangis. Kowe bakal golek bapakmu.
1: Iya.
0: Werkudara.
1: Kresna cilik kakangku.
2: Kowe tak wene wektu kanggo mangsuli pitakone anakmu. Maju.
1: Iya.

0: ngenong sopo si ngenong sopo Pitro
1: padiran bok
0: kowe ngaku anak Werkudara.
2: Iya pak.
0: Ibumu sopo
2: urang ayu
0: kakimu
2: Baruno
0: bapakmu
2: bapak Werkudara.
0: Aku ora rumangsa dhewe anak jenengan Antasena.
2: Is ngger ngomong sing bener. Wong nyung besi kon muji benal ayem kaya kuwe. Sampeyan aja kaya kira-kira. Siki bareng wis kena gedene ngempani ora semono gedene kudu dene syukur ora kene kan bener telatak trotok matamu.
0: Sopet.
2: Arep ora ngaku apa? Arep ora ngaku apa?
0: Ra.
2: Sebab
0: isin
2: isine
0: anak bangor ora bisa basa
2: tulis diwarahi itu sithik-sithik lha wong sampean ngomong anake ora bisa basa lha kaya dheweke bisa basa.
0: Aku turunan dewa wajib ora basa karena aku turunan Bathara Bayu.
2: Lha bedane apa Antasena
0: moh
2: jane kepriwe sih karepe sih
0: moh
2: lha jaluke apa
0: duit
2: apa
0: selalu jeluk meneng iki perkara inti. Ini rahasia produksi menang
2: ya ini kutung aku lho melas melas melas gerupan itu persis sampe cunung-cunung itu batu kek
0: weh ndas bakul maning trak bodol jalan Cipari ndas bakul kabupaten Buri
2: setiap sampe terus sampe ya tuh nih.
0: Wah kontos itu
2: ya pak ye
0: kue tak aku anak diri warku doroh yin kue bisa minangkani penjaluku telu.
2: Penjaluk apa pak?
0: Nek kowe kuat junjung Werkudara kowe anakku.
3: Bumi gonjang ganjing langit kelap kelap katon. Lir kincange ngalis risang mawi gandrung. Antasena mateng akan aji. Ingkang nama aji Bandung Bondoso. Werkudara kajunjung ing Antasena.

Sakti, kue kuat junjung kaya kaya ngerti anak kulanan Onto senopal gunawa sekareng toyo alune gulung-gulungan godo goyang ketiga dari bapak sembah ping telu jaluk ramah

0: ora pelecehan wis.
1: Pitro,
2: pripun?
1: Jujung ki.
2: Mosi gak sampe
1: jujung ki.
2: Astagfirullahaladzim. Murah kuat.
1: Belum cucu. Power, ini cucu.
0: Silakan.
1: Depan yang dua.
0: Ngana, bukan cucu ngana. Gue baru kaya truk bodol jalan Cipari.
1: Cucu ki. Priwe kuat apa orang ya. Cucu ngurung ngeden kelalen kok.
2: Unjuk murung kok ngedel.
1: Alor aku kuat dong. Belah

0: gue malem metu maning garek. Garek siap, siap. Garek siap, nyong. Duh, garek kowe bisa kecil apa sih kayak piye? Ki mbok gak ada rujak beling, Bok. Rujak polo goyang getih. Loh, kowe bisa? Ya jelas bisa, wong perku darah bisa deh. Ujung-ujung gak takut bisa nih ngelmu nih nyong miri jatku. Loh, Bok, ngelmu bimar aku tang. Loh, oh, kowe kuatnya kuat banget aja mana sih, Bok. Gak ada sih, Dok, slender ngene. Asal slender ya, nonang pengimpen, nyotri kuat. Junjung cil kuat kuat jelas banget kuat ya kita nggak ngarep kuat tangan buri tuh rasik ya kayak singkil kayak ceplis kuat kabin nyung bok
1: kue kuat
0: kuat lah kue kuat kuat turun turun turun turun turun turun turun sintren sintrene sintrene widadari nemu kembang yunayunan kembangnya petara indra widadari temurun bodor bodor doni sintrene sing jenenge susi sintren asri jati sari ngibingi orang bosene pimpinane warni setemane selamat

0: diri lu si jalmotan kena kiniro garing rupane kaya cuncek nek rek ning kowe kuat lu jare sih kedung jerah kena dijejeki kepinteran manungsa sapa sing ngerti piye bimarakutan ki bisane jenengane kabsekti kiye gurune
1: aja diwale-walekno iki sing
0: lho nyatane wong sampean megulare nyong
1: iya ning aja ras diwale-walekno Antasena piye pungkasan kowe bisa balekno layang Kalimasada sing ilang dadi anake Werkudara mangkat.

0: saking sanging alis risang mawe darma gandrung. Barawati, Barawati,
1: undang apa Gendre Kencana?
0: Aja kinira. Gendre Kencana kuwi arep cecorah cara entah kelawan kowe kuwi ora. Ning bot-bote ngabot aku gembrekonjak kelawan kowe sejatine mungkur kanggo srana. Ketemuku kelawan sedulurku kang sejati. Semlebu sejroning segara kok ora ketemu karo dulurku. Jere mung ngene kono layang kelimon sedo ketemu kelawan sedulurku aku kamigilan kelawan Werkudara kok ora ketemu karo dulurku lanang.

0: Aja mati nggawa jeneng sajroning segara ana satriya kelawan wong wedo jenengmu sapa?
1: Kowe takon karo aku banu mati buta. Bali kowe sapa?
0: Aku Guntur Geni. Sing mburi sapa?
2: Aku Gendre Kencana.
0: Sapa? Aku Gendre Kencana. Gendre Kencana aslimu saka Samudra Kedhasar.
2: Iya.
0: Romangsamu kowe duwe dulur apa aku duwe dulur? Ning aku pisah kelawan sedulurku biyen. Jaman rekalane aku nembe duwe umur 7 taun. Saiki adikku sepiro gedene aku ora ngerti. Ingkang baku tak lakone aku Ndusta Banowati mingkang Gosrana ketemuku kelawan sedulurku padha karo aku lah. Mbah Sanulah saudaraku Bronenyong, aku ketemu karo dulurku nek aku wis tekandeni ngampi layang Kalimasada. Aja-aja kowe Gendre Kencana.
2: Aku Gendre Kencana.
0: Adimu sapa? Nek ora salah ora luput Gun. Ngarepe nganggo huruf Gun. Gundar tu Gundar. Gundul apa tu? Gundal utu. Apa sih wong Gun kan bingung. Guntur Guntur nani dulah. Guntur Guntur Gintu. Guntur Guntur Gudul tuh. Untuk kue
2: buri dewek guru apa?
0: Guntur Guni sending maning sending maning sending maning. Guntur Guni sending maning. Guntur Guntur Guni sending menubuk ngetlah sending maning burine ini. Guntur Guni duduk. Guntur Guni tuh. Guntur Guntur Guntur Gen ya Gen Gen Gen bener bener Gen Gen nuk kepet tulah malam Guntur Geni.

0: opo?
1: Kewet donan ngendika.
0: Iki bocah saka Ngastina Putri Ratu.
1: Arep dibojo pak ora kurang bojo Banuwati. Mbok nek ora bojo paman tak telikure nang aku tak lungsur uli apa
0: urusan. Ora sampe melu-melu. Lho,
1: kudu geni. Opo?
0: Sapa menung-menungso wani mlebu nyang segara kok ora wani ora koyan ora pamit kok bisa urip.
1: Iku sapa sing nang kono aku ingkang teko. Iki kalimo sada tak cekel disit kalimo sadane.
2: Sopo no bocah gagah jenengmu
1: kowe takon karo aku Bambang Antasena
2: kowe bakal nyang ngendi
1: goleki Wo Dewi Banowati
2: lho kok kowe ngerti aku
1: lho aku ngerti
2: lho sing paling ngerti
1: Wo Prabu Kresna
2: lha kowe sapa
1: aku anake Bapak Werkudara
2: ibumu
1: Dewi Urangayu
2: kakimu baru aduh anakku
1: dur Areng,
2: apa?
1: Iki Bipanu Wop Dewi Banowati Goburi.
2: Yuk, nanti ayu lah. Yang di mana? Apa dapur? Yuk. Oh, mana? Itu apa imbok?
3: Banowati,
2: apa?
3: Upamanya yang ngembuk, dok.
2: Kacau, cukup yang ngajar. Mending dok, usah. Dan yang nang aku segelam, yuk men. Dan aku gino gelap, met. Kumpul apa sih tau gelapnya, met. Dan bedanya apa juga apa sih tau? Ya beda, bedanya. Masih tau tunai pengen gue patik.
1: Sigro tandang ratu kamulung rempat polo tiga ngewu. Dulur-dulur laku ning poro ratu. Ono satri wanin bergoncak Banowati. Waning go layang kelima

Sakacarita Guntur Gencan dan dari Antaséna dipunantem ngangge asta ingkang kiwe nganggo dayane Wisanta Sirna Margalayu sirnanipun Guntur Geni manjing tangan kiwenipun Antaséna tangane Antaséna loro nek keblek.

0: iya. Merkul Doro baru no bapakku aku wis ngerti. Kowe ngundang mertuamu kon teko mrene supaya nambani Antasena putramu ingkang tangane keplet dadakan krana kelebon wujude gendrek kencana lan kelebon yaiku si Guntur Geni sumurup Antasena. Guntur Geni iku lan gendrek kencana iku tesi sedulurmu. Gendrek kencana iku jaman rikalane kowe dilairaken gebrol deleng padhang alam. Sedulurmu sing tuwa sing den arane Kakang Kawah metu disit. Kakang Kawah iku metu disit ora dipepetri dening biyungmu urang ayu salah ngedaden dadi menungso ngakune Gendrek Kencana kae lagi goleki kowe. Waduh kaya ngono yang iya. Lah Guntur Geni sawise Kakang Kawah metu ing padhang awan ya iku dadi Gendrek Kencana tumuli kowe lair. Bareng kowe lair ditututi ari-arimu embing-embingmu metu ya iku den arani adi ari-ari. Krono adi ari-arimu ora dipepetri dening anakku wedok si urang ayu salah ngedaden dadi buta ngakune Guntur Geni. Dadi saiki wis manunggal cipta rasa budi lan karso sing den arani Kakang Kawah adi ari-ari wah muka ari muka sedulur papat kelima pancer. Papate sedulurmu Kakang Kawah adi ari-ari wah muka ari muka genepe limo pancer pancere kowe kowe mari aduh matur geng panuwun kenang opo kowe ora kondo kawit mau lah nek nyong kandhang karya kawit mau ya rak lakone tamat ket mau ujluk kowe ya. Wong ditanggap ngomong ya gelem ora gelem kudu jam 4 nembe bubar masa kok dibedhek kawit jam 2 ya lakon bokel kowe mulane ora bisa dadi janang sebab ora bisa nyanggit lakon siapa sing marahi
1: ae
0: sing marahi sapa
1: aku
0: yo wis mbo
2: yo
0: no sinten tu ginut tu lah sinten no lah sinten Darmono sengit yang aja ngomong bucak kue sengit lah no tegesipun Antasena apa Brotosena Brotosena
1: opo pak bapakku opo
0: aku diwelingi nang jelebotmu
1: sopo
0: ya orang ayu
1: iya
0: si kimpok rampung pementasan muda budaya
1: rampung
0: maksudnya ajak kesuwen terus enggal pertemuan
1: lah ketemu nanti
0: aja tuh nang perapatan Kawunganten maksudnya mengalur ngijulnya kepenak wangir karang Kawunganten blusuk ngetan kan belum mengalas bangkangkung
1: seneng aneh buka hati ini kok nonton
0: rindu pura
1: rindu tak rindu
0: bojomu serampung beli M
1: sopo
0: kurang ayu
1: semen
0: Kresna iki paripurna Antasena ayo tak sowan akeh ana wakmu Prabu Puntadewa ayo tak derek ya.

kemarin winale jinalele tembung yo palentung patine yen ana sukat winudulan ndara werku ndara semar kakang kopo panunggalane pun tiyang astina ingkang rawuh kimpul berbarung sinan dipun rampuaken alih prajurit astina glundhungi gaya gata goyang ketir lebur.

0: Ibu jenengan lu sehat?
1: Ya alhamdulillah kayak mas, biasalah semua rata kumat.
0: Oh alhamdulillah lah bro, bisa cepat ditangani.
1: Aku ya pas kaya sempat bingung mas, arep nambah nih gua apa gitu. Bolak balik ditambahin tapi SIP bolak balik kumat. Akhirnya gitu ya, aku sengaja ngedok radio gitu. Anak obat herbal ramuan Arab jenenge Habutop. Obat herbal sing alami, nganggo membantu menjaga daya tahan tubuh serta apik nganggo asam urat, rematik, saraf kejepit, darah tinggi, bahkan stroke, diabetes lan liyane.
0: Oh, nang radio Bang. Saiki akeh solusi-solusi kesehatan niku. Sing tepat maning ya. Sing ora sembarang obat herbal alami maning.
1: Ya betul, Mas. Makanya alhamdulillah ge ibu cepet mari. Tapi ya sering konsumsi rutin supaya ora kumat-kumatan maning.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
3: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
2: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
3: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
2: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
2: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
3: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
2: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
3: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
2: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

Sedang cilik sing tiga. Good.

selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapanipun. Allahumma amin ya robbal alamin. Keberkahan kawilujengan mugi tetepok tumemplek wonten anggaripun keluarga ageng Bapak Hendro Prayitno ing desanipun Sukamaju, Kampung Sukaraja, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Widodur ing sambikolo saged pinanggian malih ing cariyos candhakipun. Sepisan merdeka tetep merdeka, sinaputing kayu mangun hong waluyo jati jati teman rahayu. Akhiru koli jasa kumuluh kosirun waru ila akwami torik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mijo guling ngendang ayun ayun ayun bambung ping pitu ya, ping pitu kendangane tungdeng tungdeng. Aja kendangan gambiakan sebagai dudu sintrene bodor doni ya, kewayang gagrek Banyumasan gaya Cilacapan.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Bro, bro. Ibu njenengan lu sehat?
2: Ya alhamdulillah kayak mas. Anu biasalah semurah teh kumat.
1: Oh alhamdulillah lah bro. Bisa cepat ditangani.
2: Aku ya pas kaya sempat bingung mas. Arep nambani gua apa gitu. Bolak balik ditambani tapi SIP bolak balik kumat. Akhirnya gitu ya. Aku rasa ngajak ngedokna radio gitu. Anak obat herbal ramuan Arab jenenge Habutop. Obat herbal sing alami nganggo membantu menjaga daya tahan tubuh serta apik nganggo asam urat, rematik, saraf kejepit, darah tinggi, bahkan stroke, diabetes lan liyane.
1: Oh, nang radio Bang. Saiki akeh solusi-solusi kesehatan niku. Sing tepat maning ya. Sing ora sembarang obat herbal alami maning.
2: Ya betul, Mas. Makanya alhamdulillah ge ibuku cepet mari. Tapi ya sering konsumsi rutin supaya ora kumat

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

وَنَبِئْسَ يَغْلِبُونَ.

ثم يعيده وهو أهون عليه ولو المثل الأعلى في السماء

بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم

0: Banjarnegara, selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
3: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
2: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
3: Dari iklan radio.
2: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
3: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
2: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
3: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
2: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
3: Sudah hampir 1 tahun.
2: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
3: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
2: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: Jika seseorang, seseorang sekarang bukan orang dulu. Kalau dulu itu wali itu pasti alim. Sebab niku sing kula waos niki niku kitab Mbah Mutamakin rangkan fikih. Jadi sebetulnya karangan Mbah Mutamakin itu ya fikih. Bukan kitabul wilayah, mboten nggih kitab fikih normal carane salat, carane sesuci, carane. Kula terangno malih. Anda terkenal wali di era modern, seorang lagi di era modern. Karena era modern itu wis rada aneh. Gebebo ratus pinggir gunung terus rambutmu gondrong terus seratau metu, seratau adus, ngaku wali terus kayak pantas zaman akhir rada ruwet. Tapi nak sampean alim terus adus pemene parfuman barang kayak wali ora pantas. Padahal saged mawon sing macak nih wali. Terus ketika Anda terkenal wali itu yang untung Anda karena wong terus sowan ngasih uang, hormat. Tapi jika Anda terkenal alim, itu yang untung itu Islam. Karena orang mau belajar fikih, belajar cara haji, cara istinja, cara Islam yang benar. Sehingga di khazanah keluarga kita, keluarga hajen, ini pun takdimul ilmi betul. Yang namanya ilmu itu segala-galanya. Kalau nanti diceritani Pak Mu'ad, kalau benar-benar kalau sebut, ada keluarga sini mau mondok. Kita kok musolahnya akhirnya najisnya, rati sujani, rasi itu. Ini raro najis, udah dikiai, sebalik-balik. Jadi tetap ukurannya itu fikih. Ya, saya ulang lagi, ukurannya ini apa? Fikih. Karena ketika seseorang terkenal ahli fikih, itu yang untung Islam. Karena akan diajarkan halal haram, cara sesuci, cara sholat, cara haji. Tetes kulo, kulo piyambak secara, kalau boleh dibahasakan secara angkuh. Dikan, dikon milih pangeran misalnya, kue iso miber, ambil iso mulang takrib, kulo milih mulang takrib. Mergo nak iso miber, niku paling sing nyekseni sing roh. Bariku sing roh iku cerita ora mesti ana sing bener no. Tapi nak iso mulang takrib, ana wong sujud ning pangeran, ada orang sholat secara benar, ada orang zakat secara benar, kabeh iku jasane kula mulang napa? Takrib. Sebab ini ku teng keluarga mriki alhamdulillah kenangan-kenangan beliau ya dadi matole, dadi pondok-pondok mriki sedanten salafi, ya pondok-pondok sedanten. Pondok pondok Banon, sik sing wetan, sik sing kulon, pokoke sedanten semuanya kenangannya di basis ilmu. Jadi sebagai mukadimah ngaji kula supaya basis keluarga sini ku napa? Ilmu. Kula bolak-balik matur, kula wani matur mriki kula niku nggih putu Mbah Mutamakin, tapi muter-muter dari buyut kula kandung asmane Hafsah. Niku gadah abah namine Maksum. Biamaran Kudus, Maksum gadah abah asmane Ki Asnawi Sepuh. Ibu terus gadah ibu teng mriki Mbah Jiroh, terus Mbah Alfiyah Godek, terus Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula niku turunan Mbah Mutamakin tapi muter-muter dugi Kudus, terus buyut kula niku angsal keluarga Lasem. Asmane niku Sofia, niku angsal Idrus, Idrus niku gada ibu asmane Maimunah. Niku Mbak Yunipun Mbah Dawiyah, Mbah Mbah. Terus kula niki nggih keluarga Kajen, keluarga Lasem. Mboten niat tasarruf, nah dawuh Imam Syafi'i orang nyebut nasab tuh bukan untuk gagah-gagahan. Tapi lit tajannub an madainil akhlak ben nak dugem kok ora pantes. Mbutuh Mbah Mutamakin kok dugem niku ora pantes. Jadi apa goblok itu kita kira pantas. Tapi nak goblok itu bahasa nori dobe kodok koder terus kau pantas. Jadi tapi apapun itu nyebut nasab kadang penting supaya nopo lita jenuk an mada inil akhlak supaya menjauhi akhlak akhlaknya tidak nopo terpuji. Sebab niku nabi-nabi riyen juga bangga dengan nasabnya. Tapi dimulai dengan kata-kata wattaba'tu millata abai. Tapi wattabak tuh, bangganya bukan itu bapaknya tok, tapi saya ikut, saya bisa ngikuti, saya bisa meniru. Nah kadang-kadang orang tuh hanya menyebut leluhurnya, tapi tidak menirunya. Kalau nabi-nabi enggak, yang menyebut leluhurnya, tapi dimulai apa? Wattabak tuh, saya bisa mengikuti, saya mengikuti. Kalau babanya wali, kita jadi wali. Kalau babanya alim, kita jadi orang alim. Ojo babai wali putune kare nikmati salam templek rapati wali niku nak iso ampun nak iso tapi nak boten iso nggih mumpuni rezekine pangeran sampean protes yo kasut wong pangeran sing ngersano kok sampean sing protes. Terus niki sebagai mukadimah karanganipun Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula baleni malih Ahmad iku asma beliau, mbah-mbah beliau niku derek makam Bejagung Mbah Abdul Asyari. Itu leluhur beliau di antarané keluarga Bejagung. Asmane Mbah Abdul Anwar Asyari, makam Bejagung. Mbah Abdul Asyari gadah dulur asmani Ibrahim Asmorokondi. Dan itu terus Ibrahim ini sing gada putra Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Ampel gada putra Mbah Sunan Nawa Bonang. Tapi keluarga kula saking bapak saking ibu nu rata-rata gada darah sinten Mbah Abdul Nawa Asari Mbah Sunan Bejagung. Niku nggih ngaji sehingga namanya Fas Abdullah. Asmane Asari. Nah, kenapa nama ini penting kula cerita sithik. Asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad. Niku mergo nabi lain tuh tidak punya nyali. Ketika ada prahara kiamat, orang sekali bernabi Ibrahim niku mon kita egois sih, ngendikan nafsi nafsi. Semua nabi bilang nafsi nafsi. Sementing awakku, kayak apa nabi itu disuruh Allah, ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi nafsi, nafsi nafsi. Bandingkan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika prahara kiamat, prahara mahsyar, nabi langsung fa'akhiru lillahi sajidan. Saya sungkem dengan pangeran sujud. Fayada'uni masya'wah ayyada'ya. Kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya. Dibiarkan, supaya sujudnya lama. Kenapa nabi tetap sujud? Nah ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jazak. Akhirat itu adalah darul jazak. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa nabi tetap sujud? Karena nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Ini ilmu yang dimiliki Mbah Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boten saged misalnya teng akhirat sampean ngeling Allah. Allah ini penting akhirat loh, menutup amal-amal. Boten saged. Sebab iku tiang pun kapundhut dikirimi donga nggih angsal itu kan wilayahe pangeran. Nah sampean ngirimno mbok kekno iku ra tok. Tapi nek mbok serahno sing duwe donya ngene kok Allah Subhanahu wa taala itu akhirat kuburan barzah itu tidak bisa menghalangi. Malah ini gak perlu ada debat lagi. Dungo tok mayit utuk tau ora. Nak kok kowe ra tok, tapi nak sangka Allah nggih gampang mawon karena Allah bisa ngelola dunia dan akhir. Buktinya ketika akhirat nabi itu masih minta. Masih nopo? Minta. Ketika nabi sujud lama terus ngendikane pangeran, ngendikane Allah, "Ya Muhammad irfa ra'sak. Wasal tu'tah wasfa tusfa." Muhammad ke jalo opo? Jalo opo ya tak kei. Minta syafaat tak kasih. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta napa? Syafaat. Nah, ketika nabi ditanya, "Kenapa jenengan berani minta Allah di saat seperti itu?" Dawe nabi, "Ahmaduhu bima hamida allamani harabbi." Saya diajari dengan kalimat-kalimat tahmid yang saya khusus diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Dadi intine niku nabi ngerti prahara kiamat koyok ngoten, ngerti umat koyok ngoten ngadepi haulal mauqif koyok apa praharane kiamat. Di benak nabi nabung setunggal, Allah tetap Rahman Rahim, Allah tetap ala kulli syai'in qadir. Dan itu yang memberanikan nabi tetap nyuwun hak napa syafaat. Mulane disebut teng kitab-kitab fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi kalau bolak-balik matur asma Ahmad itu buat di kitab ini loh, mungkin ada kalian yang beda pendapat. Di kitab ini Ahmad itu afal tafdil, bukan dari fi'il mudhari' yang wakil mutakallim. Bukan dari hamida yahmadu terus wakil mutakallim napa? Ahmadu ini mboten cara kitab niki, tapi cara kitab niki fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi, bahwa Muhammad itu lebih bisa muji Allah dibanding nabi yang lain. Ketika nabi yang lain bungkam tidak muji Allah karena prahara kiamat, Rasulullah tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi akhirnya nabi yang terkenal kagungan asma Muhammad, kagungan asma Allah. Terus kula piyambak namine Ahmad Bahauddin. Bahasa hal sing mendhet danten Muhammad Ahmad Zahal Mahfud mendhet danten. Mungkin jenggen wonten lah putu-putu sing terkini ngene Muhammad Ahmad. Apa lah pokoke dipek kabeh. Nah sakit aja jenenge tok sak alime sak macam-macamin. Terus mutamakin wau. Terus mutamak itu orang yang tamak karena fil wilayah. Niku disebut napa? Mutamakin. Terus asmane kula tu saya mut. Nak bapak di bapak kula Kiai Nur Salim. Nggih koncone Mbah Muat nggih riyen ngaos teng mriki teng ngene Mbah Dolah. Nggih ngerti jak teng mriki Mbah Dola mesti bahasane ayo ning Mbah Ahmad. Jadi spontan beliau itu kalau ngasmani nggih ayo ning Mbah Ahmad karena itu memang asmane niku Mbah Ahmad. Mutamakin niku lakop. Tapi akhirnya niki gelar niki Ashar lebih terkenal ketimbang napa? Asmane sehingga orang nyebut napa? Mbah Mutamakin. Nggih, tetep mawon kula piyambak secara pribadi nyebut Mbah Mutamakin. Nggih kula terusaken kula maos. Nggih urut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi ini kata beliau ketika la ilaha illallah itu sudah pakem wa annahu shadiqun fi kulli ma akhbara bi anillahi ta'ala fayam bagi laka tak terusnya min taksir atau min dikri hadihil kalimah asyarifah mustakhdiran lima khawat alaihi min aqaidil iman hatta yamta zija sehingga campur apa maknaha maknane hadil kalimah kilahmihi kelawan dagingi wong wadamihi lan dare wong akhire kuentok minal asrori sanggeng piro-piro rahasia al ajaibi kang gawok no kabeh rupane matrisi perkara layat sulu kang ora manjing apa ma tahta hasrin ono ing itungan utawa ning gebakan dados melafatkan la ilaha illallah itu diulang-ulang sehingga kamu mengalami satu keramat, satu ajaib yang tidak terhingga. Ajaib itu ada dua. Satu ajaib ilmiah dan ini yang harus kita pegang. Ajaib ilmiah itu begini, ya. Misalnya ada orang kafir 70 tahun. Mungkin pernah macam-macam saat kafir. Itu barokahnya melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja. Itu dapat nggih, dapat kehormatan, dapat bonus, dapat fasilitas kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kekafiran 70 tahun dengan perilakunya yang macam-macam itu bisa dihilangkan semua kesalahan itu dengan melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bayangno nak jenengan semulai cilik iman wiridan la ilaha illallah nak tahlil nganti ngantuk-ngantuk koyoke luwe yughfar lahum ma qad salah. Itu ajaib ilmiah. Dawe Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu. Ibnul Qayyim itu ulama yang agak unik. Gurunya itu enggak dipakai kita, tapi beliau kita pakai. Termasuk sekali Habib Zain itu memakai fatwa-fatwanya Ibnul Qayyim. Surga yang dibuat begitu indah, begitu mewah. Sing jare wong lanang-lanang ngono widadari 70, sing penggemar perempuan ge sing pikirane widadari, nek sing bosan melarat ya ning swarga akeh gedung akeh fasilitas sesuai macam-macam lah sesuai bosene masing-masing sing empat kepengin dugem ning swarga sok ana wa khamril ladzatil disyarikin dadi pokoke ngempet temning donya iso ben dikekno mbek pangeran sing empat razina dikai widadari sing empat gak dugem dikai wa khamril ladzatil disyari surga yang begitu mewahnya niku ukurannya Allah juga hanya satu limangkola la ila illallah. Neraka yang begitu ekstrimnya, yang begitu menyakitkan, itu ukurannya juga satu, liman bagi yang menolak la ilaha illallah. Nah, dengan logika ilmu seperti ini, betapa hebatnya la ilaha illallah. Suwargo digayu koyok ngono, andekan sehingga manusia rabar. Iku ya bagi sing lafadz la ilaha. Neraka sing digawe koyok atus ngoten ekstrimnya. Neraka niku kabare. Watu sampean cemplungno iku nganti tok ngisor ngenteni 70 taun. Kula bolak-balik matur ngenteni ana bego pira nak ngeduk niku. Watu sampean cemplungno neraka iku untuk jatuh sampai bawah. Iku nunggu pinten? 70 taun. Jolane ora usah nyemplung. Wis krengkelan munggah sekangilan 70 taun. Itu juga ukurannya bagi yang menolak. Lah. Dadi hadil kalimah iku kalimah sing luar biasa. Terus Nabi diutus koyok wono perjuangannya Nabi diutus juga untuk melatih orang la ilaha. Jadi semuanya itu la ilaha illallah. Nah pengganti la ilaha illallah yang berbentuk nazar, berbentuk prosa niku surat Ikhlas. Ini ku kul huwa wahu ahad allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwanah. Sebab niku riyen wonten sahabat padahal Imam Masjid Kuba nggih keren sakjane. Niku salat napa mawon maca kul huwallahu ahad. Mulane kula suwun tiyang-tiyang Jawa sing rapati hafal Quran, timbang wati ini diakhiri wal asri sadha maca kul huwallahu ahad. Utawa ida syamsu kuwirat mubang-mubang sadha kul huwallahu Aku kadang-kadang hafid-hafid itu ya rodok melete. Wonten tiyang rapati hafid itu ngimami maca surat panjang. Dua hafid iki jejer. Engko mesti melonting titeni ra wis. Bareng pas salat ini dititani. Melonting tenan itu tengah-tengah salat. Lho tenan to. Bareng meni tenan. Gatal salat iki. Kok omong-omongan iki terus akhirnya salat meneh. Jadi kadang-kadang hafid-hafid itu ya rodok ruwet. Nanti nak imami maca surat panjang koyo ra trimo nyai ngidik ne mesti ditenteni salah e. Lah alhamdulillah ya kok rata-rata salah dadi ya padha dene. Wata imam-imam masjid cerita kula niku, saking semangate dadi imam salat Id. Maca hal ata'al insan. Saking semangate ora maca Fatihah langsung hal ata'al insani fi lumnatari. Riwet.
1: Tapi niki namung maca kul huwa ahad. Sampai makmume niku protes.
0: Ya Rasulullah jenengan ngutus seseorang sing kula niku bosen.
1: Ngomong imami salat napa ngono nggih maca napa?
0: Rokaat ula saniyah ge mau kul huwa ahad. Sare dewe Nabi celok ditakoki wek Nabi. Kowe maca liyane ra kenek. Ra opo sih men maca kul huwa ahad. Jawab beliau itu li annaha sifatur rahman. Karena kul huwa ahad itu hanya nerangkan tentang Allah, bukan yang lain. Sebab niku kula seneng. Saat itu juga malaikat Jibril rawuh, ya Rasulullah akhbirhu anna Allah yuhibbu. Bihubbihi la apa kul huwa wahu. Kasih tahu dia Allah itu suka sekali karena dia pecinta kul huwa wahu. Jadi kok hadis paling luar biasa. Cara sanad kok surat Baqarah tak anggap hadis mau untuk nonton mau. Ya kakuati nono kok. Cara sanad itu kok akhbirhu anna Allah yuhibbuhu bihifdihi suratal Baqarah. Masa kumilahi do'if hadis itu. Terus adat-adat teng desa kul huwa wahu ahad niku wadate wong alim ditambah ya rapal liyane tapi pokoknya sementing niku kula sebagai kiai apian pokoknya adat teng desa-desa tak golekno hadis e ben sawangane iku kabeh alim mun niku amten niku mboten sahwan niku napa amten. Terus ketiga niku kuwatud diroya kula mau satam lah kitab-kitab Mbah Mutamakin kitab kuwatud diroya diroya niku satu analisis ilmiah yang tidak terbantahkan. Itu disebut apa? Diroyah. Diroyah niku sangat disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane teng sanad masaya-masaya Indonesia niku wonten istilah qaddimi diroyah ala riwayah. Napa qaddimi diroyah ala riwayah. Diroyah niku satu logika sing dadekno donya iku koyok gampang. Kalau nanti ngawas teng Pertamina, tiang-tiang Pertamina. Kenapa Gus yang wajib kok ma'rifatullah? Kan banyak orang berpikir, mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan, kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen, kalau butuh minum ya minum. Terus saya balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal loh. Mesti ingin tanya ini milik siapa dan dibolehkan nggak saya makan. Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal make, ada air kita tinggal make, ada apa saja kita tinggal make. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Kenapa ma? Bahkan Imam Bukhari pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari disebut As-Sahul Kutub Ba'da Kitabillah itu beliau ngendikan tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat La ilaha illallah yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga kecuali kata ilmu yaitu di ayat fa'lam annahu La ilaha illallah tidak ada kata satu pun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang kitabul ilmi liqaulihi ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata apa? Ilmi. Sebab itu la ilaha hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, entah kul yakin, entah ilmu syahadah. Tapi semuanya ini pun dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah terus diantara yang ditulis beliau di sini, ini pun unik. Nerangno sifat rong puluh. Deh, nerangno sifat apa? 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Apa ngaji apa wujud kita mbakok mukhalafatul. Hawadisi kiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat apa? Irudan. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa apa? Bahasa pegon, terus diulang-ulang, terus dijelaskan pakai diroyah. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroyah. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku nggih diterangaken. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud tuh begini. Kalau nate mau teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang enggak ada hotel, enggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih ini masjid kok dipakai nginep gini ya. Tapi yang ditarik itu semuanya sepakat begitu. Jubair nginep di masjid. Kira usah takok hukumnya piye pokoke kenyataane ngono. Sosok gawe meki Kanjeng Nabi. Terus dicerita itu ditarik itu. Lala pas maghrib niku Nabi maos watur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu wal fakhril mastur. Nabi maos

kada kolbi ayatiro. Sebagian riwayat fakaan nama sudi akolbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini ku la ilah. Karena terus, lah itu para syurrahul hadis, para penyarahnya, ngendikan hadal alam atau hadil alam mawjudah. Terserah lah, jenang kiamu anas, nama mudakar, buatan hakiki. Hadihil mawjudat, ya sudah mawjudah. Ada langit mawjud, bumi mawjud, semuanya mawjud. Coba sekarang dibalik. Hadihil mawjudatu kholakoha al-adam. Semua mawjud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kue stres, nanti stres meneh, kue raiso nalar. Onok barang mawjud, diciptakan yang tidak mawjud. Khasnya al-adam itu layu asirusya'an. Dawe ulama-ulama itu, khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'athiru syai'an, la yakhluqu syai'an, la yujidu syai'an. Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini mawjud, pasti penciptanya ya mawjud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadihil mawjudat diciptakan yang tidak mawjud. Sehingga pinternya ulama, terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam, kenapa kidam nomor dua? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud, kidam. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang, akhirnya diteruskan bakok wujud, kidam. Itu ditulis juga di sini, urut beliau nulis. Maksudku lo niki rodok-rodok kampanye belo Mbak Mutamakin nggih belo sedanten. Kira usah kuwatir nak pujian wujud kita mbak kok darani bid'ah. Sause ngaji niki kan terus ilmiah niku normal apa? Ilmiah. Ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot zaman Nabi ora ono ke manggon kajen yo bid'ah Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nak kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyah juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan tentang kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarokan fi. Setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qa'il, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'im ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Diam semua takut. Takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa cung. Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan ya betadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu sampai malaikat terbutan siapa yang menulis dulu. Akhirnya sahabat tadi bilang, ha ana da Rasulullah, tadi saya yang melafadzkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenar. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Ya Mas yo Nabi ora pirsa terus roh kangkang terus ning makom yo seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Lah misale Nabi yo seneng karo santri terus. Lah kecuali derese mergo ape melanggar pondok, mojok rene mergo ngindari keamanan. Lah iku ora bener. Lah bareng ditangkap keamanan, kamu tamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud kidam apa? Terus karena Allah itu spesial, Allah itu al-Khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lihabs. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu lihabs. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya. Kula balen malih. Hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan Allah diroya. Terus kok perdebatannya itu bid'ah apa enggak? Itu ajarannya Nabi apa enggak? Jadi gara-gara enggak punya kemampuan diroyah, malah terus analisisnya

0: itu kemana-mana. Ini bid Anda. Wah, yo repot.
1: Faham sih kalau maksudnya. Terus supatus clear, supatus nggih sami-sami kepenak lah. Terus kalau suwon niki nggih karangan niku kata niki kalau cuplek-cuplek. Kersane jenengan ngertos nopo betapa keluarga kita semua boten keluarga sinten mawon niku kedah ngaji sampai mimma ra'aita min dalika min ghairi syakkin, semuanya niku harus tanpa keraguan sama sekali. Lah caranya menghilangkan keraguan itu pakai napa? Diroyah, ngikut qaddimi diroyah alar riwayah. Sebab itu di Quran itu sering ada kata kul ara'aitum, napa? Kul ara'aitum. Coba Anda berpikir. Mulane ketika Allah berargumentasi sering wonten kata-kata hadza khalquhu faruni madza khalaqal ladina min duni. Iki lho aku pangeran. Nah, kaya pangeran kudu gawe penciptaan yang sama dengan yang saya ciptakan. Ketika Allah berargumentasi sebagai Tuhan, niku Allah juga ilmiah. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni ituni satrusin. Orang-orang yang kamu tuhankan itu coba saya minta tolong kata Allah. Tunjukkan ketika aku bikin langit itu apa ikut urun? Am lahum syirkun fis sama. Jadi makanya ngendikane Abu Bakar Al-Baqilani itu enggak ada mukjizat sebaik Quran. Karena ketika tongkat Nabi Musa diceritakan sekarang itu mesti famin musaddiqin wa mukadzibin. Ada yang percaya, ada yang enggak. Karena masih berdebat, itu asli enggak? Yang sekarang di Turki itu asli enggak? Jare sing duwe museum yo muni asli. Te jare wong Mesir, kejadian ini Mesir jujur Turki kuwi. Jare wong Turki, oh dhisik Turki Ottoman, kok kono dijupuk. Apapun itu melahirkan debat. Tapi kalau Quran enggak bisa. Quran itu meskipun yang enggak cocok, itu enggak bisa melahirkan debat karena Quran mempersilahkan yang tidak cocok itu disuruh bikin Quran tandingan. Kul fa'tu bisuratim mimisli sebagainya bi asri suwarim misli. Jadi saking ilmiahnya Quran itu mempersilahkan orang yang tidak setuju itu bikin tandingan. Sebab itu dulu namanya Musailimah Al-Kadzab niku disewa, niku kangge nandingi apa? Quran. Tapi akhirnya malah kewajib. Mosok nerangno kula bolak-balik matur ketika dikon nandingi wadariyati darwa dekne muni wazariati zar'a fal khasidati khasta fal khabizati khubza fal laqimati luqmanu sing order mawon langsung larani-larani iku opo demi wong wedok sing nandur bernandur panen bernanen ditutu dadi roti berarti roti diuntal wal laqimati luqmanu sing order mawon ngangkenteren terus alam taro ilal khubla tukhrijuna samatan tas'a kowe delok wong meteng kok nglahirno wong sing gremet tas'a niku gremet. Wah, akhirnya ya kok baca kafe. Terus ketika cerita fil yang ngoten alfilu malfilu ama adroka malfil lahu khurtumun tawil wadiluhu kosir kue roh gajah. Gajah itu telalene panjang, napa buntute kecil. Terus niki terakhir kula pesen pokoknya kula suwun qaddimi diroyah ala riwayat. Terus panjang kula niati saking dalem kula kepengin sedanten duriyah Mbah Mutamakin sedanten Muhibbin ngertos bilih pondok-pondok teng mriki niku mboten kalah keramat kalian cerita-cerita keramate Mbah Mutamakin. Mergi yang diinginkan beliau memang seperti ini. Disampean ra usah arep-arep wonten gus-gus mriki nak ngamuk metu macane. Kalau nak ngamuk metu apane mboten. Nak ngamuk ya metu emosine mboten mawon pokoke welas. Mergi wae mun kula itung. Nak kue keramat, ngamuk terus metu macan, terus kue terkenal jaduk, paling banter wong sowan gowo duit jaluk ijazah. Tapi nak kue terkenal iso takrib, wong teko jaluk carane sholat yang benar, carane haji yang benar, carane wudu yang benar. Iku dadi no syariat Islam melampah jalan. Dong ya, ini ku clear nih. Kersane sakit gus-gus, sorak keramat, dinyak rak keramat kan sakit, maksudnya ku. Iku keramat tuh cuma modele ngono. Dong nggih. Lah suatu saat kok keramat tenan ya alhamdulillah. Ya, tapi saiki ngono sik sementing ku. Lho kula nuntun kula nak donga kalian pangeran nuntun Gusti umpama jenengan ngekeki kula saged miber kalian saged mulang takrib kula milih mulang takrib. Karena tadi barokah kula mulang takrib wong roh carane istinja. Istinja kudu nganggo banyu sing mutlak, ana iso mutlak ngalir ya sing wakeh kaya jebangan mriki. Napa jenenge iki? Napa? Jemblak. Kok sak dhuwure napa? Sak dhuwure napa? Dua kolam malah berpuluh-puluh kolam mungkin ratusan kolam. Timbang sampean keramat terus darani wah hebat Gus Pak iso miber. Ya nak sing darani keramat, darani ngirit. Mergo mau tuku tiket. Wong jenenge wong kasut. Kula misale saged kaji, ya ingi Gus Faisal ni. Kaji ra bayar ketemu ning kono. Gus kok keramat? Ya nak darani keramat, tak darani apa? Ngirit. Wong sing liwat dekne 300 juta iki miber. Tapi kula suwon iki tenan, niku kula suwon sanget. Qodimidiro ya. Alah ya. Kersane agama ini ku normal. Normal. Ya kata Abdul Hasan Asadili, piambake niku gua ya. Dolan temu tibuti berpenampilan orang kaya. Ditakoki, kenapa jenengan kok kiai gua ya mlete koyo wong sugih. Ben sing tak dolani ra kepikiran nyangoni. Maksudnya yo masuk akal. Ana kiai sing ngontel numpak sepeda motor tuwa, ben umat e melarat ya dekne bebo melarat, utawa yo melarat tenan. Yo masuk akal. Onok sing kiai penampilane sugih ben pendereke ra kepikiran apa? Nyangoni nggih masuk. Iku jenis diroya. Karena diroya ini memungkinkan semua analisis. Kula bolak-balik cerita. Pangeran wak pangeran niku nggih nglatih diroya. Masyhur kan napa? Khalilur Rahman Ibrahim diparani malaikat Israel badhe dijabut nyawane. Dumamuk Israel. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Kowe ra roh, aku iki Khalilur Rahman. Mosok kekasih membunuh yang dikasih. Gak mungkin salah perintah. Akhirnya Israel matur pangeran ya Allah, beliau menolak untuk dimatikan. Katanya hal ra'aita habiban yumitu napa? Habibah. Sebab pangeran diwarai, Israel kan boten nate sekolah teng matole dadi diwarai kalian sinten? Pangeran. Kullahu. Hal ra'aita habiban yakrahu ayalqa habibah. Masa dekne muni kekasihku ketemu aku ra siap. Ono kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Terus Jabi Ibrahim, ya ya, oke oke, mati mati ra apa-apa. Itu juga diroya, napa? Itu juga napa? Diroya. Ahlul Madinah itu dulu biasa pentil itu didol. Gados teng Jawa ya, misale teng Jawa nggih pentil napa? Pelem itu didol. Saniki ketika pelemem ditebas 2 juta regane pentil apa regane pelem? Pelem kan? Mosok pentil 2 juta. Lah engko nak kena angin piye? Kan enggak ada kan? Enggak ada gunanya sama sekali uang 2 juta. Niku Nabi cara ngajari orang Madinah, kata orang Madinah, "Kunna abkhasan nasi kailan." Kita ini orang terburuk dalam berniaga. Sampai Rasulullah SAW dan rawuh. Terus kita menjadi ahsanan nasi kailan. Apa Nabi yang ngendikan? Itu diroyah sekali. Ara'aitum in mana Allahu samrah, fabima yastakhilu ahadukum mala akhi. Engko nak pentilku ceblok kena angin. Terus kentuk duit 2 juta itu atas nama apa? Duit 2 juta itu muka balai apa? Maksudnya uang pembeli yang kayak duit 2 juta itu atas nama apa? Atas nama pelem rung dadi apa? Pelem, mau ngijek apa? Pentil. Nah ini pentil ya kena angin terus. Akhirnya terus teng fekih diterangno uang ora oleh adol pelem atau adol apa wae qabla budui salahiyah sedurunge muncul samroh sing sehat iku ora oleh napa? Ora oleh napa? Didot. Itu kayak apa? Nabi ya pakai diroya. Ada orang mencintai anaknya. Ya Rasulullah boleh enggak anak yang paling saya cintai itu tak kasih uang banyak. Yang tidak tapati tak cintai ya tak kasih uang sedikit. Jawabin Nabi napa? Ale saya surruka ayakunu fil birri ilaika sawa. Kamu suka enggak kalau semua anak kamu hormat kamu? Iya ya Rasulullah. Fala idzan. Ya jangan kalau gitu. Artinya kita ingin semua anak kita hormat. Tapi kita beda-beda no. Anak. Anda tidak siap kan kalau anak yang satu hormati pitu, sing sitok loro, kan Anda tidak siap juga kan. Jadi diroyah itu penting sekali. Nah dewe bapak nak ngelatih kulo. Kowe dadi kiai yo masalah, dadi wong nakal yo masalah. Pengedar narkoba itu ngadepi polisi, persaingan antar bandar narkoba. Iku wae wani, kowe dadi kiai ora wani. Maksudnya jadi orang baik ya banyak masalah. Jadi orang jelek ya banyak. Tapi kita keren karena jadi orang baik. Makanya ketika para sahabat ini terakhir contoh terakhir diroyah. Para sahabat matur ya Rasulullah, ini tangan saya putus, ini tangan saya luka, ini kaki saya gini-gini. Jawabnya pangeran itu sebuti. Buatan diapresiasi. intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, pakai hamzah, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika mereka sakit, jika kamu, jika kalian sakit karena berjuang, mereka juga sakit karena kezaliman. Mereka saja berani. Orang edarkan narkoba itu resikonya besar enggak? Ditangkap polisi, kadang saingan antar badan narkoba. Orang jadi maling, resikonya besar enggak? Kecekel digebuki, jadi copet, resikonya besar. Jadi kiai ya, rada-rada ono resiko. Kadang wong raro hae, dungane kiai ramanti, nak ramanti diamuk. Ono sing salam tempelek 1 juta, nak ramanti dikomplain. Pemenang harus caleg-caleg, wah seribet, salam tempelek 5 juta, barang rada di bupati, wah ngobos kiai itu seribet. Ah seribet, uji nyali tenan, kerwaya pilkada, uji nyali kiai-kiai. Nah, aduh, mulanin kulon rapati nompo tamu, wah duit 5 juta, wah pertaruhan mandi-ramanti, repot-repot. Maksudnya selakoni wae kabeh ana resikone, napa kabeh ana napa? Jadi ketika kebaikan itu ada masalah, keburukan juga ada masalah. Dawuh pangeran, lakoni wae kebaikan itu. Mergo wa tarjuna minallah mala yarjun. Di balik resiko kebaikan itu ada kebaikan yang kamu dapatkan yang tidak didapatkan para orang napa to? Dalim disebut wa tarjuna minallah mala yarjun. Jadi clear kita gitu, supaya jenengan melakukan kebaikan itu seneng. Intakunu ta'lamuna, kalau kamu merasa sakit dalam kebaikan, ya fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna. Orang-orang yang nakal itu juga sakit karena kenakalannya. Dari kata alima ya'lamu, dari hamzah sakit. Lalu kalau nak kadang apa tahajud rasidho niku nak kanye ben kadang-kadang ya isin. Ana wong penyolong pite katok ancekak setengah papat. Kanye ben wani. Kene kiai pe tahajud anyep sithik rawani terus rada isin sithik-sithik. Ya kadang-kadang pas umat api. Kadang-kadang yang metu feki, ah ora wajib ae tenang. Ya wong anyen ya ora pati wali sing koyo Mbah Mutamakin tapi mau daftar iki mun mengke gampang lah mengke. Mengke sing asise mbae dhewe dadi kok rada gampang. Ya tetes niku masalah dira ya napa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun.
2: Kalau namun bagai cerita pilih Mbah Kawulo lahir teng langsung. Terus Mbah Kawulo ini Fatimah binti Idrus bin Umar. Terus nembe misanan kalian ke Hamid. Kalau sering didawi tiang-tiang berikan ke Hamid. Ini ku sering mau tiba berjanji mau kitab-kitab madari. Akhirnya gara-gara nasihat ini ku kalau di tengah apal kalian tiba berjanji burda. Ini ku sakit membentuk gitu, membentuk satu pikiran besar bahwa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku gitu, wonten ilmiah gitu, wonten isek isek niku berontok dada sahibul burda saking senengnya teng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niku ngantos ngendikan fa inna li zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa wa opal khulki bizimam. Ya Allah, jeneng kula niku Muhammad. Katanya buatan pantas jeneng Muhammad kok jenengan TikTok kan buatan lucu Muhammad maupun rokok kan buatan lucu wong jenengnya Muhammad kok maupun rokok rokok. Lantas mat ketipun sahibul burda dan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas mat wonten malih kalimat ingkang luar biasa wala jadi ka Rasulullah jahu kafi idal karimu tajalla bismi muntaqim wonten sing mau tak Allah. Ya Allah, engkau telah menamai kekasihmu Muhammad itu sebagai Al-Karim, orang yang dermawan, orang yang ra'uf, orang yang penuh kasih sayang. Sehingga ketika saya ketemu jenengan dalam keadaan banyak dosa, maka nama bahwa kekasihmu itu ra'ufun bil mu'minin, yang sangat mencintai orang mukmin, jangan engkau cabut. Jadi cara jawane niku wis kadung jenengan darani ra'ufur rahim buktekno nak ya mbake sayang ten kula. Efeknya jenengan itu kalau bertenang tak, nengus ini idal karimu tak jalan bisni mutakimi. Jenengan nggak boleh pakai status jenengan sebagai al mutakim dan yang menyiksa, karena jenengan sudah kadung menamai Muhammad atau kekasih jenengan sebagai ar-ru'uf rakib. Dan harus ada asarnya, ada efeknya ke kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku harus berstatus makmum, makmum yang diwelati, yang disayangi. Mergi nabi ini nabi sing ra'ufur rakib. Wonder maning madhe Sahibul Burda. Sahibul Burda ngelak maling secara ilmiah Nabi Muhammad niku dados nabi setelah dua ekstremitas. Niku ekstremiti yang Yahudi darani Nabi Isa niku waladzina. Ekstremiti yang Nasrani darani Isa niku ibnu Allah, mergi boten gadah bapak. Sehingga kitab Madaih ketika nyebut nabi itu punya bapak namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi gadah ibu namanya Aminah. Betapa bangganya kita sebagai anak yang normal, punya bapak, punya ibu. Itu justru Madaih. Kenapa nabi tidak lahir yang luar biasa misalnya tanpa bapak, tanpa ibu? Karena justru itu menjadi normal. Normal itu indah. Karena Nabi Isa lahir secara ajaib, wong Yahudi darani waladzina, sing tiyang Nasrani darani ibnu Allah. Tapi niku berdah ngelem kanjeng Nabi secara ilmiah dak mat taat nunasoro fi nabihi waktu bibati tamat sampihi wong lagi. Silakan muda Nabi sundel langit atau tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Yahudi dan orang Nasrani. Sehingga di beberapa kitab Sayyid Muhammad dia nyebut di kitab Madaih yang penting pakai kaidah dak mat taat nunasoro fi nabihi waktu bibati tamat sampihi wong lagi. Kemudian barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melahirkan ijtihad. Kalau sering cerita tentang Jogja, ijtihad itu besar sekali manfaatnya. Karena Islam ini sakit ngawal zaman niku barokah napa? Kalau ada kitab namanya Al-Minanul Kubra, niku cerita. Anjaran Imam Saroni dados wali, niku ketemu wali sing katohan papat. Jadi kira-kira ngisori dengkul niku mbaturi tiang-tiang dengkul. Imam Saroni itu berombong ini, kok ngalih mau bel-belan katongan prapan. Itu bener katongan cekal, prapan itu ada dengkul. Badan itu piambai kondur ketemu tiang niku jalisun bena sama iwal arti. Ternyata nunggu antarane langit itu. Terus Imam Saroni di bajo kono dengannya aku, kue wali anyaran. Saya ini, iku mati nabi tak kancani aku, ben roh sholat, ben roh halau har. Kue wali ning kamar wiridan, kok kok nyalahno wali sing tarbiyah, wali sing dibik. Ane terus ane gigi orang dok atas tu bal-balan ni mudi-mudi gini runiku paling tak cepat tu di kandang niku dia niat niru. Nah contoh pertama gigi mungkin nuruti telinga. Semenjak niku nida nul istihad. Wilayah-wilayah istihad tu luar biasa besar. Kalau sering cerita tentang pundi-pundi Rian, Imam Safi itu enggak suka sama orang kaya, karena dianggap dunia nu halal dua kitab wakarubuha dobo ikok halal kitab. Haram di TikTok. Ya mbak hidup pekir. Dia pun terlahir itu pekir dan milih pekir. Tapi tak sampai pun ngawas Imam Malik Hatam, ngawas Muwatta' Hatam. Terus ya mbak tangkap kalian guru ini. Saya harus ngaji siapa? Jawab Imam Malik, dicek wong sing alim kaya aku Hanifah. Saya ini murid. Ini Muhammad bin Hasan Asyibani. Setelah datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asyibani nak ngitung mas, ngitung duit ini utang beda, utang rumah tangga. Ya mbak sampai janggal, kiai dunia ngitung duit yang tidak tahu. Ketika beliau janggal, jawi Muhammad bin Hasan Ataibani, kata aja Bu Minada, kamu kagum ini? Ya, jawi Muhammad bin Hasan. Ya wes nak ngono, kita kayak nawang fasik. Sintigo demenan, tigo judi, tigo macam. Ampun. Sintugnya ngerti yang soleh mawon. Semenjak niku terus kiai doan itu. Baru kaya istiate Muhammad bin Hasan nawang. Ataibani riyen piye wis uga nggih tanggung. Tapi semenjak ada ijtihad bahwa nikmal malu sholeh lil mar'i sholeh. Iku terus boten tanggung barokah ijtihade Muhammad bin Hasan napa. Terus menerus termasuk wonten kitab namine Muwafaqat niku karanganipun Imam Syatibi Al-Maliki. Niku tak cerita wong Islam sing sholat sunat terus misalnya duha wong rakaat, qobliyah zuhur patang rakaat, qobliyah patang rakaat. Kalian-kalian Islam sing mungkin kados pikir-pikir kalau tengah tening mas masanane ngopi atau ngopi rokok. Jadi aku cerita tentang pertolongan. Ini aku nak niati saya ini sebagai buatan kalah. Berarti tiang sing badi Islam terus wani. Jadi aku Islam ya oleh ngopi, oleh neng tapatan. Mereka nanti delok tengah pentolat terus tengah Islam rapati wani. Aku nak Islam konpolat sebagai. Ini aku tidak. Yang penting pilihan pilihan itu berdasar ilmu, bukan berdasar maksud. Terus tiga teng Islam ni wonten firqah namine mula matiyah. Niku mau iktafaru ala faraid dunan nawafid. Iki dalile hadis yang Arabi sawan dengan Nabi tangklet Islam nung nopo salat lima waktu. Hal alayya ghairuha ya Rasulullah qala la illa anta tawwa. Terus napa malih poso Ramadan. Wonten liyane ora dikuwai. Niku tiyang niku terakhir ngendikan ini. Fawalladhi nafsi biyadi la azidu ala hadza wala angkut. Kula mengke islami pas. Mboten usah luwih. Apa dawuh Nabi? Palama wala ketika orang itu pulang dari Nabi man tarahu ayang dura ila rajulin ahli jannah fal yang dura ila hadza. Yen aku pengin delok ahli swarga ya. Artosipun monggo sing salat sunat kata nggih monggo kuwi ning-ningan jebul halalin fardhi. Ben perdu sing jeblok saged ketambah. Sing ora bakat nggih monggo ngopi-ngopi wae guyon ben sing badhe Islam ora wedi perkara niki. Ternyata Islamku gampang nggih jagongan, ngantuk turu tangi entek, mangan turu meneh. Jadi sedanten niku midanul istihad. Sehingga saking barokah istihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh umpama istihad ku salah niku falahu ajron. Falahu ajron waqit. Manis data fa asaba falahu ajron wa in akhta'a falahu ajron apa? Terakhir kula badhe matur tentang istihad Nabi Adam. Nabi Adam niku sorot yang kat niku maksiat. Tapi teng Quran diterangaken fadallahu ma bil ghurur. Setan niku saking pintere godho Nabi Adam niku setelah Nabi Adam dengan segala kenikmatan di surga. Niku setan niku nangis. Niki pintere setan. Nangis ditakleti Nabi Adam. Malladzi abkaka, yang bikin kamu nangis itu apa? Saya ini kasihan sama kamu, punya nikmat melimpah ruah, segalanya berkecukupan, tapi sayang itu. Kamu ini makhluk yang profan, makhluk yang setiap saat bisa mati. Iman, nikmat-nikmat ini kok kemudian kamu tinggalkan. Dan terus solusinya piye dari Nabi Adam? Ono solusinya, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kowe kudu mangan wit iku, ben iso abeh. Kula suwun anak putine Nabi Adam, kedah cerita Nabi Adam kados kula bahwa Nabi Adam korban setan. Sampeyan aja men cerita Nabi Adam maksiat. Mulane aku maksiat yo niru mbahku niku putu kriminal niku. Dadi Nabi Adam niku ngantos salah badan niku korban godaan setan. Dadi setan niku pintere ngantos ngoten ibu-ibu nangis, ibu-ibu peduli, ibu-ibu nopo empati, saake nikmat yang luar biasa begitu akhirnya kamu tinggalkan. Dan terus piye solusinya? Ini kowe kudu mangan wit kulti ya, ladulluka ala sajaratil kulti wa mulkil layak. Akhirnya Nabi Adam tertarik. Artinya Nabi Adam sebagai orang cerdas, niku tertarik piye nikmat yang luar biasa ini awet. Solusinya ya dengar nasihat setan. Kemudian ketika beliau ragu, setan sumpah bahwa ini pasti benar, wawahi, ini pasti benar. Akhirnya mangan. Dukung mangsa itu yang soleh itu yura kau bertantu, yura kau berwaris. Namung dakon namung ikiti. Berkemangan sambil ragu. Karena yang soleh itu mungkin nanti dosa, tapi mesti dosanya itu sampai ragu. Bukan penikmat dosa, mesti ada ragu. Mesti dakon itu namung ikiti. Ketika ditanya Allah, kenapa engkau melanggar aturan saya, tidak boleh makan sajaratil kulti. Dawe Nabi Adam, wa izzatika ya Rabbi ma'azunnu anna ahadan yakhlifu bika kadziban. Kula niku bareng disebut Allah. Wallahi demi Allah niku kula mboten nyangka ada orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong. Lan Nabi Adam niku tumastabahu rabbuhu fataba ali wa dhabiyambe si al-mustafa. Orang yang dipilih Allah. Wong maksiat wae saking hormati nama Allah. Terus ketika setan muni wallahi, enggak mungkin orang pakai nama Allah kemudian dia bohong. Zaman kula mondok teng sarang misale mbok bocah biasa bodonilah muni terus dinan tibali bahmun, tibali bahubab. Mesti tidak ngecek lagi orang ini tikoh apa enggak. Karena nama-nama besar yang disebut. Apalagi nyebut wawahi demi Allah. Wako sama huma inni lakuma laminan nabi. Jadi kata kuncinya Nabi Adam korban karena iblis pakai nama Allah. Dan Nabi Adam tidak pernah ngira ada orang berani nyatut nama Allah kemudian goroh. Apalagi ditumpah. Tapi itu dosanya Nabi Adam sing dadekno piambe al-mustafa dipilih. Mergi itu apa? Terprovokasi kalian sumpah izin mulanya harus ditiru kalian butuh ini pun dimasyur ya Abdul bin Umar ini pun nonton budak sholat nonton di merdeka no. Orang pantas wong sholat kok jadi budak jadi kurungu budak-budak liya dan di merdeka no, bawa sholat terus di merdeka no, Abdul bin Umar suatu saat dapat laporan semua yang sholat itu pura-pura yang ingin dimerdekakan jadi Abdul bin Umar itu ringan man fada'na lillah in fada'na lillah. Orang yang menipu saya dengan atas nama Allah, saya bangga karena tertipu atas nama Allah. Karena tiang-tiang soleh, kebodohan, ya senang mau. Ya mereka baru kait, kebodohan, negeri yang bodoh ini muni Allah, Allah itu pun ngantil, ngantil, ngantil. Ini ku tiang rapat, ku tiang goblok, wah, ini kertanya sampean ngertos jadi orang-orang yang atas nama Allah iku orang-orang yang luar ya. Ya ngoten mawon niki pun boten pantes menyediakane nggih boten pamit lan kok mas ternyata dulu niki nggih.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
3: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
2: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
3: Dari iklan di radio.
2: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
3: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
2: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
3: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
2: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
3: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
2: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
3: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
2: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
3: ramuan Arab memang top.
2: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Aduh.
1: Lah, wong kok gawene mriyang, bae. Ora enak awak, bae.
0: Lah, emang lagi musime, bro.
1: Aja nggo alasan. Ge, ora ana sing jenenge musim mriyang. Musim taduren, musim layangan, musim barang gawe. Soal kesehatan, nek dijaga bener-bener ora bakal ana musime.
0: Lah, tapi kan aku kena duwe keluhan vertigo.
1: Nah, kuwe pas banget. Aku ana solusi nggo penyakit-penyakit lan daya tahan tubuhmu ge, sing tipis kayak beton kerawang. Konsumsi rutin Habutop. Habutop kuwe obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Mampu menguatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga stamina. Apik kuwe nganggo penderita vertigo, hipertensi, asam urat lan liyane.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.

Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara ya. Kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Deta pastinya ya, dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, di minggu pagi yang cerah ini ya, cerah tapi cuacanya dingin nih. Deta bakal nemenin sahabat Stara selama 2 jam ke depan ya, di acaranya Dangdut Remix nih. Waduh, asik banget ya, minggu-minggu udah dengerin Dangdut Remix aja nih. Biar yang minggunya masih mager-mager di atas kasur nih, ayo dong bangun, kita stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara ya. Dengerin acara Dangdut Remix nih yang bersama dibantu oleh Deta ya. Pastinya sambil mungkin menikmati kopi atau teh di pagi hari nih. Atau mungkin yang lagi sibuk masak ya sahabat Stara, yang lagi beres-beres rumah juga nih. Atau ada yang lagi OTW mau jalan-jalan nih karena hari Minggu ya sahabat Stara. Apapun aktivitasnya sahabat Stara, tetap stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, karena di minggu pagi ini Deta bakal nemenin sahabat Stara tentunya di acaranya Dangdut Remix dari pukul 6 sampai pukul 10 pagi, pukul 8 pagi nanti. Dan akan dilanjut di acaranya Pop Indo dari pukul 8 sampai pukul 10 pagi. Oke sahabat Stara, buat sahabat Stara yang sedang stay tune nih ya, jangan lupa kirim-kirim salam dan request lagunya. Tentunya masih di nomor interaktif kami di 082231100070. Di 082231100070. Oke, kita tunggu ya sahabat Stara request lagu dan kirim-kirim salamnya nih pastinya. Beredar sang. Dan setelah tadi kita dengerin dua lagu pembuka ya pada acara Dangdut Remix ini nih, abis ini kita bakal dengerin lagu apa ya dengan judulnya Iming-Iming nih, versi Dangdut Remix. Kira-kira seperti apa lagunya ya? Just di Gboy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak?
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan, RT 003, RW 0, Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Rita ya pastinya nih, dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Yang tidak lupa disponsori oleh PT Natura Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, ya udah banyak banget nih yang bergabung via WhatsApp nih, dan kita mau bacain satu-satu atensi dari sahabat Stara pastinya ya. Tapi sebelum kita mulai bacain atensi nih, kita mau angkat telepon dulu, ada dari Pak Jamal ya, kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
1: Waalaikumsalam, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetap.
0: Oke, selamat pagi ya Pak Jamal.
1: Selamat pagi juga Mbak Deta.
0: Sehat di pagi. Alhamdulillah sehat.
1: Ngambil ngopi Mbak Deta.
0: Iya boleh dong, nikmat banget ya pagi-pagi ngopi nih. Mau ditemenin lagu apa nih kira-kira ngopinya?
1: Lagu nih Divarina Indra di TKW Kanu ya. Di siapa ya?
0: Judulnya apa nih?
1: Dumes apa ya?
0: Dumes, oke nanti dicarikan gak Pak G, kalau ada yang versi ini. Kalau gak versi Divarina Indra gak mau ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Pak E, lagu ini apa Pak E, langsung mending Divarina Indra di GWDC.
0: Oke siap, salam-salamnya gak Sinta nih Pak.
1: Salam-salamnya buat semuanya aja yang selalu stay di Radio Stara Banjarnegara. Mm-hmm. Buat Mbak Deta selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Matur nuwun.
0: Anggi, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.